0: dan tidak kunjung sembuh. Sudah berikhtiar, sudah berdoa, apa sikap kita? Sikap kita adalah melihat bahwa ada orang yang ujiannya lebih berat dibandingkan kita. Apa sikap kita? Lihatlah di sana sini ada orang yang ujiannya lebih berat dari kita. Ketika kita melihat bahwa di kanan kiri kita masih banyak yang ujiannya lebih berat dari kita, maka hati kita akan lebih tenang. Alhamdulillah, ujian saya tidak seberat ujian yang dialami oleh orang lain. Ujian orang lain yang lebih berat itu ujian jasmani atau rohani? Ujian orang lain yang lebih berat dari kita, ujian jasmani atau ujian rohani? Dua-duanya. Ada orang yang ujian jasmaninya lebih berat dari kita, dan ada orang yang ujian rohaninya lebih berat dari kita. Ujian jasmani itu apa, Ustaz? Ya sakit, sakit tubuhnya. Contoh, gigi ada yang bolong, sakit, sakit enggak? Sakit. Sudah diobati enggak sembuh-sembuh? Sudah macam-macam obat diminum, ada yang ditetesin, ada yang diminum, sudah rukyah, enggak sembuh-sembuh. Ketahuilah bahwa kalau lubangnya cuma satu, berapa? Satu. Maka ada orang yang giginya semuanya berlubang. Berarti berat siapa? Berat siapa? Berat orang lain. Kita ini cuma diuji gigi berlubang satu, padahal gigi kita ada berapa? Mana bagian kesehatan? Ayo, ismu sihah mana? Berapa jumlah gigi kita? Arba'u isyurun 24. Bener, direkam loh. Ya kira-kira segitulah. Kira-kira segitu. Coba bayangkan antum, gigi 24 berlubang semua, gimana rasanya? Sakit banget. Wong satu gigi berlubang aja sudah sakit sekali. Ada orang yang ujiannya lebih berat dibandingkan kita. Pasti itu, enggak mungkin enggak. Allah takdirkan orang yang kita sayangi meninggal dunia. Orang Allah takdirkan orang yang kita sayangi meninggal dunia. Siapa itu? Abi kita, atau ummi kita, atau adik kita, atau anak kita. Satu misalnya abi kita meninggal dunia, maka ketahuilah ada orang lain yang bukan hanya meninggal abinya, tapi ada orang lain yang meninggal satu keluarga. Saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Gaza, anak kecil, anak kecil, anak TK, dalam satu serangan orang Israel, bapaknya, ibunya, kakaknya, pamannya, bibinya meninggal semua. Sedangkan kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kehilangan satu. Orang lain kehilangan sampai semua keluarganya. Menghadirkan perasaan ini di dalam hati kita akan membuat lebih terasa ringan musibah yang kita hadapi. Itu ujian jasmani. Yang lebih berat dibandingkan ujian jasmani adalah ujian rohani. Apa itu, Ustadz, ujian rohani? kita melihat di sana sini banyak orang yang tidak beriman kepada Allah. Banyak orang yang tidak beragama Islam. Banyak orang yang beragama Islam tapi tidak sholat. Ujian atau bukan? Ujian atau bukan? Ujian. Alhamdulillah, walaupun kita sakitnya parah, kita masih beragama Islam. Ini nikmat yang sangat besar. Di kanan kiri kita ada orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Emang kenapa kalau tidak beriman? Dengarkan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Jangan diurutin. Ayat berapa? 7. 5. Ya iyalah, udah ketemu kalau kayak gitu. 7 bukan, 5 bukan, ya 6 lah. Al-Baqarah ayat berapa? 6. Bayangkan ada orang ujiannya dalam masalah keimanan. Ujian kalau terkait dengan keimanan, mati selesai enggak? Selesai atau tidak? Kalau ujian hanya terkait dengan fisik, hanya terkait dengan jasmani, kita mati selesai. Penderitaannya selesai. Apa ada orang batuk-batuk meninggal dunia, setelah meninggal masih batuk-batuk? Ya enggak ada, kabur kita. Ya. Kalau orang ujiannya terkait dengan jasmani, meninggal dunia selesai, batuknya selesai, apanya lagi? Gatel-gatelnya selesai, pusingnya selesai. Kalau ujian jasmani, orang meninggal dunia selesai. Tapi yang enggak selesai itu adalah kalau orang diuji dengan ujian rohani, dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, begitu mati maka dia akan menghadapi resiko yang berat dari ujian tersebut. Tadi yang sudah Anda sampaikan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Alhamdulillah, walaupun kita sakit, entah kita sakit kepala kita, entah sakit perut kita, entah sakit gigi kita, kemudian ketika meninggal dunia, selama masih beragama Islam, alhamdulillah peluang masuk surga masih terbuka di hadapan kita. Orang lain yang diuji rohaninya, sampai meninggalnya tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan fi nari jahannam khalidina fiha, akan masuk ke dalam neraka jahannam dan kekal selamanya. Oke Ustaz, ada lagi ujian rohani yang lain? Ada. Ada di kanan kiri kita, di sekeliling kita, orang yang beragama Islam tapi ternyata dia tidak mengamalkan Islam. Contohnya orang KTP-nya Islam tapi tidak sholat. Ujian atau bukan? Ujian. Alhamdulillah walaupun kita sakit, kita masih sholat. Ada orang yang sudah sakit tidak sholat pula. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Surat apa? Al-Mutaffifin. Hah? Al-Mudaththir. Ayat berapa? Ya wis enggak apa-apa. Sini nak, sini. Enggak apa-apa. Berani yuk. Ya. Sini, maju sini. Enggak apa-apa. Heeh. Bareng sini. Kasih hadiah sama Ustaz. Udah masuk waktu Isya belum, Ustaz? Udah masuk waktu Isya?
1: Tiga menitan. Surat apa tadi? Al-Mudaththir. Ayat berapa? 42 sampai 43. Masalakakum fi saqar. Ini adalah pertanyaan dari ahli surga kepada ahli neraka. Ahli surga bertanya kepada ahli neraka, masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk ke neraka saqar? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu ketika di dunianya tidak sholat. Orang masuk neraka itu bukan karena penyakit kanker. Orang masuk neraka itu bukan karena gagal ginjal. Orang masuk neraka itu bukan karena sakit gigi. Orang masuk neraka itu karena ndak sholat. Alhamdulillah, walaupun kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam penyakit, kita masih sholat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita ulangi ya. Kalau kita lagi sehat, apa yang kita lakukan? Berikhtiar menjaga kesehatan dan berdoa sambil menyiapkan hati andaikan Allah menakdirkan sakit. Oke. Kalau sakit, kondisi kedua, apa yang kita lakukan? Berikhtiar mencari pengobatan. Pengobatan apa? Medis boleh, herbal boleh, ruqyah bagus. Sambil berdoa. Selain berikhtiar dan berdoa, apa yang harus kita siapkan? Kita siapkan hati kita, andaikan enggak diberi oleh Allah kesembuhan. Kondisi yang ketiga, kok enggak sembuh-sembuh? Apa yang harus kita lakukan? Lihat kanan kiri kita, ada yang ujiannya lebih berat. Ujian apa? Ujian jasmani maupun ujian rohani. Ini kita baru membahas poin pertama, masalah kesehatan. Kita belum bahas poin masalah rizki. Kita belum bahas poin masalah ikut lomba. Kita belum bahas masalah kalau ikut ujian terus gak lulus. Kita belum bahas kalau misalnya kita kehilangan orang yang kita sayangi. Akan tetapi, kalau kita pahami kaidah yang tadi Ana sampaikan, kalau lagi sehat kayak gini, kalau lagi sakit kayak gini, kalau gak sembuh kayak gini, maka antum bisa analogikan. Apa analogi? Bisa antum kiaskan kepada kondisi-kondisi yang lainnya. Nanti Ana akan kasih contoh insyaallah biidznillah azza wajalla.
2: Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Tadi kita baru ngasih contoh masalah sehat dan sakit. Kondisi manusia di dunia itu enggak cuma masalah kesehatan. Juga kita akan mengalami di dalam kehidupan dunia ini kondisi rizki, kondisi kehilangan orang yang kita sayangi. Silahkan antum aplikasikan tiga langkah-langkah tadi dalam hal-hal yang lain. Contoh rizki. Rizki itu bisa seret, bisa lancar. Kondisi pertama, berarti kondisi apa? Rizki kita lancar. Apa yang kita lakukan? Nah, berikhtiar dan berdoa. Berikhtiar supaya rizkinya tetap lancar dan berdoa kepada Allah supaya rizkinya lancar. Cukup? Enggak. Apa yang kita lakukan? Bersiap kalau rizkinya seret. Berarti pindah kondisi kedua.
1: Kalau Allah menakdirkan rezeki kita seret, apa yang kita lakukan? Berikhtiar supaya lancar lagi dan berdoa kepada Allah. Oke? Sambil mempersiapkan mental kalau ternyata tetap seret. Kondisi ketiga, kalau ternyata seret terus, apa yang kita lakukan? Melihat bahwa ada orang yang ujiannya lebih berat dibanding kita, baik ujian jasmani maupun ujian rohani. Oke? Pertanyaan, aplikasikan, ya, apa? Aplikasikan langkah-langkah tadi terkait dengan apa ya? Terkait dengan kita mau safar. Kita mau safar. Fadhil. Ini butuh mikir ini. Satu, kondisi agar lancar, mempersiapkan dan berdoa supaya lancar safarnya sambil
3: bersiap
1: jikalau tidak lancar. Oke, kondisi kedua,
3: kalau safar
1: tidak lancar. Contohnya tidak lancar apa?
3: Macet.
1: Terus
3: kecopetan.
1: Terus apa lagi?
3: Bannya
1: berdos. Oke, apa yang kita lakukan?
3: Berikhtiar.
1: Berdoa supaya lancar. Terus kalau enggak lancar?
3: Bersiap
1: kalau tetap enggak lancar gitu ya. Oke. Kalau ternyata enggak lancar terus gimana?
3: Lihat ke kanan.
1: Ada yang ujiannya lebih berat. Hasan sabar. Masyaallah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Enggak ada hadiahnya. Hadiahnya udah habis. Aplikasikan itu untuk kondisi pengin belajar di Madinah. San, enggak ada hadiahnya San ya. Pengin belajar di Madinah. Kondisi pertama. Kalau pengin belajar di Madinah apa yang dilakukan? Berusaha, ikhtiar sama doa. Ya, agar diterima di Madinah. Terus siap-siap kalau enggak diterima. Kalau diterima alhamdulillah ya. Siap-siap kalau enggak diterima. Oke. Berarti pindah ke kondisi kedua. Kalau enggak diterima. Berikhtiar nunggu tahun depan. Ya, doa terus. Ya, ternyata 5 tahun nggak keterima terus. Kondisi ketiga apa? Ada yang nggak bisa sekolah. Masya Allah. Ahsan tabarakallah. Alhamdulillah. Jadi antum sudah punya kaidah ya, sudah punya langkah-langkah. Ini bisa antum aplikasikan dalam kondisi-kondisi yang antum hadapi, kayak ikut perlombaan. Jadi kalau antum itu ikut lomba, walaupun sudah berikhtiar maksimal, walaupun sudah berdoa, tetap antum harus siapkan mental. Ada kemungkinan kalah. Biasanya orang yang gak siap kalah, gak sportif dia. Kalah malah tawuran. Itu berarti dia gak siap apa? Kalah. Cuma siap menang. Lomba itu harus siap menang, harus siap kalah. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Apa yang kita pelajari sampai di sini hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
0: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
4: آيات من القرآن.

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم

بكم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم

كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله.

أعوذ من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن.

إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك.

حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا.

نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق،

به علم والله يعلم وأنتم ما تعلمون ما كان إبراهيم

الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته

أأمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما

طبتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.

هم يظنون بالله غير الحق ظنوا

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه

فهو قلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله.

في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل

كيف بغلام العبيد الذين قالوا

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'an al-Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan hari ini ada satu hadis yang bisa jadi pelajaran kita untuk mengawali majelis ini, yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Lafaz hadisnya, walaupun ada lafaz yang lainnya lagi, man kana lahu dhibhun yasbahuhu fa idza uhilla hilalu dzilhijjah wala ya'khudhanna min sya'rihi wala min asfarihi syai'an hatta yudhahiya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa saja yang memiliki kurban, yaitu dia ingin berkurban atau dia memiliki kurban yang nantinya dia akan sembeli, maka ketika masuk awal Zulhijjah, ketika masuk hilal Zulhijjah, nah di depannya itu kalimat syarat, fala ya'khudhanna min sya'rihi, maka janganlah dia itu memotong rambutnya, wala min asfarihi, dan janganlah dia itu memotong kukunya, syai'an, sedikit pun, hatta yudhahiya, sampai nanti kurbannya tadi disembelih.
8: Ada beberapa teks di sini. Yang pertama, yang punya kurban dulu, berarti sudah punya keinginan kurban, yang memiliki atau berkeinginan untuk berkurban. Oh ya, ditandai apa? Kalau di kepanitiaan di masjid jenengan sudah setor untuk dana sebelum kurban itu tiba. Ya, misalnya patungan sapi 1/7 atau 1 ekor kambing. Terus masuk 1 Zulhijjah. Berarti nanti maghrib, ini malam Rabu ya. Masuk 1 Zulhijjah, maghrib, malam Rabu. Ini tanggal berapa, Bu? 27. Berarti mau masuk malam 28 ya. Masuk 1 Zulhijjah, maghrib, malam Rabu tadi. Terus, sudah disebutkan syaratnya tadi. Yang pertama, berkeinginan untuk berkurban. Satu. Terus yang kedua, masuk 1 Zulhijjah. Berarti, jika masuk 1 Zulhijjah, belum punya keinginan untuk kurban karena belum ada dana, nggak masuk dalam perintah ini nantinya. Kan dua syarat nih. Syarat satu, syarat dua. Misalnya dia baru punya dana nanti tanggal 2 Juni. Saat ini belum punya keinginan apa-apa. Niat aja belum. Ya, niat aja belum. Maka belum kena. Berarti nanti kalau dia tanggal 2 Juni baru ada dana untuk itu, berarti larangan berlaku saat itu. Nah, ketika sudah terpenuhi ini, maka fala ya'khudanna, larangannya berlaku, jangan memotong. Jangan memotong, apa tadi? Memotong rambut, berarti rambut apapun. Rambut di kepala maupun rambut di badan. Dan memotong apa lagi? Kuku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa aroda ahadukum, dan salah seorang di antara kalian berkeinginan. Berarti cuma ahad salah satu. Berarti yang kena ini cuma satu orang nantinya, yang di atas namakan. Berarti yang terkena larangan, sahibul kurban. Berarti anggota keluarganya enggak masuk, walaupun di atas namakan keluarga. Maka jangan motong rambut dan kuku. Nah, berarti sahibul kurban saja. Kalau memang kepala keluarga di situ, berarti suaminya saja, yang lainnya enggak kena. Terus, hatta yudhahiya, berlaku larangan ini sampai ngapain? Hewan kurban disembelih. Kurban disembelih. Tadi Idul Adhanya kapan? Jumat. Nah, di hari Jumat dibilang gini, panitia bilang jam 10 pagi semua kurban telah selesai disembelih. Belum masalah menguliti dan pembagian-pembagian belakangnya, yang penting sudah disembelih. Misalnya Jumat jam 10 WIB, maka setelah ini nih berlaku sampai kurban disembelih. Misalnya ini, misalnya Jumat jam 10 tadi, berarti setelah ini boleh potong kuku dan rambut lagi. Boleh potong kuku dan rambut, rambut kepala maupun rambut di badan. Nah, nanti sampaikan pada sahibul kurban. Kalau memang suami niatan, maka sampaikan ke suami sebelum maghrib, segera ke tukang cukur mas. 10 hari itu buat gerah rambutnya. Suruh potong kuku. Nah, tadi hukumnya apa? Kalimat jangan di sini, yang lebih tepat ini dimaknai makruh tanzih. Ini larangan makruh, tidak sampai derajat haram. Dan kaidah dalam usul fiqh, dalam kaidah fikih, suatu yang butuh, ada suatu yang makruh, tetapi butuh untuk dilanggar, maka tidak masalah. Berarti kalau memang ada kebutuhan untuk motong kuku, potong rambut, ya, tidak ada masalah. Kurbannya tetap sah. Ya, kurbannya tetap sah. Nah, tadi dikatakan siapa yang punya kurban, maksudnya dia punya kemampuan untuk berkurban. Situ kurbannya ada unta, sapi, atau ghanam, kambing. Di mana hewan-hewan ini terpenuhi syarat untuk disembelih nantinya. Maka ketika masuk awal Zulhijjah dengan terlihatnya hilal, kemudian dia punya keinginan untuk berkurban, maka jangan dia potong rambutnya, baik rambut kepala atau di bulu ketiak atau di kemaluan. Begitu juga dia tidak boleh memotong kukunya, baik kuku di tangan maupun kuku di kakinya. Dia tinggalkan itu semuanya sampai hewan kurban disembelih. Nah, di sini katakan oleh para ulama, ini dimisalkan seperti orang yang berihram. Ini disamakan tashabbahu bil muhrimi. Kama anal muhrimi bil haji fi dzalikal waqt la ya'khudz syai'an min sya'rihi wa asfarihi. Karena orang yang berhaji itu ketika berihram saat haji tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Ini disamakan dengan apa? Orang yang berihram, muhrim. Ya, ini disamakan dengan muhrim. Muhrim apa? Muhrim di sini orang yang berihram. Apa bedanya dengan mahram, Bu? Hei, Bibu. Kalau muhrim itu dari kata ahrama yuhrimu ihraman muhrimun. Muhrim. Kalau mahram itu yang haram dinikahi. Tapi kalau muhrim, orang yang berihram. Maka larangan ini disamakan dengan orang yang berihram saat haji. Pada tanggal ini kan di awal Dzulhijjah itu, mereka dilarang apa? Dilarang potong rambut, dilarang lagi potong kuku, sama tasyabbah. Nah, dimisalkan, disamakan, diserupakan. Nah, bedanya kalau yang kurban tidak terlalu banyak larangan. Kalau yang berihram, dia pakai kain ihram saja. Tidak boleh pakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Tidak pakai baju lagi, tidak pakai celana atau semisal itu. Tidak pakai wangian, tidak pakai parfum. Tadi dia tidak potong kuku, dia tidak potong rambut, larangannya lebih banyak.
9: Kalau ini cuma ngambil sebagian larangan saja. Ya, ini ngambil sebagian larangan saja. Dan kalau dilanggar pun, itu tidak sampai terkena dam. Istilahnya apa? Dam. Tapi kalau dalam haji, itu dilanggar tadi. Dia, kok gak sadar dia sudah pakai tadi kain ihram, dia masuk kamar mandi, bawa kaos, bawa celana, padahal belum tahallul, sudah pakai, maka kena dam. Ya, dia sengaja kena dam di situ. Apa damnya? Satu ekor kambing. Lumayan lah. Nanti kalau langgar lagi, nanti berlipat-lipat lagi, beda. Kalau saat kurban kita langgar, misalnya tadi potong kuku, potong rambut, ya tidak terkena konsekuensi dam. Beda. Itu bedanya di situ. Nah, jadi siapa saja yang ingin berkurban, ingat larangan disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin, Ummu Salamah tadi yang sudah disebutkan. Semoga yang berkurban Allah mudahkan rezekinya, diganti dengan rezeki yang lebih baik, dan mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lihat di halaman 69. Doa itu silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Jadi kita-kita ini Allah anugerahkan kita punya senjata luar biasa untuk ngatasi masalah, untuk ngatasi problem, untuk menghadapi berbagai cobaan, ada terkait dengan urusan dunia dan masalah akhirat. Gimana solusinya? Dengan berdoa. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Ad-Dawat Dawa. Beliau katakan doa termasuk sebab paling kuat. Satu, untuk mendapatkan keinginan. Yang punya keinginan-keinginan, punya harapan untuk diri sendiri, untuk suami, untuk anak. Kuatkan lagi doa. Tapi ingat catatannya, keinginannya jangan hanya keinginan duniawi. Besok anak saya kerja, besok anak saya ini dan itu. Ya, keinginan yang lebih diprioritaskan lagi adalah keinginan ukhrawi, keinginan akhirat. Supaya dimudahkan masuk surga bersama keluarga, supaya dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa neraka. Keinginan-keinginan ini lebih dibutuhkan. Terus yang kedua, doa itu jadi sebab terkuat juga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Di dunia supaya diselamatkan dari penyakit berat, supaya diselamatkan dari sifat-sifat jelek, sifat bukhl, sifat juben, sifat pelit, ya enggan korbankan anggota badan, ya sifat haram, yaitu keadaan jelek di waktu tua, supaya dihindarkan juga dari musibah mendadak. Terkait juga dengan akhirat, supaya diselamatkan dari siksa kubur, supaya diselamatkan dari neraka. Meskipun demikian, terkadang doa tidak memberikan efek apapun. Nah itu, padahal itu sebab terkuat, dapat keinginan, terus tercegah dari hal-hal buruk. Tapi ada yang sudah berdoa, doanya tidak membawa efek apapun. Kan sayang sekali di sini. Sudah banyakin doa, tapi doanya nggak ngefek. Hal ini bisa terjadi kata Imam Al-Qayyim disebabkan doa itu pada dasarnya memang lemah. Dicatat situ Bu, doanya berarti lemah. Lawan dari lemah apa Bu? Nah, berarti enggak kuat. Misalnya, doa ini lemah karena apa? Doa yang tidak disukai oleh Allah karena mengandung kezaliman. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah saya dapat tanah sebelah sana ya Allah. Walaupun itu bukan hak waris saya. Zolim, Bu. Bukan jatah kita kok. Ya Allah, kakak saya itu zolim sekali. Dia ngambil yang harusnya milik saya. Padahal secara hitungan itu bukan hak dia. Itu mengandung kezoliman. Kita nuntut yang bukan hak kita. Saya kan pernah sebut tentang istilah zolim itu. Zolim itu adalah wad'u syai fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu atau kita mengambil sesuatu. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Salah tempat di situ. Ya kalau memang bukan hak kita, ya relakan saja sudah. Kalau dia berdoa seperti ini, isinya kezaliman, doa lemah malah. Walaupun sambil nangis-nangis. Karena doanya salah. Atau karena lemahnya hati orang yang berdoa. Hatinya sendiri yang lemah. Seperti hati yang lemah itu kurang yakin. Kadang-kadang kita berdoa, kurang yakin pada doa sendiri. Dikabulkan apa enggak ya? Ya kalau Allah kabulkan ya Alhamdulillah. Kalau enggak ya wis. Nah, nanti ada bahasan ini Bu. Doa ada ya. Memang orang enggak yakin dengan doa dia sendiri. ini dikabulkan apa enggak ya? Kayaknya enggak ya. Itu namanya enggak yakin, Bu. Lemah doa itu. Terus Imam Al-Qayyim katakan lagi, serta tidak adanya ketundukan kepada Allah. Dia tidak patuh, tidak mau ibadah, tidak mau jalankan perintah-perintah. Itu ngaruh. Jadi ibadah itu pengaruh dengan doa, Bu. Terus mungkin juga hal itu disebabkan sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa. Nah, ada penghalang-penghalang terkabulnya doa kita. Sehingga doa tadi tidak efek sama sekali. Apa saja itu? Satu, ini baru diantaranya nih, diantaranya. Mengkonsumsi makanan yang haram. Apa? Mengkonsumsi makanan yang haram. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, makanan haram itu bisa jadi secara zatnya haram. Secara zatnya haram. Ada dari bahan babi. Yang lagi viral apa, Bu? Dari minyak babi. Setelah masuk warung. Tapi nggak ngomong-ngomong. Sudah enak, sudah 15 tahun baru diomongin. Tadi pakai minyak babi. Nah, habis deh. Langganan lagi. Pengaruh itu, secara zat namanya itu. Secara zat, ya, itu haram. Atau dilihat dari sisi diperoleh dari pekerjaan yang haram. Tuh. Jadi makanan haram itu bukan dari sisi zatnya aja. Oh, saya nggak makan babi, saya nggak makan anjing kok. Kok bisa? Ya, karena asalnya bisa jadi dari pekerjaan yang masalah. Terus dari pekerjaan ini dipakai untuk belanja tadi itu. Akhirnya dari suatu yang masalah ini makanan. Masuk dalam perut. Terus yang kedua, doanya juga terhalang. Terhalang untuk dikabulkan karena berbuat kezoliman. Kita buat zolim pada orang lain. Bisa jadi sakiti, bisa ngambil hartanya, bisa ngambil sesuatu yang bukan hak kita. Terus yang ketiga, tertutupnya hati dengan maksiat. Tertutupnya hati dengan maksiat. Allah Subhanahu wa taala katakan kalla bal rauna ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, akan tapi ron, ada ron, noda hitam, yaitu dosa yang mereka perbuat yang nutupi hati mereka. Kata para ulama, hati itu awalnya putih bersih kayak gini nih. Ini. Tangan lima ini, Bu. Coba buka tangannya, Bu. Bersih kan? Nah, kalau buat dosa, satu jari tutup. Tutup. Buat dosa lagi, tutup lagi. Tutup. Buat lagi, tutup. Tutup. Ah, tutup nih. Ini, tutup namanya ini. Jadi hati tertutup. Gara-gara apa? Numpuk tuh maksiat. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, musibah itu datang itu karena dosa, dan musibah itu terangkat, ya, dengan tobat. Maka suruh tobat, baru buka lagi itu. Buka lagi, buka lagi, buka lagi. Perbanyak istighfar, buka lagi. Istighfar lagi, buka lagi itu. Terus, yang keempat. Kondisi jiwa yang terkuasai dan terkalahkan oleh kelalaian. Banyak lalai. Sholat saja telat terus. Bangun subuh jam 6 terus. Rutin. Rutin, Bu. Dan happy-happy aja. Setelah itu olahraga. Lari. Tapi subuhnya jam berapa tadi? 6. Ada, Bu, orangnya, Bu. Masih hidup orangnya, Bu. Sehat walafiat tuh gara-gara lari itu. Tapi subuhnya telat terus. Lalai itu namanya, Bu. Itu sudah keluar waktu. Ustaz, masih mending saya? Iya, masih mending kamu memang. Ada yang gak sholat juga, iya. Tapi yang gak kayak gitu juga. Ada yang curhat lagi suaminya yang bangun telat. Jadi yang bangunin itu istrinya. Terus istrinya ya kalau bangunin suaminya marah-marah. Ya sudah, dia sholat dulu. Ketika dia sholat dulu sudah selesai. Dia bangunin suaminya. Suaminya marah balik lagi. Kok gak ngajak saya? Ya tadi sudah dibangunin. Marah-marah lagi. Ngamuk-ngamuk marah-marah. Suaminya keluar dari rumah. Ya. Malah suaminya yang keluar. Ini namanya lalai, Bu. Ya. Istilah lainnya itu goflah. Ya. Goflah itu artinya lalai. Ya, suatu yang wajib, tapi ditunda-tunda terus. Sampai keluar waktu. Kadang juga kelalaian itu karena nafsu syahwat. Terjerumus dalam dosa besar, terjerumus dalam miras, terjerumus dalam zina. Nafsu yang dia kedepankan. Jiwanya kalah, terkalahkan dengan kelalaian, terkalahkan dengan nafsu syahwat. Doa juga lemah. Kalau doa sudah lemah, masalahnya makin berat atau makin ringan, Bu? Berat. Kalau doa sudah lemah, Bu, problemnya pada masalah lagi, Bu. Masalah kita nggak akan ada jalan keluar, tuh. Karena doanya sudah lemah di situ. Maka yang salah di sini adalah diri sendiri. Sehingga kalau itu pun ada kezaliman dari orang lain, yang dilakukan adalah pertama kali introspeksi diri. Oh, saya ternyata subuhnya telat terus. Saya masih dahulukan hawa nafsu saya. Oh, saya masih melakukan dosa besar seperti ini, gitu. Ya, dikoreksi. Kalau dikoreksi, akibatnya nanti pengaruh pada doa. Kalau doanya kuat, masalah Allah akan berikan jalan keluar. Tapi kalau doanya lemah, masalah akan numpuk, numpuk, numpuk, dan numpuk terus. Tentang perihal doa ini disebutkan dalam Al-Mustadrak Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah, berdoalah kepada Allah." Tapi disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, keadaan kita ini yang diperbaiki. Berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam keadaan yakin. Kalau kita sebut dalam keadaan itu berarti saat berdoa harus penuh keyakinan. Wa antum muqinuna bil ijabati. Dan kamu dalam keadaan yakin. Yakin doa itu terkabul. Nah, keadaan yakin ini harus ada ketika berdoa. Kalau doanya kurang yakin, doanya lemah, Bu. Wa alamu, dan ketahuilah. Allah, sesungguhnya Allah. La yaqbalu, tidaklah menerima doaan, doa. Min qalbin, dari hati yang ghafil. Yang tadi kita sebut ghaflah itu. Hati yang lalai. Yang ibadahnya saja masih kurang-kurang. Tadi ya, sampai tinggalkan sholat, kerjakan luar waktu. Hati yang ghafil namanya itu. Dan juga Allah tidak menerima doa dari hati yang lain. Hati yang lalai. Hati yang tidak serius. Berarti dari hadis ini kesimpulannya ada tiga, Bu. Doa itu terkabul dari hadis ini. Satu, yakin terkabulnya doa. Yang kedua, jangan sampai jadi orang yang lalai. Sampai tinggalkan kewajiban atau terjerumus dalam maksiat. Yang ketiga, terkabulnya doa dari hadis ini adalah serius dalam berdoa. Serius dalam berdoa. Minta dengan tulus. Jadi ada bahasanya lagi, minta dengan merengek-rengek. Nah, berdasarkan hadis di atas, doa adalah obat penawar yang memberikan manfaat dan menghilangkan penyakit. Ya, datangkan manfaat bisa, hilangkan penyakit juga bisa. Penyakit apa? Ada penyakit lahiriah, ada penyakit batin. Namun kelalaian hati dari mengingat Allah, berarti kekurangan kita di sini nih. Kurang ibadah, dan dari konsumsi kita. Karena mengkonsumsi makanan haram, itu melemahkan doa sekaligus melenyapkan kekuatan doa. Jadi doa kita itu lemah gara-gara itu. Hatinya lalai, tidak peduli halal haram. Nah, coba kita lihat hadisnya. Suatu ketika Rasulullah SAW itu bersabda kepada para sahabat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun." Sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik. "La yaqbalu illa thayyiba," dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Berarti kalau kita konsumsi yang halal, Allah akan menerima itu. "Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Sungguh Allah juga telah merintahkan kepada kaum mukminin dengan perkara yang Allah perintahkan juga kepada para rasul. Kaum mukminin diperintah sama seperti diperintah pada para rasul. Apa perintahnya? "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Inni bima ta'maluna 'alim." Wahai para rasul, makanlah dari yang halal-halal. Berarti tadi ya, suruh konsumsi yang halal. Dan ketahuilah, wa'malu shalihah, dan beramallah yang saleh. Berarti lihat di sini, Allah kaitkan amal saleh dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Berarti dua ini saling terkait. "Inni bima ta'maluna 'alim." Sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian lakukan, aku itu maha mengetahui, kata Allah. Juga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kulu min thayyibati," makanlah dari yang halal-halal, "ma razaqnakum." Ini Allah perintahkan kepada orang beriman. Kalau tadi perintah pertama untuk para rasul, perintahnya sama. Para rasul diperintahkan makan yang halal, kita orang-orang beriman diperintahkan juga makan yang halal. "Ma razaqnakum," dari rezeki yang Allah berikan pada kalian. Berarti perintah kepada para rasul sama dengan perintah kepada orang-orang beriman, yaitu disuruh makan yang apa? Halal. Dan tadi ingat ya, pengaruh halal itu nantinya pada amal soleh. Jadi amal soleh itu makin semangat itu kalau kita berusaha untuk mengkonsumsi yang halal. Berarti kalau malas-malasan bisa jadi ada sesuatu yang dikonsumsi yang masalah. Kemudian sumada karo rajula yutilu safar asy'as akbar yamudiyadahu ila yadahu ila sama ya rabbi wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa guziya bil harami fa anna yustajabu li dzalik. Kemudian beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang tengah melakukan perjalanan panjang alias safar. Yang dimaksudkan di sini adalah safar tawil, safar yang panjang. Safar tawil itu jika memenuhi marhalatain, dua marhala. Apa dua marhala? Kalau teks tadi sebutkan 16 farsakh, arba'ata burud atau 16 farsakh. Zaman ini perjalanan panjang itu sekitar minimal 84 kilo, 84 kilometer. Dari Masjid Mina ini ke Solo sudah berapa kilo? Baru 60, belum jauh Bu. Ke Karanganyar sana lagi tuh. Ke Tawangmangu di atas sana. Baru jauh itu. Yutilu safar, dia melakukan perjalanan jauh. Karena perjalanan jauh ini berat, maka rambutnya kusut. Karena apa? Ya safar. Tubuhnya berdebu. Karena apa Bu? Safar. Dan ini menunjukkan keadaan orang yang lemah. Ya, ini menunjukkan keadaan orang yang lemah. Kondisi kayak gini, ibu-ibu sekalian, ini juga paling nampak pada orang yang sedang melakukan ibadah haji. Sama di sini. Ibadah haji itu safar, satu. Rambutnya kusut nggak? Wong rambut aja, mau keramas aja, susah. Karena mesti tadi, muhrim tadi, ihram. Berat itu. Tubuhnya itu berdebu, nih ya. Kalau sudah pakai kain ihram, mau mandi, guyur-guyur aja mungkin sudah cukup tuh. Nggak pakai sabun, nggak pakai sampo. Guyur boleh. Nah, terus kalau dia berdoa, nah ini keadaannya sama nih. Karena jamaah haji nantinya berdoa di tanggal 9 besok, 9 Zulhijjah yaitu hari Arafah. Dan ia menengadahkan tangannya ke langit. Jadi dia berdoa, tangannya diangkat ke langit. Bisa dengan dua model, Bu. Tangannya di sini, ini bagian dalam dihadapkan ke atas. Atau bagian dalamnya dihadapkan ke muka. Coba yang pertama gimana? Gini. Yang kedua, bisa juga gini. Terus dia mengatakan ketika berdoa menengadahkannya tangannya ke langit. Ya Rabbi, dia mohon. Wahai Rabbku, ternyata wa mat'amu haramun, makanannya haram. Wa mashrabu haramun, minumannya haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil harami, dan dia dibesarkan dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu li dzalik, bagaimana mungkin doanya itu terkabul. Bu, dari hadis ini dia sudah penuhi beberapa hal untuk terkabulnya doa. Coba kita rinci dulu di sini. Terkabulnya doa dari hadis ini. Satu, safar. Keadaannya safar. Yang kedua, keadaannya lemah. Tadi rambut kusut, badan berdebu tadi. Orang lemah. Orang lemah butuh pertolongan. Terus, yang ketiga, dia juga penuhi syarat apa, Bu? Berdoa sambil mengangkat tangan. Ini sebab lagi nih. Sudah tiga nih, Bu. Yang keempat, dia menyeru nama Allah. Apa tadi, Bu? Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dan dalam doa-doa kita kan ada pengantarnya. Ya Rabbi, Rabbana, Allahumma. Bisa juga Ya Hayyu, Ya Qayyum. Empat sudah terpenuhi nih, empat ada. Tadi pertama apa? Safar. Yang kedua? Keadaan lemah. Yang ketiga apa? Berdoa mengangkat tangan. Yang keempat? Menyeru nama Allah. Tapi dia punya masalah yang kelima. Kita bisa sebutkan ini jadi sebab juga terkabulnya doa. Mengkonsumsi yang halal. Berarti dia di sini tidak terpenuhi yang kelima. Dia makan yang haram, minum dari yang haram, berpakaian dari yang haram. Dibesarkan juga dengan yang haram. Maka kalau lima-limanya terpenuhi, kemungkinan besar doanya itu terkabul. Kalau lima-limanya tadi terpenuhi, sampai yang kelima tadi ya, mengkonsumsi yang halal ya, terpenuhi, ya kemungkinan besar doanya terkabul, Bu. Tapi lantaran satu tidak terpenuhi, empat tadi kayak tidak ada ngaruhnya. Makanya Nabi katakan, fa'ana yustajabu li dzalik. Bagaimana mungkin doanya itu terkabul? Problemnya cuma itu, Bu. Padahal safarnya sudah, mohon-mohonnya karena butuh lemah tadi sudah. Terus ngangkat tangan, ngangkat tangannya serius lagi sudah juga. Dia panggil-panggil nama Allah dalam doanya, tapi cuma satu. Yang tadi jadi masalah, yaitu karena mengkonsumsi yang haram. Coba kita lihat lagi riwayat dari Abdullah bin Imam Ahmad. Jadi putra dari Imam Ahmad, menyebutkan dalam kitab Az-Zuhd, karya ayahnya. Dahulu Bani Israel pernah ditimpa bencana, sehingga mereka pun keluar ke suatu tempat untuk berdoa. Nah ini namanya tertimpa bencana terus berdoa, namanya istighosah. Lagi tertimpa bencana terus kita berdoa, itu namanya istighosah. Istighosah itu meminta tolong ketika musibah sudah turun. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya untuk mengabarkan kepada mereka, sungguh kalian keluar ke dataran tinggi ini dengan badan yang najis, bi abdanin najasatin. Kalian keluar dalam keadaan badan yang najis. Kalian menengadakan tangan-tangan kalian kepadaku. Tapi tadi badannya apa tadi, Bu? Najis. Padahal dia berlumuran darah dan dengannya kalian penuhi rumah-rumah dengan barang-barang yang haram. Di rumah-rumahnya ada barang-barang yang haram. Apakah kalian sekarang memohon pada saat murkaku kepada kalian telah bertambah? Kalian hanyalah akan semakin menjauh dariku. Kok kalian berdoa dalam keadaan seperti ini? Rumahnya tadi ada barang-barang yang haram. Badannya di sini penuh najis. Abu Dzar berkata, yakfi minat du'ai ma'al bir. Ma yakfi ta'ama minal milh. Cukuplah doa itu bisa diterima jika disertai dengan kebaikan. Yakni layaknya sejumput garam yang mencukupi sejumlah makanan. Berarti doa itu bisa diterima jika disertai dengan kebaikan. Jangan diisi dengan sesuatu yang masalah. Nah, kaitannya dengan tema kali ini, bagaimana doa bisa menjadi senjata? Menjadi silah. Menjadi apa? Senjata. Dan ingat ya, senjata ini kita punya. Masing-masing itu kita punya, karena kita mampu berdoa. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Dawa wa Du'a min Anfa'il Adwiyati. Doa adalah obat yang amat bermanfaat. Wa wa'adul bala, dan dia adalah musuh bagi bencana. Yudhafihu, doa itu bisa memerangi bencana tadi. Adul bala, yudhafihu, menolaknya. Yu'aliju, mengobatinya. Wa yamna'u nuzulahu, mencegah turunnya. Wa yarfa'uhu, dan mengangkatnya atau menghilangkannya. Au yukhaffifuhu idza nazala, atau memperingan musibah tadi ketika musibah itu turun. Wa huwa silahul mu'min. Kesimpulannya doa, kalau dilihat dari 5 poin ini, Bu, saya biasanya ringkas jadi 3. Doa itu punya fungsi 1, menolak musibah. Berarti musibahnya enggak jadi datang. Menolak berarti enggak jadi datang. Menolak atau mencegah enggak jadi datang. Terus yang kedua, mengangkat musibah. Mengangkat musibah berarti musibahnya sudah turun, Bu. Sudah turun nih. Diangkat. Kalau tadi kan yang pertama sudah datang belum? Belum. Tapi apa? Tercegah. Ditakdirkan musibah ini mau datang, tapi dia perkuat dengan doa. Tercegah tadi, Bu. Terus yang ketiga, memperingan. Memperingan artinya apa, Bu? Sudah turun apa belum? Sudah. Adanya di sini 10, terangkat 5. Masih mending, Bu, daripada tetap 10. Apa tadi pertama, Bu? Menolak atau mencegah. Yang kedua, mengangkat. Yang ketiga, memperingan. Nanti, ilustrasinya digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim di halaman 77. Nanti itu bahasan terakhir kita. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim tentang doa ini adalah senjata orang mukmin. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a usilahul mu'min." Doa itu senjata orang mukmin. "Wa imaduddin," dan itu adalah tiangnya agama. "Wa nurus samawati wal ard," serta cahaya langit dan bumi. Ditakdirkan musibah ini mau datang, tapi dia perkuat dengan doa. Tercegah tadi. Terus yang ketiga, memperingan. Memperingan artinya apa, Bu? Sudah turun apa belum? Sudah. Adanya di sini 10, terangkat 5. Masih mending, Bu, daripada tetap 10. Apa tadi pertama, Bu? Menolak atau mencegah. Yang kedua, mengangkat. Yang ketiga, memperingan.

0: 7. Nanti kita bahasan terakhir kita. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim tentang doa ini adalah senjata orang mukmin. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a usilahul mu'min." Doa itu senjata orang mukmin. "Wa imaduddin." Dan itu adalah tiangnya agama. "Wa nurus samawati wal ard." Serta cahaya langit dan bumi. Nah, terus Imam Ibnu Qayyim jelaskan di sini, Bu. Ini kuncinya di sini. Lihat. Ini lagi menggambarkan doa saat melawan musibah. Doa saat melawan musibah. Walau ma'al bala'i salasu maqamatin. Ketika bersanding dengan musibah, artinya doa ini ketika berhadapan dengan musibah, doa mempunyai tiga kondisi. Ahaduha, kondisi pertama. Am yakunu aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Doa lebih kuat daripada musibah. Berarti doanya kuat, musibahnya lemah. Maka dari itu, doa mampu mencegah terjadinya musibah. Berarti musibahnya jadi datang atau tidak? Tidak jadi datang. Terus yang kedua. Asani ayyakuna ad'afa minal bala'i. Fayakwa alaihi al-bala'. Fayusabu bil abdu. Walakin qad yukhafifuhu. Wa inkana dhaifan. Yang kedua ini doanya lebih lemah daripada musibah. Doanya lebih lemah, Bu. Akhirnya doa itu terkalahkan. Sehingga musibah pun menimpa orang yang bersangkutan. Musibahnya datang. Karena doanya apa? Lemah. Musibahnya lebih kuat. Namun, nah itu cara tamunya itu, Bu. Doa bisa meringankan musibah meski hanya sedikit. Ya, meski hanya sedikit. Sebabnya kenapa, Bu? Doanya lebih lemah daripada musibah. Terus keadaan yang terakhir. Asalisu. Ayatawa. Doa dan musibah sama-sama kuat. Ya, doa dan musibah ini kekuatannya sama. Bisa jadi sama-sama kuat, bisa jadi sama-sama lemah. Wayamakulla wahidin minhum aswahibuhu. Akan saling menyerang dan mengalahkan satu dan lainnya. Di sini belum jelas mana yang menang. Berarti lihat keadaan pertama sama kedua saya, Bu.
1: Keadaan pertama apa, Bu, doanya? Kuat atau lemah? Doa kuat, terus musibah? Musibahnya lemah. Apa yang terjadi, Bu? Mana yang menang? Doa. Berarti apa? Doa menolak musibah. Terus keadaan yang kedua, kebalik. Doanya lemah, musibahnya kuat. Apa yang terjadi, Bu? Yang menang mana, Bu? Ya? Yang menang yang mana? Musibah. Berarti musibah tetap datang atau tidak? Musibah datang. Tapi ingat, doanya masih ada. Beda kalau di sini doanya enggak ada, Bu. Iya, nak? Doanya masih ada atau tidak di sini? Masih ada. Maka karena masih ada doa, Bu, maka doa nantinya memperingan musibah tadi. Berarti masih mending atau tidak? Masih mending. Daripada saya hapus doa di sini. Daripada doa enggak ada, sebab bisa saling bertahan seperti ini. Terus disebutkan juga dalam kitab yang sama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a yanfa mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa alaikum ibadallahi bid-du'a." Doa itu akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Hendaklah kalian semua berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Masih dalam kitab yang sama juga. Ini kaitannya dengan ini, Bu. Dari Sauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qadaru illa ad-du'a." Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menambah usia. Wala yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebajikan. Wa inna rajula la yahramu rizqa bi dhanbi yusibuhu. Sungguh seseorang itu benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena doa yang karena dosa yang telah dia kerjakan. Jadi ganti dosa, Bu. Kalimatnya doa itu. Berarti, Bu, kaitannya dengan takdir.
0: Nyambung dengan hadis tadi itu. Karena ada doa, ditakdirkan musibah mau datang, Bu. Doanya nolak musibah tadi. Iya, nah? Terus, sekarang. Karena ada doa juga, musibahnya kuat. Tetap doa masih ada.

0: pengaruh. Doa nanti apa, Bu? Memperingan. Nyambung ke hadis tadi, Bu. Berarti tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Kita sambungkan di sini, Bu. Berarti doa kalau ada bisa menolak takdir atau bisa memperingan. Tetap itu datang tapi memperingan, Bu. Berarti masih mending ada doa, Bu, daripada tidak ada doa sama sekali. Maka orang yang tidak pernah berdoa, masalahnya makin berat. Jadi masalahnya muter-muter terus, gak ada jalan keluar. Tapi kalau dia berdoa, cuma dua kemungkinan nih, kemungkinan besarnya nih. Bisa nolak tadi musibah, bisa apa? Memperingan, masih mending, Bu, yang kedua ini. Nah, tugas kita adalah berdoa sekaligus memperkuat doa kita. Ya, dua hal, Bu, yang diingat, Bu. Tugas kita itu, pertama, doa ada dulu nih, doa ada dulu. Karena kalau doa ada, minimal kan memperingan. Terus tambah lagi, supaya pengaruhnya kuat, doa itu harus lebih kuat daripada musibah tadi. Berarti, ada problem. Ada orang yang doakan kita jelek. Cara ngatasinya gimana, Bu? Cara ngatasinya gimana? Hah? Lawannya dengan doa. Lawannya gimana, Bu? Perkuat doa lagi. Ya Allah, selamatkanlah saya dari doa jelek dia. Hah? Ada kasus ini saya pernah dapati. Seorang ibu itu terlanjur doakan jelek anaknya sebelum meninggal. Sudah meninggal nih. Wah, anaknya sudah mulai khawatir nih. Pertanyaan nyampe ke saya. Ustaz, ini gimana ngatasi itu? Saya pakai kaidah Imam Al-Qayyim ini tadi nih. Cuma dua kemungkinan aja nih. Kalau ada doa, doanya kuat, itu kalah tuh. Terus kalau ada doa, doanya kalah nih, tetap lemah. Yang doa yang lawannya itu lebih kuat, minimal memperingan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai pembahasan tadi. Nanti kiat-kiat yang lainnya untuk memperkuat doa masih ada dalam buku ini, insyaallah. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Bebas, silakan. Ada yang nanya langsung, Bu, silakan. Apakah doa orang-orang non-Islam itu tidak terkabul semua? Karena satu, tidak menyeru nama Allah. Dan yang kedua, mereka memakan makanan yang tidak halal. Kalaupun terkabul, bukan menunjukkan benarnya iman mereka. Gitu ya. Kalaupun terkabul, tidak menunjukkan iman mereka. Kalaupun itu akhirnya terwujud apa yang mereka inginkan, mereka pengin kaya-kaya, bisa jadi istidrot. Ya, silakan, Bu.
1: Anak tadi, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz mau tanya, apakah doa bisa menghancurkan atau menghilangkan takdir? Misalnya, kita ditakdirkan untuk hari ini jatuh gitu ya, Ustaz. Terus kita berdoa untuk menghilangkan segala kemudaratan, terus kita tidak jadi jatuh gitu, Ustaz.
0: Ya, itu yang pertama tadi, Bu. Menolak berarti. Tapi sekarang, Bu, takdir kita tahu atau tidak? Kita tidak tahu takdir, kan? Jadi masa depan kita nggak tahu, takdir kita sendiri kita tidak tahu. Tugasnya cuma doa aja, Bu. Apa, Bu? Termasuk umur sama, Bu. Pembahasan umur nanti ada beda lagi, Bu. Boleh berdoa minta umur yang panjang, tapi ditambah, ya Allah, panjangkanlah umurku dalam kebaikan. Gitu. Jangan hanya umur panjang saja. Takutnya umur panjang malah foya-foya maksiat terus. Malah diluluh nanti. Istidrot. Berikutnya lagi, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau tanya Ustadz tentang kurban ya. Kalau umpamanya satu keluarga, itu yang mengeluarkan dana kan ibu anak.
0: Yang mengeluarkan apa?
2: Dana untuk kurban.
0: Dana untuk kurban siapa?
2: Ibu dan anak.
0: Ibu dan anak.
2: Itu yang akan menjadi sahibul kurban siapa, Ustadz? Kemudian
0: ketika... Suaminya ada?
2: Tidak.
0: Tidak?
2: Iya. Kemudian ketika itu Idul Adhanya hari Jumat ya, kemudian kita menyembelihnya hari Sabtu, bolehkah potong kukunya Jumat ataukah setelah kurban disembelih?
0: Tadi dalam teks hadis Ummi Salamah, sampai hewan kurbannya disembelih.
2: Sabtu ya. Kemudian yang ketiga, Ustaz, ketika anak dan ibu berbeda akidah, padahal anak yang berbakti ya ketika menurut kelakuannya berbuat baik untuk ibunya, padahal ibunya itu masih sakit hati ketika anaknya pindah agama, itu akan menghalangi rezeki atau doa kita?
0: Tidak, enggak? Bu. Itu sudah urusan lain.
3: Oh, iya. Karena beda prinsip, orang tuanya marah, ya sudah, resiko. Oh, iya. Sama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia masuk Islam, ibunya itu tidak mau makan berhari-hari, Bu. Tidak mau makan berhari-hari. Tapi itu tidak memutuskan semangat Sa'ad untuk masuk Islam. Akhirnya malah ibunya yang ngalah. Ya, jadi tetap anak dengan prinsipnya tidak masalah. Walaupun hubungannya jadi seperti itu dengan orang tua. Tetap muamalahnya baik. Berusaha buat baik dengan orang tua. Terus yang pertama. Ibu dan anak sumbangan dana untuk kurban satu. Bisa seperti tujuh sapi atau satu ekor kambing. Siapa yang di atas, siapa yang dipakai namanya, terserah di antara mereka berdua. Yang jelas, satu keluarga cukupkan dengan satu korban. Maka pilih saja. Kalau ibu gak mau repot, anak aja. Yang penting anak sudah balik. Kalau anak sudah balik, silakan anak yang dipakai namanya. Gak masalah. Nanti ibu diikutkan dalam pahala di situ. Wallahualam. Jika ada anak laki-laki sedang ta'aruf dengan akhwat dan sudah mau khitbah, katakanlah si anak ini cerita kepada ibunya bagaimana mencintai karena Allah itu. Dia merasa belum sepenuhnya mencintai karena Allah dan masih mengandalkan perasaan atau hal-hal lahiriah yang tampak dari si akhwat. Dan merasa apakah bisa melatih hati untuk mencintai karena Allah. Apakah saran terbaik untuk anak laki-laki tersebut? Apakah itu termasuk godaan setan? Namanya orang itu cari jodoh ya lihat mukanya dulu. Itu sudah fitrah. Bagaimana mencintai karena Allah? Besok kalau sudah nikah. Wis gas dulu. Kalau sudah nikah. Nikah mencintai karena Allah itu karena lihat dari sisi agama, rajin ibadah gitu. Ini baru muncul kalau sudah halal. Gitu Mas Joko ya. Dan fitrah manusia itu gak bisa. Kok saya kejar dia gara-gara muka dia cantik ya. Wajar laki-laki. Wajar manusiawi. Ya ini manusiawi. Nah, nanti bagaimana dia mencintai karena Allah besok kalau sudah nikah. Bagi seribu kurban apakah harus menghadiri penyembelian hewan? Disunahkan lihat hewan kurbannya disembelih sambil nanti baca takbir ketika penyembelian tadi. Kalau di tempat kami itu harus dihadiri semua kah? Disunahkan, Bu. Walaupun tidak hadir, kurbannya tetap sah. Tapi sahibul kurban, diharapkan hadir, biar apa? Tahu pengorbanan dia. Kan itu hewan kurban dia. Kalau mau lebih menjiwai lagi, yang namanya tadi disebut, yaitu sahibul kurban, itu yang nyembeli langsung. Rasulullah SAW itu pernah berkurban dengan 100 ekor unta. 63 ekor beliau nyembeli sendiri. Sisanya 37 ekor diserahkan pada Ali bin Abi Thalib. 63 nyembeli sendiri, Bu. Apa sebabnya Nabi nyembeli sendiri? Kenapa enggak dari tadi serahkan saja pada Ali? Supaya ada sifat menjiwai tadi itu loh, Bu. Oh, ini kurban saya. Saya salurkan dana saya untuk ini. Saya sedekain ini untuk orang-orang. Sehingga lebih menjiwai. Walaupun jika tidak menghadiri, tetap sah. Bolehkah kurban atas nama orang yang sudah meninggal? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menyatakan, boleh kalau ada wasiat. Seperti dalam mazhab Syafi'i. Tapi jumhur atau kebanyakan ulama berpendapat, masih boleh dan dianggap sedekah. Seperti diantaranya ulama Saudi Arabia di komisi fatwanya itu memberikan fatwa boleh sedekah atas nama orang, boleh berkurban atas nama orang meninggal dan itu statusnya sama seperti sedekah atas nama orang meninggal. Jadi bermanfaat nantinya untuk orang meninggal tadi. Sah. Ada lagi silakan.
4: Saya anak perempuan membelikan kambing untuk ayahnya.
3: Membelikan
4: kambing untuk ayahnya.
3: HP untuk ayah.
4: Ya, berarti sahibul kurbannya
3: Ayo. Membelikan apa tadi?
4: Kambing.
3: Itu kok apa tadi? Tadi kambing. Salah dengar berarti. Jaringannya Bu, jaringannya kurang lancar. Lagi muter-muter zoomnya Bu.
4: Anak perempuan membelikan kambing untuk ayahnya. Jadi sohibul kurbannya itu ayahnya ya Ustaz.
3: Kalau kita ingin berkurban atas nama orang lain, harus izin orang yang diatasnamakan. Jadi misalnya gini, uangnya dari saya. Saya ingin kurban atas nama ayah, gitu. Minta izin sama ayah. Ya, ini kurbanmu ini. Gitu. Minta izin. Karena bukan kita, tapi orang lain. Makanya tadi dalam mazhab Syafi'i itu katakan, kalau orang meninggal, ya harus izin dia. Izin dia bagaimana? Oh, gak bisa. Berarti ada wasiat sebelumnya, kan? Nah, harus ada wasiat. Itu sebabnya. Nah, tapi kalau dia belikan terus dia hadiahin pada ayahnya, berarti kan statusnya, akadnya, anak kasih hadiah. Oke? Okay? Anak kasih hadiah, terus kambingnya tadi nih, dipegang ayahnya, itulah yang dijadikan kurban. Berarti kurban atas nama siapa? Ayahnya. Gitu. Tapi kalau seandainya dia mau sendiri di sini, ayahnya ada di sana, terus dia bilang, ya ini kurbanmu, saya nyembeli atas namamu. Boleh ya? Boleh. Berarti diizinkan. Jadi kurban atas nama orang lain syaratnya harus diizinkan. Kalau untuk orang meninggal tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i, wasiat. Walaupun pendapat ini mazhab yang lain kurang setuju. Gitu Bu. Kalau meninggalnya tidak berwasiat, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi tadi kan saya sampaikan, ada pendapat mazhab yang lain, dan ini lebih kuat. Yaitu masih boleh berkurban atas nama orang meninggal, walaupun tidak ada wasiat. Gitu. Nama sohibnya tadi ayahnya itu. Ayahnya. Kalau sudah meninggal tidak ada wasiat atas nama orang yang meninggal. Misalnya ingin berkurban atas nama ayah yang sudah meninggal, sebutkan nama ayahnya saja. Ya, sebutkan nama ayahnya. Masih boleh. Dan sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i pun, sebagian ulama Syafi'iyah ada yang membolehkan ini. Jadi ini pendapat yang boleh, dan ada ulama berpendapat seperti itu dengan dalil tadi. Ini masuk sedekah atas nama orang meninggal. Dan sedekah atas nama orang meninggal itu sepakat para ulama dibolehkan. Dan manfaat untuk orang meninggal. Niatannya itu. Baik, ada lagi? Silakan.
4: Ustaz, saya bekerja sebagai pramugari.
3: Masih ada?
4: Masih ya. Lalu ibu saya kena stroke. Saya harus rawat ibu, apa lanjut kerja?
3: Tadi dia bekerja sebagai?
4: Pramumukti.
3: Apa itu?
4: Apa itu ya? Ngurus orang tua. Merawat
3: orang, iya sudah sepuh gitu ya. Ya terus?
4: Lalu ibunya sakit.
3: Ibunya sendiri sakit.
4: Dia harus lanjut kerja atau merawat ibunya. Sementara dia masih ada tanggungan dengan bosnya, dengan juragannya.
3: Ya Allah. Kalau bisa dikompromi dua-duanya, bisa bagi waktu karena tempatnya dekat dengan rumah orang tua, berarti bagi waktu. Tapi kalau tidak bisa, minta pamit sama bosnya, sampaikan bosnya saya ingin rawat orang tua saya, mudah-mudahan dengan rawat orang tua juga Allah mudahkan rezekinya, sehingga bisa nutupi kewajiban dia pada bosnya tadi. Gitu Bu. Sebentar, dari sini silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Izin bertanya Ustaz. Jika ada seseorang sudah divonis dokter komplikasi penyakit, itu masuk ke kondisi yang mana Ustadz dari tiga kondisi itu?
3: Tadi maaf, ulang, dokter?
5: Divonis.
3: Dokter memvonis?
5: Komplikasi.
3: Pasien ini sakit?
5: Iya.
3: Oke, okay, terus?
5: Dengan komplikasi. Itu berarti itu masuknya itu dari tiga kondisi itu tuh yang mana ya Ustadz dari... Yang tadi
3: bisa jadi itu. Dengan doanya yang kuat penyakitnya terangkat. Pakai yang pertama saja Bu.
5: Pakai yang pertama. Oh,
3: enggak. Tapi kalau doanya itu lemah, musibahnya lebih kuat, tapi doanya masih ada, minimal apa tadi? Doa memperingan musibah.
5: Satu lagi Ustaz. Ya. Kan kalau berdoa itu ya Allah tolak tuh kalau bentuk doanya itu yang mengandung keburukan atau kezoliman. Kalau ada seseorang itu Ustaz, dia tuh merasa dizolimi terus sama seseorang gitu. Dia tuh berdoa, ya Allah bikin dia cepat mati aja meninggal itu. Sampai berkali-kali
3: gimana Ustaz? Tidak boleh.
5: Ya zolim.
3: Tidak boleh. Jangan doa itu balasnya sadis-sadis sekali, Bu.
5: Ya
3: Ustaz. Ya, Ustaz. Asalkan ya boleh. Oke.
5: Ya sekolah heran Ustaz.
3: Oh, boleh saja, Bu. Ya. Sampai malam aja enggak apa-apa. Saya sampai tiba maghrib ya sini ya, Bu ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz mau bertanya terkait dengan kurban. Ada salah satu bank konvensional menawarkan bahwa kalau nasabah menitipkan uang selama 1 tahun sekian sekian dan tidak diambil, mendapatkan hadiah kambing seharga 7 juta untuk kurban. Kalau uang sekian selama 1 tahun tidak diambil, mendapatkan hadiah sapi seharga 35 juta untuk kurban. Lalu bagaimana status dengan kurban itu sendiri? Apakah dibolehkan? Atau itu karena dari bank konvensional kan itu seperti bilangnya sih hadiah. Apakah itu karena riba kita boleh mengambil itu? Terima kasih Ustaz.
3: Berarti uangnya nggak boleh diambil-ambil?
4: Nggak diambil selama 1 tahun.
3: Iya, kan uangnya lagi diputer, Bu.
4: Artinya, iya, ya kayak deposito gitu lah.
3: Artinya meminjamkan terus dapat untung 1 kambing.
4: Iya.
3: Meminjamkan dapat untung 1 sapi. Riba. Berarti kurbannya dari harta riba. Innallah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib.
4: Berarti enggak boleh ya, Tat?
3: Enggak boleh. Oh,
4: ya sudah.
3: Sama aja nanti kalau jenengan tanya lagi, dapat motor sama aja, Bu. Dapat mobil sama lagi.
5: Stop, satu lagi.
3: Iya, Bu. Sampai maghrib aja, Bu, nanti, Bu, ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih atas waktunya, Ustaz.
3: Iya, Bu.
6: Oke. Saya pernah beberapa kali mendapati kegiatan kurban di sekolah, di mana pihak sekolah itu mengumpulkan uang dari seluruh warga sekolah untuk membeli beberapa ekor sapi. Nah, kemudian kurbannya itu atas nama sekolah, Ustaz. Padahal jika dihitung, jumlah peserta yang berpartisipasi tentu lebih dari 7 orang per sapi.
3: Iya.
6: Mohon izin bertanya.
3: Tadi berapa orang jadinya?
6: Jadinya satu seluruh warga sekolah, Ustaz.
3: Oke, setelah disembelih diapain daging-dagingnya, Bu?
6: Disebarkan kepada seluruh warga sekolah itu juga.
3: Kepada warga sekolah.
6: Iya.
3: Itu namanya bagi-bagi daging, Bu.
6: Berarti maksudnya sedekah ya, Ustaz, bukan kurban ya? Maksudnya sedekah bukan kurban.
3: Iya, tadi bagi-bagi daging, Bu.
6: Oh.
3: Kalau berarti bagi-bagi kurban beda lagi.
6: Oh, berarti
3: kalau bagi-bagi kurban harus 7 urunan.
6: Iya.
3: Tapi kalau satu sekolah namanya bagi-bagi daging. Bagi-bagi. Tadi saya kira tadi ini mau nyatai bareng-bareng, Bu, Ustaz. Berarti kalau itu nyatenya saja berarti. Oh, dapat iya. Enggak halal enggak? Halal, Bu.
6: Berarti
3: boleh.
6: Berarti bukan termasuk kurban ya, Ustaz?
3: Bukan termasuk kurban.
6: Oh, iya, jazakallahu khairan, Ustaz.
3: Tapi dapat daging enak, Bu. Makan aja. Enggak ada yang bilang haram tadi, Bu. Dagingnya itu halal. Boleh buat jadi sate, Bu? Boleh. Boleh dimakan? Boleh. Boleh jadikan tongseng? Boleh. Terserah. Halal, Bu. Tapi kalau ibu bilang, maaf, ini kurban, oh, enggak. Ini enggak masuk kurban. Kurban karena pakai aturan, Bu. Pakai aturan. Kurban itu harus dibatasi, kambing hanya boleh 1 urunan. Kalau sapi maksimalnya berapa? 7. Supaya dapat pahala dari situ. Kalau cuma makan-makan aja, tidak hanya 1 sapi, Bu, gitu ya. 1 sapi ini bisa 1 kalurahan, Bu, itu bagus sekali, Bu. Ya, bisa itu. Tapi kan kita pengin kurban. Kurban harus memenuhi aturan. Satu lagi, iya.
5: Nanggung, Ustaz.
3: Nanggung, ya. Ini Jogja Utara memang beda nih.
4: Ustaz, orang tua saya meninggal di pertengahan puasa. Saya dan orang tua beda rumah. Selama berapa hari di rumah orang tua, banyak datang orang yang bertakziah membawakan uang dan beras. Selama selama itu kami keluarga menggunakan uang duka tersebut dan beras tersebut. Lalu saat saya balik ke rumah, ada beberapa tetangga dan teman yang datang membawakan uang dan beras juga. Pertanyaannya, apakah uang dan beras itu halal saya pakai atau saya harus berbagi dengan saudara yang lain?
3: Uang itu asalnya pingin diberi kepada keluarga yang lagi berduka. Berarti semua keluarga itu nerima itu, terus nanti disepakati mau dimanfaatkan untuk apa. Harus keridoan semua keluarga. Kalau semua sepakat, ah, ini kita pakai bareng-bareng, berarti pakai bareng-bareng. Kalau yang lainnya bilang, saya nggak terlalu butuh untuk kamu aja. Mungkin rumahnya dia yang tempati, karena dulu rawat orang tua, sudah kamu aja manfaatin. Berarti sudah diridhoi oleh saudara yang lain. Gitu. Sampun, alhamdulillah.
7: Ya sih, tadi saya mau nanya Ustaz.
3: Ya, nanya lagi.
7: Yang berkait.
3: Tentang
7: yang
3: apa?
7: Yang di buku. Tadi kan doa itu bisa menghalangi rezeki. Padahal kan rezeki udah di akar satu-satu.
3: Bisa.
7: Dosa menghalangi rezeki.
3: Dosa padahal, menghalangi rezeki. Ya. Padahal
7: rezeki kan udah ditakar per orang, Ustaz.
3: Iya. Berarti minimal dia dapat rezeki yang sesuai dengan yang ditakdirkan saja, tapi dia tidak dapat rezeki tambahan. Di antara rezeki tambahan itu kata Ibnu Taimiyah, rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka enggak dapat itu. Makanya berarti berkurang enggak? Berkurang. Berarti dia dapat seperti umumnya. Ya, manusia yang lain yang dapat. Ibnu Taimiyah katakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha." Semua hewan melata kan di muka bumi ini termasuk manusia kan ada rezekinya masing-masing. Maka semua itu dapat rezeki yang kayak gini. Tapi untuk rezeki tambahan, tadi diantaranya ada rezeki min haitsu la yahtasib, enggak dapat. Berarti orang yang beriman, yang bertakwa, rezekinya ada dua. Rezeki seperti yang lain, dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sedangkan yang lainnya, rezekinya sudah ada masing-masing.
7: Bagus.
3: Ada di sini bahasanya? Belum nyampe.
7: Oh. Kejalan ya,
3: ya kalau mau nyampe bisa juga bu, kita sampai maghrib di sini nggak apa-apa.
7: Ya,
3: sampai. Gitu saja yang kita bahas, semoga manfaat.
8: Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
3: Ayatun min Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab ke-56. Babun fadlul ju'i wa khusyunatil aish wal iktisar alal qalil minal ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghairiha min hududin nafsi wa tarkis syahawat. Bab tentang keutamaan lapar dan kehidupan yang sulit, serta mencukupkan pada sedikit makanan, sedikit minuman, sedikit pakaian, dan yang semisalnya dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan juga dari keinginan-keinginan hawa nafsu, dan juga meninggalkan syahwat-syahwat. Bab ini kelanjutan dari bab sebelumnya tentang keutamaan hidup zuhud. Maka pada bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ingin menunjukkan praktek dari nyata dari zuhud tersebut, ya. Karena zuhud bukanlah suatu hanya perkataan kalimat yang diucapkan, tapi dia juga butuh praktek dalam kehidupan dunia. Makanya beliau membawakan bab tentang keutamaan lapar dan sulitnya kehidupan, kerasnya kehidupan, yaitu hidup tidak apa namanya berfoya-foya, tapi hidup biasa-biasa, ya. Kemudian juga cukup dengan makanan yang sedikit, minuman yang sedikit, pakaian juga yang sederhana, dan hal-hal yang lain dari keinginan-keinginan nafsu. Nafsu pinginnya ini, pinginnya itu, maka ditahan, serta meninggalkan syahwat-syahwat. Seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat, kemudian membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau membawakan beberapa ayat, 3 ayat, ya. Ayat yang pertama, qala Allah taala, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka muncul setelah mereka, setelah Allah menyebutkan tentang dalam surat Maryam tentang para nabi, bagaimana keimanan mereka, bagaimana ketakwaan mereka. Setelah itu Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim, maka muncul setelah para nabi tersebut khalfun, yaitu orang belakangan yang buruk. Di antara sifat orang-orang belakang tersebut, adha'u shalat, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Di antara para ahli tafsir mengatakan, ketika Allah menyebutkan para nabi tersebut, Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Ishaq, ya, kemudian nabi-nabi yang lainnya, kemudian Allah mengatakan muncul setelah itu generasi yang menyia-nyiakan salat. Sehingga dahulu orang-orang Yahudi ada sholat, Nasara juga ada sholat. Maka muncul generasi setelah itu yang benar-benar melupakan sholat sama sekali. Sehingga tidak tersisa dari mereka sholat sama sekali. Saya tidak tahu Yahudi, tapi kalau Nasara benar-benar sudah tidak ada sholat dari mereka. Mungkin kecuali mungkin kelompok-kelompok tertentu. Tapi secara umum dalam surat Maryam tentang para nabi, bagaimana keimanan mereka, bagaimana ketakwaan mereka. Setelah itu Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim, maka muncul setelah para nabi tersebut khalfun, yaitu orang belakangan yang buruk. Di antara sifat orang-orang belakang tersebut, adha'u shalat, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Di antara para ahli tafsir mengatakan, ketika Allah menyebutkan

Kemudian Allah mengatakan muncul setelah itu generasi yang menyanyiakan sholat. Sehingga dahulu orang-orang Yahudi ada sholat, Nasara juga ada sholat. Maka muncul generasi setelah itu yang benar-benar melupakan sholat sama sekali. Sehingga tidak tersisa dari mereka sholat sama sekali. Saya tidak tahu Yahudi. Tapi kalau Nasara benar-benar sudah tidak ada sholat dari mereka. Mungkin kecuali mungkin kelompok-kelompok tertentu. Tapi secara umum, kalau kita lihat misalnya Protestan, Katolik, maka sama sekali tidak ada sholat. Ya. Dahulu mereka sholat. Ya. Para nabi mereka apa? Sholat. Muncul generasi yang kemudian meninggalkan sholat. Di antara ciri buruk generasi tersebut, kata Allah, wattaba'u syahwat. Mereka mengikuti syahwat mereka. Apa yang diinginkan oleh nafsu mereka, mereka ikuti, mereka ikuti, mereka ikuti. Ini yang dimaksud dari ayat ini adalah sifat ini. Wattaba'u syahwat. Bahwasanya kalau orang mengikuti syahwatnya melulu, maka ada bagian dari ibadah yang akan tertumbalkan, akan dari ibadah yang akan tertumbalkan. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, agar dalam hidup ini tidak semua keinginan hawa nafsu kemudian kita ikuti. Kalau kita ikuti nafsu ini pingin macam-macam, pingin ini, pingin anu, pingin jalan sana, pingin jalan sini, pingin makan ini, pingin makan ini, pingin beli ini, pingin coba mobil baru, pingin beli macam-macam. Nafsu selalu keinginan tidak ada hentinya. Maka perlu kita kekang, perlu kita kekang. Jangan semua keinginan nafsu kita ikuti, meskipun kemampuan ada ya. Karena kalau kita ikuti seluruh keinginan hawa nafsu, bisa jadi ada ibadah-ibadah yang ditumbalkan. Seperti mereka, ketika mereka benar-benar mengikuti hawa nafsu, akhirnya sholat pun terlalaikan, akhirnya terlupakan, akhirnya terlupakan sehingga tarakus sholat bil kulliyah, mereka tinggalkan sholat sama sekali. Kita lihat sekarang tidak ada sisa sholat dari mereka sama sekali dari generasi-generasi sebelumnya yang mengikuti hawa nafsu. Kata Allah setelah itu fasawfa yalquna ghayran, seterusnya. Ini cuma pelengkap ayat. Baik, ayat berikutnya waqala ta'ala, ayat berikutnya yang juga dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan pentingnya hidup praktek zuhud adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Qarun. Kata Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka Qarun keluar bertemu dengan kaumnya, fi zinatihi, dalam kemegahannya, itu dengan hartanya, dengan pakaian yang indah, kemudian dengan anak buahnya ya. Dengan kemewahannya dia keluar bertemu kaumnya dengan kemewahannya. Qala alladhina yuriduna alhayatad dunya, maka orang-orang yang orientasinya dunia ketika melihat Qarun mereka berangan-angan seperti Qarun. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun, seandainya kita memiliki harta seperti yang diberikan Allah kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin adzim, sungguhnya telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Artinya inilah dunia apa yang dicari ya, seperti Qarun lah. Contoh orang sukses dunia adalah Qarun ya. Kaya raya, anak buah banyak, harta banyak, berjalan diiringi oleh anak buahnya ya. Kemudian keluar dengan gagahnya di hadapan kaumnya. Maka orang-orang yang orientasinya dunia semua berkata, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, seandainya kita memiliki harta seperti Qarun. Innahu ladzu hadzin adzim, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Itu sangat beruntung Qarun. Namun di sana ada kelompok orang-orang yang orientasinya akhirat. Mereka memandang kemewahan Qarun ya bukanlah sesuatu yang sangat bernilai. Mereka berkata, wa qala alladziina utul ilma, berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, wa ilakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shaliha. Celaka kalian, sungguhnya pahala yang Allah siapkan bagi kalian lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh ya. Ya, dia ingatkan bahwasanya ini tidak, untuk akhirat tidak ada apa-apanya, ini semua sedikit. Tidak ada bandingannya dengan pahala akhirat ya. Bayangkan salat rakaat dua rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Qarun hanyalah salah satu dari segelintir isi dunia. Qarun dengan hartanya hanyalah segelintir dari isi dunia. Dua rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada ribuan Qarun. Makanya benar kata mereka, thawabullahi khairun, bahwasanya ganjaran Allah lebih baik bagi siapa? Liman amana, bagi orang yang beriman, wa amila salihah, dan bagi orang yang beramal saleh ya. Ini masalah keyakinan ya, masalah keyakinan. Sudah pernah sampaikan bahwa

Tanya nikmat surga itu sangat sangat mungkin. Nikmat yang kita rasakan sekarang aja jika dibandingkan dengan orang 100 tahun lalu, ada nenek moyang kita 100 tahun lalu bangkit lihat kita, dia bilang kita di surga. Atau di 200 tahun lalu kita syuting video kita, kita suruh nenek moyang kita nonton. Kira-kira mereka bilang apa? Oh, ini surga. Bayangkan mobil, makanan, kemudian masjid mewah, pakaian luar biasa, pesawat. 200 tahun lalu mungkin mereka belum bisa melihat. Kita mereka sudah di surga. Artinya kenikmatan itu bertingkat-tingkat terus-terus. Ini kalau di dunia saja, orang di dunia bisa melihat orang dunia lain mengatakan seakan-akan di surga, maka kenikmatan surga itu sangat sangat mungkin. Apalagi kalau video kita diputar 2000 tahun yang lalu. Surga. Surga. Kita ini benar-benar di atas kenikmatan yang luar biasa. Jadi kenikmatan yang Qarun dapatkan itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan apa? Akhirat. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ini contoh, Imam Nawawi menyebutkan contoh orang yang tidak zuhud, memenuhi hawa nafsunya, keinginan jiwanya diikuti seluruhnya, contohnya Qarun. Pakai baju yang megah, kemudian kendaraan yang megah, anak buah sebanyak-banyaknya, jalan dengan penuh kesombongan, semua keinginan dunianya dia wujudkan. Kenapa? Dia punya. Karena dia punya. Banyak di antara orang pingin kepingin dunia enggak bisa karena enggak punya. Qarun punya, punya keinginan, dia wujudkan. Dia wujudkan. Namun ini tercela. Kemudian ayat berikutnya dalam surat At-Takatsur Allah berfirman wa qala ta'ala thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang nikmat yang kalian rasakan. Akan datang hadis akan kita bacakan. Rasulullah SAW keluar karena kelaparan. Abu Bakar, Umar, mereka keluar dari rumah karena kelaparan, karena lapar, tidak ada makanan di rumah, sehingga mereka keluar cari makan. Akhirnya mereka mampir rumah seorang Ansari, kemudian dikasih makan oleh Ansari tersebut, dapat korma, berbagai macam korma, kemudian dikasih kalau tidak salah kambing dimasakkan buat mereka. Setelah mereka kenyang, makan korma, makan kambing, Rasulullah mengatakan demi Allah latus alunna an hadzan na'im, sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Baik. Nabi ketika keluar mau cari makan dalam kondisi lapar atau karena pengin foya-foya? Karena lapar. Kemudian dia makan halal atau haram? Halal. Dia makan secukupnya. Itu pun kata beliau, kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Akan diminta ditanya tentang nikmat ini, apa pertanggungjawabannya atas nikmat yang kalian rasakan tersebut. Seakan-akan Imam Nawawi ingin menyampaikan, kalau kalian menuruti hawa nafsu, pingin beli semuanya, pingin makan semuanya, pingin apa semuanya dituruti, ingat hisabnya panjang. Karena konsekuensinya memang halal, kita tidak bicara dengan makanan haram, kita tidak bicara tentang halal, semua halal, makanan halal, pakaian halal, baju halal, kendaraan halal. Tapi di balik itu ada konsekuensinya tentang nikmat atau syukur yang harus dilakukan di atas kenikmatan ini. Kalau makanan yang dimakan oleh Nabi yang secukupnya dan karena lapar, itu pun Rasulullah mengatakan kita akan ditanya oleh Allah tentang nikmat ini, bagaimana lagi dengan yang lebih daripada itu. Maka seakan-akan Imam Nawawi rahimahullah mewanti-wanti, wahai kalian yang memiliki harta yang banyak, memiliki kemampuan yang banyak, ada yang bilang uangnya unlimited, maka bukan berarti kalian punya uang unlimited, kalian boleh melakukan apa saja. Ingat hisab itu apa? Panjang. Ingat kalian akan ditanya atas nikmat yang kalian rasakan. Ya. Sesekali oke lah, tapi terus-terusan hidup mewah, terus-terusan ngikuti hawa nafsu, pingin sesuatu harus. Lama-lama sombong, lama-lama angkuh, lama-lama jiwa ini gak bisa kita kontrol. Ya. Kemudian cerita kesana kesini, lama-lama pamer kesana kesini, lama-lama upload kesana kesini. Semakin menjadi, semakin menjadi, semakin menjadi, dan akhirnya hidup dalam seperti itu, terbawa oleh hawa nafsu. Maka ingat, semua kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang halal yang kalian dapatkan pun agak ada pertanggungjawabannya. Ditanya di antaranya, apa syukur yang kalian tunaikan atas nikmat ini? Apa syukur yang kalian tunaikan atas nikmat ini? Karena setiap nikmat harus disyukuri. Ya.
kata Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, i'malu ala Dawuda syukra. Wahai keluarga Daud, maksudnya Sulaiman alaihissalam, beramal solehlah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang aku berikan. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hambaku yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Artinya nikmat yang kita rasakan banyak, belum tentu kita bisa mensyukuri dengan kualitas kuantitas nikmat tersebut. Belum tentu. Oleh karenanya jangan memperbanyak terlalu banyak foya-foya. Karena di setiap nikmat yang kita rasakan ada kewajiban bersyukur atas nikmat tersebut. Kemudian ayat yang terakhir, ayat keempat dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menginginkan al-ajilah yang disegerakan, itu nikmat yang disegerakan, maksudnya dunia, ajjalna lahu, maka kami segerakan baginya fiha, di dunia tersebut, ma nasya'u liman nurid, tentu yang kami tentukan. Tidak semua orang ingin kenikmatan duniawi dia dapatkan, tapi ada yang Allah kasih sesuai kadar yang Allah kehendaki kepada yang siapa yang Allah kehendaki. Banyak orang ingin kenikmatan dunia disegerakan, tapi kata Allah sesuai aturanku, ya, seberapa yang aku kasih dan kepada siapa yang aku kasih. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuma madhura. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahannam. Ini orang yang orientasi dunia murni, dia beramal saleh untuk dunia murni. Kami baikkan, jadikan bagi dia neraka jahannam, yaslaha, yang dia akan masuk, dibakar dalam neraka tersebut, madhmuma madhura, dalam kondisi tercela, dalam kondisi terhina. Terhina. Ayat ini terkait dengan orang-orang yang saking orientasinya dunia sampai mereka menjadikan amal soleh sebagai sarana untuk mencari dunia murni. Mereka menjadikan amal soleh sampai menjadi sarana untuk mencari dunia murni. Apakah ada orang seperti itu? Ada tentunya. Meskipun ayat ini turun asalnya untuk orang-orang kafir, tapi digunakan oleh para ulama juga untuk mengingatkan kaum muslimin jangan sampai beramal soleh murni mencari dunia, ya, mencari dunia. Maka siapa yang saking orientasinya dunia sehingga amal soleh semuanya digunakan untuk cari dunia, maka akan mendapatkan neraka di akhirat kelak. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat terkait bab ini banyak dan sudah diketahui. Ya, Imam Nawawi hanya membatasi dengan 4 ayat. Semua ayat-ayat yang disebutkan tadi untuk peringatan bagi kita bahwasanya tidak semua keinginan jiwa kita harus kita turuti. Ya, kita renungkan bahwasanya setiap nikmat yang kita rasakan ada hisabnya, ada kewajiban mensyukurinya. Sudah mampukah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sebagaimana mestinya? Tentunya ini pertanyaan yang berat atau konsekuensi yang berat. Taib, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis-hadis. Di antaranya hadis nomor 90. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ma syabi'a alu Muhammadin min khubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubid. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW, keluarga Nabi maksudnya beliau dan istri-istri beliau 9 orang. Rasulullah wafat dalam kondisi istri beliau ada 9. Tidak pernah kenyang dari memakan khub syair, yaitu roti yang terbuat dari syair, dari gandum syair, selama 2 hari berturut-turut. Hatta qubid, sampai beliau meninggal dunia. Artinya apa? Beliau kenyang, tapi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Walaupun kenyang, mungkin kenyang korma. Adapun, jadi makanan spesial dulu roti. Roti lebih disenangi daripada apa? Korma, ya. Korma, ya. Kalau tidak ada makan apa? Korma. Kalau ada milih korma atau roti, pilih apa? Roti. Antum kalau disuruh pilih korma atau roti, pilih apa? Roti korma. Pilih roti korma. Roti, makan roti pakai korma enak, ya. Roti masukin korma jadi kayak apa? Selai di dalam, mantap, ya. Tapi intinya Aisyah ingin menjelaskan bahwasannya. Jadi bukan maksudnya disunahkan makan korma-korma melulu, enggak. Rasulullah juga kalau ada roti pilih makan roti. Tetapi Rasulullah SAW keluarganya tidak pernah kenyang roti 2 hari berturut-turut. Artinya pernah kenyang sehari atau pernah kenyang 2 hari, tapi hari kedua kenyang apa? Korma. Adapun roti 2 hari berturut-turut enggak pernah sampai meninggal dunia. Artinya tidak pernah makan enak berturut-turut 2 hari, enggak pernah. Padahal khub syair ini makanan yang tidak enak. Nanti akan kita jelaskan. Rasulullah tidak pernah makan roti yang halus, enggak pernah. Ini dimaksud roti yang kasar.
yang kalau dipanggang masih ada sisa-sisa kulit-kulit gandumnya, tidak bersih, tidak halus, masih kasar. Itu pun Rasulullah SAW tidak pernah kenyang selama dua hari. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, Rasulullah terpaksa. Enggak terpaksa. Rasulullah SAW pernah disuruh pilih oleh Allah untuk menjadi seorang Nabi yang mulia atau menjadi seorang raja. Kata Rasulullah, milih hamba Nabi. Kalau mau jadi kaya, Rasulullah tinggal berdoa, Allah kasih. Ya. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang, rumahnya datang seorang wanita, kemudian lihat tempat tidur Nabi yang buruk, kurang bagus, maka dia ganti dengan tempat tidur yang bagus. Maka Nabi suruh kembalikan. Nabi mengatakan, kalau saya mampu, saya mau, saya akan minta harta dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan terpaksa, tapi Rasulullah memilih. Kemudian bukankah Rasulullah SAW sering menang dalam peperangan, dapat ghanimah banyak, dapat atau tidak? Dapat. Khumus 1/5 buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi segera habiskan. Artinya kalau Rasulullah ingin beli yang mewah-mewah bisa, cuma Rasulullah SAW memilih untuk hidup apa? Sederhana. Jadi jangan pikiran, nah ini kan Rasulullah terpaksa. Bukan terpaksa. Ini Rasulullah memilih hidup seperti ini. Memilih hidup seperti ini. Jadi maksudnya kita memberikan contoh Nabi yang punya kapasitas kemampuan, tetapi memilih kehidupan yang seperti ini. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga roti yang buruk aja itu, yang kurang enak itu, ya, Rasulullah pun tidak pernah kenyang dua hari. Saya punya kawan, dia punya perhatian sama sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia pernah bikin pameran sirah di dekat Masjid Nabawi bertahun-tahun. Dia bilang, suatu saat saya ingin bikinkan buat antum roti yang di zaman Nabi kira-kira seperti apa. Pasti kamu enggak suka, katanya. Pasti antum enggak suka. Kalau saya bikin roti model kira-kira model zaman dahulu, roti zaman bahala, kemudian antum makan, pasti antum enggak suka. Artinya roti itu kalau ada, itu sudah terenak di zaman Nabi, itu pun Nabi tidak pernah kenyang dua hari. Bukan seperti roti zaman kita, Masya Allah lembut, kasih coklat, luar biasa. Itu pun kita bosan. Subhanallah. Baik, ini Nabi SAW. Ya. Dalam riwayat yang lain, ma syabi'a alu Muhammadin mundhu qadimal Madinah min ta'amil burri thalatha layalin tiba'an hatta qubid. Keluarga Nabi SAW tidak pernah kenyang dengan makanan bur, yaitu gandum bur yang coklat itu, ya, sampai 3 hari berturut-turut sampai Rasulullah SAW wafat. Ya. Ini dalil bukan berarti tidak boleh kenyang. Kenyang boleh, itu ada ukurannya. Tapi ini hanya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut karena makan apa? Roti. Ya. Ada yang dalam riwayat tadi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut karena makan roti. Kenyangnya yang lain, mungkin kenyang korma atau tidak kenyang sama sekali. Atau tidak kenyang sama sekali. Kelaparan dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Dan ini keutamaan istri-istri Nabi. Bahwasanya mereka sabar hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya turun dalam surat Al-Ahzab, ya, disebut dengan ayatul ikhtiar, suruh milih mau hidup bersama Nabi dalam kondisi susah atau pilih dunia. Allah turunkan firman-Nya, ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidinal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Nabi datang istri Nabi satu-satu, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu satu-satu. Dari istri pertama sampai istri 9. In kuntunna turidul hayata dunya. Kalau kalian ingin kehidupan dunia, wahai istri-istriku. Wazinataha dan perhiasannya. Fata'alain. Mal kemari. Umatikun. Aku akan berikan pemberian kepada kalian. Setelah itu. Wa usarrihkunna sarohan jamila. Kemudian kita pisah baik-baik. Kemudian apa? Pisah baik-baik. Pengen dunia saya kasih. Terus pisah. Baik-baik. Wa in kuntunna turidullaha wa rasulahu wa daral akhirah. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya, dan ingin orientasi kalian akhirat, fa inna Allah adalil muhsinati minkunna ajran azima. Sungguhnya Allah menyiapkan bagi wanita-wanita yang baik di antara kalian ganjaran yang besar. Semua istri Nabi pilih bersama Nabi, siap untuk hidup apa? Susah. Sampai setelah turun ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan Allah melarang Nabi untuk menikah lagi. Ya.
Wallahu ajabaka husnuha, ya. Meskipun menyenangkan hati Nabi, kalau wanita cantik Rasulullah tidak boleh lagi menikah lagi setelah turun ayat ini. Kenapa? Karena istri-istrinya memilih hidup susah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sini kita lihat bagaimana Rasulullah sallam hidup dalam kondisi susah dan istri-istri beliau mendampingi beliau dalam kehidupan yang sulit tersebut. Kita lanjut hadis berikutnya, hadis 491. Wa an Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat taqulu, Aisyah pernah berkata, wallahi ya bna ukhti, Aisyah pernah berkata kepada Urwah bin Zubair, wahai putra saudariku. Maksudnya Urwah ini ponakannya Aisyah, karena Aisyah punya kakak namanya Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Awam, punya anak dua, diantaranya Abdullah bin Zubair, diantaranya Urwah bin Zubair. Dua-duanya ponakan Nabi, ponakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah, dia berkunyah kepada ponakannya Abdullah bin Zubair, karena Aisyah enggak punya anak. Jadi Aisyah punya kakak namanya Asma bintu Abi Bakar, dari ibu yang berbeda dengan ibunya Aisyah, jadi istri yang lain dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian nikah dengan Zubair bin Awam, sepupu Nabi SAW. Kemudian punya anak, diantaranya Abdullah bin Zubair sahabat, Urwah tabi'in. Abdullah bin Zubair sahabat bertemu dengan Nabi, Urwah bin Zubair bukan sahabat, dia tabi'i. Maka kedua orang ini sering meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Aisyah, karena keduanya ponakan, sering ketemu dengan apa? Aisyah. Masuk ketemu Aisyah karena ponakannya, mahramnya. Maka Aisyah berkata, "Wallahi ya bna ukhti, wahai putra saudariku atau wahai ponakanku, in kunna nanzuru ilal hilal." Sungguh kami istri-istri Nabi melihat ke hilal. Summal hilal, kemudian muncul lagi hilal. Salah satu ahillatin fi syahrain, muncul tiga hilal dalam waktu dua bulan, itu hilal, kemudian bulan depan hilal lagi, kemudian bulan depan lagi hilal lagi, dua bulan lebih kurang, tiga hilal dua bulan. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar, selama dua bulan berturut-turut tidak pernah dinyalakan api di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak ada kayu, bukan tidak ada alat bakar, ada, tapi tidak ada yang dimasak sehingga tidak dinyalakan apa? Api. Bayangkan, enggak ada yang mau dimasak. Indomie aja enggak ada. Enggak ada yang dimasak. Dua bulan berturut-turut. Ini lelaki orang terbaik di alam semesta. Istri-istrinya wanita-wanita terbaik di alam semesta. Agar kita sadar bahwasanya diberikannya harta bukan berarti Allah kita yang terbaik. Kalau kasih harta banyak bukan berarti kita yang terbaik. Ada orang-orang hebat yang tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kalau semakin buat kita dekat dengan Allah, maka itu berarti nikmat. Tapi kalau semakin jauh dari Allah, itu istidraj. Istidraj. Maka seorang masing-masing merenungkan dirinya. Betapa banyak dulu orang yang hartanya sedikit, tapi mereka bisa mempertahankan agamanya. Haram, haram, haram, haram. Tidak ada kata dua. Haram, haram. Tinggalkan, cuek, tawakal sama Allah. Tapi ketika harta mulai banyak, mulai syubhat, enggak apa-apa, masih khilaf, ada khilaf. Nyelonong-nyelonong ke haram-haram sampai bablas, kata darurat, terpaksa. Dahulu dia enggak ada bilang darurat, kata dia haram, saya tinggalin. Namun semakin banyak harta, semakin banyak fitnah. Yang syubhat dia lakukan, yang khilaf dia terjang, yang haram dia lakukan, dia bilang darurat. Itulah makanya Nabi SAW mengatakan, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Banyak orang miskin, sabar, kuat. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya, tapi aku khawatirkan dibawakan dunia bagi kalian. Ya, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibawakan oleh terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba bersaing untuk memperbanyak harta. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana orang terdahulu telah dibinasakan oleh dunia. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW, manusia terbaik di dunia, istrinya wanita terbaik di dunia, hidupnya sangat sederhana. Dua bulan berturut-turut tidak ada api yang dinyalakan karena tidak ada yang dimasak. Tidak daging, tidak ada roti yang dipanggang, tidak ada.
Enggak ada. Kalau panggang roti butuh apa? Api. Masak daging butuh api. Qultu ya khalah, kata Urwah bin Zubair, wahai bibiku, fama kana yu'ishukum, kalau gitu apa makanan kalian ketika itu? Enggak makan, enggak ada api yang dinyalakan dua bulan berturut-turut. Qalat al-aswadan, at-tamru wal-ma. Dua benda, ya aswad maksudnya tamar, ala sabili taglib maksudnya korma dan air putih. Ini yang kami makan selama dua bulan berturut-turut. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Hanya saja ada tetangga-tetangga Nabi dari kaum Ansar. Wa kanat lahum mana'ihu, mereka punya kambing-kambing yang lagi apa keluar susunya. Wa kanu yursiluna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albaniha, maka mereka mengirim susu kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaqainahu, maka kami beri Nabi selain korma dan air putih terkadang minum susu kambing dua bulan. Tapi mungkin ada pertanyaan, apakah para sahabat tidak pengertian? Dan apa Nabi tidak ada bunyi kelaparan dua bulan berturut-turut? Tapi Nabi rupanya tidak lapar-lapar kalau dia apa? Lapar. Tidak lapar-lapar kalau dia apa? Lapar. Sehingga sahabat tidak tahu. Kalau saya sahabat tahu, sahabat ada yang kaya enggak? Ada. Yang kaya ada. Yang nawarkan setengah hartanya kepada Abdurrahman bin Auf siapa? Sa'ad bin Rabi. Yang nawarkan istrinya buat Abdurrahman siapa? Sa'ad bin Rabi, karena istrinya lebih dari satu. Harta banyak ada, tapi Rasulullah SAW tidak bunyi ketika lapar, tidak ngomong sana sini. Beliau diam sampai kadang-kadang ketahuan. Datang dalam beberapa hadis sahabat tahu Nabi sedang lapar. Seperti contohnya kisah Jabir bin Abdullah. Ketika perang Khandaq lihat perut Nabi sudah cekung, sudah lapar Rasulullah. Maka kemudian Jabir bin Abdullah berkata kepada istrinya, wah istriku, saya lihat Nabi perutnya sudah cekung, lapar. Ada enggak makanan buat Nabi? Itu karena Nabi tidak lapor-lapor, tapi apa? Ketahuan. Maka istrinya bilang, ada satu sok gandum sama kambing kecil. Panggil Nabi dan beberapa orang makan ke rumah. Wah senang Jabir bin Abdullah datang, ya Rasulullah, ada di rumah ada satu sok, yaitu 2,5 kilo, 3 kilo gandum, ya bisa bikin roti buat beberapa orang, sama kambing kecil buat lauknya. Ta'al anta wa nafarun ma'ak, engkau dan beberapa orang ayo makan ke rumah. Ternyata Nabi mengatakan, ya ahlal khandak, wahai para peserta perang khandak, 1,000 orang, Jabir undang kita ke rumah. Kata Jabir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ceritanya 1,000 orang juga beberapa, enggak sampai 10 maksudnya. Ternyata datang berapa? 1,000. Tapi Nabi bilang, jangan kau angkat, jangan kau apa, biarkan tungku, apa namanya, jangan dipindahkan, dan jangan mulai bakar roti, biarin sampai saya datang. Ternyata Allah berikan apa? Keberkahan. Ketika Jabir pulang, dia bilang istrinya, wahai istriku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 1,000 orang datang. Istrinya, saya sudah bilang, kau sudah bilang sekian, sudah bilang, ya udahlah. Mungkin kalau kita, kau itu bikin malu aja. Itu kalau kita, subhanallah. Jadi Nabi lapar tapi tidak ngomong-ngomong, sehingga ketahuan dari beberapa sahabat. Seperti sahabat ketika ikat perutnya dengan batu kelaparan, mereka ke Nabi, ternyata Nabi juga ikat perutnya. Ya. Jadi dua bulan berturut-turut sahabat nggak ada yang tahu. Adapun sahabat yang kasih susu kambing itu hadiah, bukan karena tahu Nabi kelaparan, tapi kasih apa? Hadiah. Makanya sesekali datang hadiah, sesekali aja. Nabi nggak bilang cuma susu doang. Kambingnya juga dong, maksud susunya doang. Enggak, Nabi diam-diam aja. Bayangkan ya. Nah, kita mau dibandingkan Nabi jauh. Saya ini ustaz gak ngerti, belajar terus, masa cuma dikirim susu. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, siapa yang kuat makan korma sama air dua bulan berturut-turut? Enggak ada yang kuat ya. Ini makan korma-korma terus bisa terbakar perut kita ya. Bisa terbakar perut kita. Tapi Nabi apa boleh buat, terpaksa makan korma dan air selama dua bulan berturut-turut. Tapi kita lanjutkan. Wan Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu marra biqaumin baina aidihim syatun masliyah. Abu Hurairah suatu hari melewati suatu kaum tanpa sengaja, melewati suatu kaum, di depan mereka ada kambing yang sedang dipanggang, kambing guling yang dipanggang.
Fada'ahu, maka mereka bilang, ayo buruan makan. Mereka muliakan Abu Hurairah, sahabat Nabi. Subhanallah, ternyata Abu Hurairah ingat bagaimana Nabi dulu tidak pernah makan kambing model seperti ini. Fa'aba an ya'kul, dia enggak mau, dipaksa enggak. Aba itu maksudnya dia enggak mau. Ayo makan, enggak. Waqala, kemudian dia sebutkan alasannya. Dia mengatakan, kharaja Rasulullah SAW minad dunia, Rasulullah SAW wafat, walam yashba' min khubzi syair. Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dari makan, karena makan roti gandum, apalagi kambing seperti model seperti ini. Ini bukan berarti makan kambing guling haram, tidak ya. Hanya saja sebagian sahabat mereka ingin mencontohi Nabi. Mereka ingin mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyhur beberapa sahabat benar-benar ingin meniru Nabi sampai masalah makanan. Kalau Nabi suka makan ini, mereka suka makan. Nabi tidak makan, mereka juga tidak makan, seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai Ibnu Umar mengikuti gerakan-gerakan Nabi ketika haji. Sampai Nabi pernah mampir buang air kecil suatu tempat, Ibnu Umar juga ikut sengaja kencing di tempat tersebut, saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kambing guling hukumnya haram, tidak, tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingat bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah makan model seperti ini, jangankan kambing guling seperti ini modelnya, bahkan roti gandum saja tidak pernah kenyang Nabi SAW karena makan roti tersebut. Hadis berikutnya, wa Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lam ya'kulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata. Rasulullah SAW tidak pernah makan di meja sampai meninggal dunia. Rasulullah SAW selalu makan di bawah. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Rasulullah SAW juga tidak pernah makan roti yang halus, muraqqaq, halus, yang sudah dihilangkan, yang digiling halus, dibersihkan, kulit-kulitnya sudah dihilangkan. Rasulullah tidak pernah makan sampai meninggal dunia. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, wala ra'a syatan samitan bi ainihi qat. Dan dia tidak pernah melihat kambing guling samit, kambing syatan samitan maksudnya kambing kecil. Kambing kecil yang masih dagingnya lunak, lembut. Kalau kita mungkin apa? Balibul apa? Batibul apa? Batibul artinya apa? Bawah 3 bulan atau balibul bawah 5 bulan ya. Intinya kambing-kambing kecil yang kalau kambing tersebut sudah sembelih, dimasukkan dalam air panas, kemudian kulit apa bulunya mudah dihilangkan, kemudian baru dipanggang. Ya, biasanya orang kalau zaman dahulu mereka tunggu kambingnya besar dulu baru makan bareng-bareng, kambing kecil nanti. Tapi karena biasanya kalau uang banyak beli kambing yang apa? Yang kecil. Biar itu tidak pernah Nabi lihat makanan dimasak dengan model seperti ini. Sampai meninggal dunia tidak pernah makan, melihat kambing dipanggang dengan cara yang luar biasa, yang mungkin lezat. Masukkan dalam air panas, direbus dulu sampai bulu-bulunya hilang, kemudian dipanggang. Setelah direbus, Rasulullah tidak pernah makan seperti itu. Di sini disebutkan, kata Anas bin Malik, tiga hal yang tidak pernah Rasulullah lakukan sampai meninggal dunia. Yang pertama, makan di atas meja. Ya, tentunya makan di atas meja boleh. Tetapi zaman itu, makan di atas meja itu kebiasaan orang-orang apa namanya Romawi, orang Persia, kebiasaan orang-orang kaya. Nabi kalau suruh bikin meja bisa atau tidak? Bisa, tapi dia enggak mau. Dia pilih makan di bawah. Saya ingatkan lagi, bukan berarti makan di meja tidak apa? Tidak boleh. Enggak boleh makan di meja, enggak. Rasulullah senang makan di bawah. Ya. Sampai meninggal tidak pernah makan di meja karena tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak pernah makan roti yang lembut, yang dibersihkan, tidak pernah ya. Yang halus tidak pernah sama sekali sampai meninggal dunia. Dan juga tidak pernah tadi makan kambing yang dimasak dengan cara seperti tadi ya, dimasak dengan cara yang luar biasa lezatnya. Tapi kita lanjutkan, wa ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala laqad ra'aitu nabiyyakum wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu, rawahu Muslim. Sungguh aku telah melihat nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelaparan dan dia tidak menemukan, jangankan korma yang bagus, korma yang jelek saja tidak bisa mengenyangkan nabi. Nabi pernah melewati masa-masa kelaparan. Untuk kenyang dengan korma yang jelek saja tidak bisa. Tidak bisa. Ya, kita tahu Nabi sampai pernah mengikat perutnya dengan apa? Dengan batu. Dan dia seorang Nabi. Dan ini saya katakan ini bukan terpaksa, tapi apa? Pilihan. Rasulullah SAW kalau mau
ya minta sama sahabatnya bisa, dan dia juga punya harta kalau dia mau, tapi dia tinggalkan itu semua. Ya, tinggal itu semua. Kemudian hadis berikutnya, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ma ra'a Rasulullah sallam an-naqi min hayn ibta'athahu Allahu ta'ala hatta qabidahu Allahu ta'ala. Rasulullah sallam tidak pernah melihat an-naqi, yaitu roti yang halus, gandum yang halus yang sudah dibersihkan, yang mungkin sudah disaring ya, sehingga benar-benar halus, tidak ada tersisa kulitnya sama sekali, tidak ada kotornya sama sekali, bersih. Ini pun masih kalah dengan gandum kita sekarang. Gandum kita sekarang benar-benar apa? Halus. Gandum yang seperti ini, yang disaring, dibersihkan, Nabi tidak pernah melihat. Nabi kalau makan roti, roti yang kasar. Dari sejak beliau diutus sampai meninggal dunia. Hatta qabidahullah. Faqila lahu, maka ditanyakan, hal kana lakum fi ahdi Rasulullah SAW manakhil? Apakah di zaman kalian ada saringan? Ada. Ada. Ditanya, apakah ada saringan? Kata Sahal bin Sa'ad, ma ra'a Rasulullah sallam munkhalan min hin ibta'ath. Di zaman kami tidak ada apa? Saringan. Di zaman kami tidak ada saringan. Sejak Nabi diutus hatta qabidahu Allah taala sampai wafat. Qila lahu, maka ditanyakan kepada Sahal bin Sa'ad, kalau begitu kaifa kuntum ta'kuluna sya'ir ghairu manhul? Terus bagaimana cara makan gandum yang tidak disaring? Wala kunna nathanuhu wanan fuhuhu, kami tumbuk, kami tiup-tiup kalau ada sisa-sisanya, dengan dibersihkan, dengan ditiup. Tapi namanya tiupan sederhana tidak akan bisa bersih. Sampai Syekh Al-Islam menyebutkan, Syekhul Islam Taimiyah dalam sebagian fatwanya ditanya tentang itu abad ke-8 tentang gandum yang tercampur dengan kotoran tikus, bagaimana hukumnya? Syekhul Islam menjawab, kotoran tikus yang sisa sedikit yang terkena ke gandum tercampur kemudian jadi makanan itu dimaafkan karena susahnya untuk dibersihkan. Itu abad ke-8, mereka masih belum menemukan mesin yang kemudian pasti bersih. Terkadang gandum masih tercampur dengan sedikit kotoran tikus. Bahkan Ibnu Taimiyah memberi fatwa, kalau sulit untuk dihilangkan, karena benar-benar sulit, maka dimaafkan. Ya, karena sulit untuk dihilangkan. Artinya di zaman itu juga tidak seperti sekarang. Masya Allah, roti benar-benar apa? Lembut ya. Bisa kita press gini loh. Dari besar bisa dijadikan apa? Kecil, saking apa? Lembutnya, saking halusnya. Masya Allah. Terus bagaimana cara kalian makan dulu gandum tidak ada saringan? Kami dulu tumbuk, terus kami tiup ya. Fayatiru matara, maka yang terbang-terbang, yang tersisa-tersisa. Mama baqiya sarainahu, sisanya kami campurkan dengan air ya, biar lembut, atau kami jadikan dalam marak. Artinya kami punya cara makan sendiri. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu makanan sangat terbatas dan Rasulullah Sallam tidak pernah makan makanan seenak yang kita makan. Ya, kalau makanan Nabi yang Rasulullah makan, sejak Rasulullah mengatakan kalian akan ditanya tentang nikmat tersebut, bagaimana dengan yang kita makan? Ya. Semua ini maksudnya dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala agar tidak kita segala yang kita inginkan selalu kita penuhi. Sesekali okelah, sekali-sekali kuliner tidak dilarang, sekali-sekali lewat ingin dilarang. Tapi jangan tiap hari kuliner. Jangan tiap hari apa? Kuliner. Harus makan di sana, buang-buang waktu, hunting lagi makanan baru. Bukan cuma makanan, yang lain juga. Minuman, model pakaian, kendaraan ya. Dan dunia-dunia lain yang ingin kita tahu. Yang jiwa ini pingin coba, tidak semuanya kita harus turuti hawa nafsu, karena di balik setiap kenikmatan tersebut ada apanya, ada hisabnya dan ada kewajiban untuk mensyukurinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Keluarga Muslim dan sahabat SFM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat zuhur untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدراسات القرآنية
1: keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki waktu salat zuhur untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
8: 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8 Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. 93.6

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas, jumlah mereka sedikit, dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama Bas, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.2 FM.

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Lek Robat.
2: Waalaikumsalam Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene Mas?
1: Iki lho Le, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo Le.
2: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae Mas Damar?
1: Akeh le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Quran, lan lainnya le. Ustadz yo top marko top.
2: Wih mantep mas, nak ngono aku tak keluar-keluar dise yo. Mengko tak langsung mangkat.
3: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Al-Hajir LC/MPD Hafizahullah Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC Hafizahullah Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC/MPD Hafizahullah Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC Hafizahullah Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
4: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bus FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@busfm.id. Bus FM mengenal indahnya Islam.
3: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik siang. Selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi bini'matihi tatimu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Manusia itu adalah makhluk yang kurang bersyukur. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ada seorang tabi'in, Abdullah bin Umair, kalau tidak salah namanya. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Afwan, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia mengatakan, akhbirina bisyai'in. A'jab ma ra'aiti minan Nabi SAW. Kabarkan kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah SAW. Fasakat. Aisyah diam. Ada pertanyaan ini pertanyaan tentang sesuatu yang menakjubkan atau yang paling menakjubkan. Mulai dia mengingat memorinya. Lalu dia mengatakan, lamma kana fi lailatin minal layali, pernah pada satu malam. Dari malam-malam bermalamnya Nabi di tempatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita tahu Nabi bermalam di rumahnya Aisyah itu 9 malam sekali. Ketika jumlah istri Nabi sudah 9 alaihi salatu wassalam. Dan sebelum Saudah menghibahkan malamnya buat Aisyah. Lagi berada di atas ranjang. Atau di atas kasurnya. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Aisyah. Ya Aisyah, dharini ata'abbadu li rabbi al-layla. Wahai Aisyah, izinkan aku, perkenankan aku atau biarkan aku. Malam ini aku ingin beribadah kepada Rabbku. Ini menunjukkan bahwa istri itu punya hak untuk diajak ngobrol, untuk dipuaskan oleh suami. Tapi malam itu Nabi SAW ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu, seorang suami yang mendatangi istrinya, di situ ada pahala sedekah. Tapi Nabi ingin alaihi salatu wasalam bermunajat buat Allah azza wajalla. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tuh ingin dekat sama engkau, tapi aku juga mencintai apa yang kau sukai." Faqama fataqahhar, maka Nabi bangkit lalu beliau berwudu, kemudian beliau salat. Beliau menangis. Entah berapa rakaat beliau salat, tapi kejadian ini sampai subuh. Beliau salat, kata Aisyah, kemudian Nabi menangis alaihi salatu wasalam. Menangis dalam kondisi duduk sampai pangkuannya itu basah. Kemudian beliau enggak berhenti menangis sampai jenggotnya basah. Jenggotnya sudah basah, pangkuannya sudah basah. Hatta ballal ardh. Sampai akhirnya kata Aisyah, tanah yang di depannya itu basah dengan tangisan Nabi SAW. Ketika sudah waktu subuh, Bilal minta izin memperkenalkan Nabi SAW untuk sholat subuh sudah. Sudah waktunya sholat subuh. Terus Bilal melihat Nabi menangis alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah, tabki. Wahai Rasulullah, engkau menangis. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang, selesai sudah. Lalu kata Nabi SAW, afala akun abdan syakura, apa enggak seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur telah Allah turunkan kepadaku malam ini, kata dia, sebuah ayat atau beberapa ayat. Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha, celaka buat orang yang membacanya kemudian dia tidak memikirkan ayat-ayat ini. Apa ayatnya? Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sampai akhir surat Al-Imran. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beliau terus mendekatkan diri kepada Allah, menangis dalam rangka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah azza wajalla. Maka semoga kita punyalah waktu menangis dalam rangka takut kepada Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita bisa duduk, antum bisa sampai ke tempat ini. Ini sebagian mahasiswa baru udah datang. Sebagian dari ujung Sumatera sana. Sebagian dari pedalaman Kalimantan mungkin. Mereka datang ke tempat ini. Ketahuilah, engkau bisa sampai ke tempat ini karena nikmat Allah azza wajalla. Semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmatnya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Pekan yang sebelumnya kita membahas tentang raja', tentang rujuk. Bagaimana seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, kemudian suaminya ingin merujuknya. Dia tinggal dirujuk. Dirujuk dengan ucapan. dan tidak memerlukan saksi. Jadi merujuk istri di masa iddahnya itu gak perlu saksi. Cuma ada satu pembahasan yang terlewat pada pekan lalu itu. Bagaimana kalau terjadi pertikaian antara suami dan istri? Suami mengaku, aku rujuk dia sudah. Aku sudah rujuk dia. Lalu istri mengatakan, enggak. Dia belum merujuk. Ucapan siapa yang diterima? Ucapan suami apa istri? Nah, suami. Iya, para ulama menjadikan pembahasan ini dua perkara. Apabila pertikaian itu terjadi sebelum masa iddahnya habis, maka ucapan suami. Masa iddahnya masih ada, gak perlu rujuk lagi gitu maksudnya. Aku sudah rujuk engkau. Kalau dia belum rujuk, ya tinggal rujuk gitu. Maka ucapan suami, apabila masih dalam masa iddah. Tapi disebutkan, apabila masa iddahnya sudah habis, lalu sang suami berkata, enggak, anak sudah rujuk dia kemarin. Sebelum iddahnya habis. Kata istri, belum. Ucapan siapa yang diterima? Kalau masa iddahnya sudah habis, maka disebutkan, fal qawlu qawlul mar'ati ma'al yamin. Maka yang diterima adalah pernyataan istri, tapi harus sumpah. Harus sumpah. Kenapa? Karena pada hakikatnya, istri yang tahu kapan masa iddahnya habis. Suami kan gak tahu. Apalagi kalau berkaitan dengan datang bulan. Istrinya suci kapan, datang bulan kapan. Kondisinya mungkin sang suami di luar rumah. Jadi gak tahu istrinya sholat, gak sholat gitu ya. Ketika datang bulan itu. Maka para ulama menyebutkan dalam hal ini, perempuan yang lebih tahu dengan kondisinya, maka ucapan perempuan yang diterima, tapi plus sumpah. Baik, hibati fillah. Kita masuk ke pembahasan hulu. Hulu ini ketika seorang wanita melepaskan dirinya dari suami dengan tebusan. Ada wanita yang minta cerai, kemudian diceraikan oleh suaminya. Apakah itu masuk hulu? Enggak. Ceraikan aku mas. Ya, kok aku ceraikan. Apakah itu hulu? Bukan. Hulu itu ketika seorang wanita melepaskan dirinya dengan tebusan. Atau suami yang menawarkan kepada istrinya, engkau mau cerai, oke, aku lepas engkau, atau aku tanggalkan engkau, aku khulu engkau, tapi kembalikan mahar. Kata istri, oke. Maka itu yang disebut dengan khulu. Hak cerai itu ada di suami. Wanita punya kesempatan untuk khulu, untuk menebus dirinya. Maka jamaah, jangan salah pilih istri, dan para istri jangan salah pilih suami. Asma bintu Abu Bakar, bintu Abi Bakar. Ya pernah membuat sebuah pernyataan agar para orang tua tidak salah memilih menantu dan agar para wanita tidak bermudah-mudahan memilih memilih suami. Dia mengatakan an-nikahu riqqun. Falyandur ahadukum inda man yariqqu karimatahu. Nikah itu seperti perbudakan. Ya tadi itu perempuan enggak bisa tahu-tahu gak suka sama saya, sudah anak pergi. Gak bisa. Ada ikatan yang tidak bisa dilepas kecuali dengan akad. Riq, perbudakan. Maka hendaklah setiap orang melihat kepada siapa dia jadikan putrinya, adiknya, budak. Dan wanita tidak diberi hak menceraikan karena memang mereka itu kurang. Mereka itu kurang. Nah, jangan salah pilih istri dan para istri jangan salah pilih suami. Asma bintu Abu Bakar, bintu Abi Bakar. Dia pernah membuat sebuah pernyataan agar para orang tua tidak salah memilih menantu dan agar para wanita tidak bermudah-mudahan memilih memilih suami. Dia mengatakan an-nikahu riqqun. Falyandur ahadukum inda man yariqqu karim.

0: lagi. Nggak bisa.
1: Ada ikatan yang tidak bisa dilepas kecuali dengan akad. Rik, perbudakan. Maka hendaklah setiap orang melihat kepada siapa dia jadikan putrinya, adiknya, budak. Dan wanita tidak diberi hak menceraikan karena memang mereka itu kurang. Mereka itu kurang. Kurang akalnya, kurang agama. Kalau hak cerai ada di perempuan, apakah masih ada yang punya istri di tempat ini? Nah, enggak ada. Insya Allah enggak ada. Masalah dikit, udahlah, pisah aja. Kayaknya memang tidak ditakdirkan aku bersamamu. Itu terjadi. Maka Allah tidak berikan hak itu kepada wanita. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna darajah. Dan para istri itu memiliki hak yang sepadan dengan kewajiban mereka, dan laki-laki memiliki satu derajat, satu aja derajat lebih dari wanita. Maka ketika seorang wanita minta cerai atau dia menghulu dirinya, jangan antum serta-merta mengiyakan. Ada lelaki yang gegabah, yang istrinya minta cerai, "Wis mas, tak balik rumah hari." Enggak, double. Minta balik double. Boleh, jangan, boleh. Kalau kita bicara hukum fikih nanti kita akan bahas. Sang suami ngomong, "Aku akan ceraikan engkau, asalkan balikin maharnya double." Atau dia tinggal di rumahnya istri. Di rumahnya istri. Sang istri tadi menghulu suaminya, "Oke, gak apa-apa lah. Yang penting aku, rumah ini jadi milikku." Boleh gak jamah? Boleh jamah. Istri kan mikir kan, kalau rumah ini bang, kebajakan bang. Udah gak jadi gitu. Kan gak jadi khulunya akhirnya. Baik, pembahasan khulu ini, kalau bicara definisi, khulu itu artinya an-naz'u wal izalah. Menanggalkan, menanggalkan, dan menghilangkan. Makanya ada perbedaan di antara para ulama. Apakah khulu itu tolak, apakah fasakh? Kalau tolak, berarti terhitung mengurangi jumlah tolaknya suami ini. Kalau tolak. Kalau fasakh, fasakh itu artinya membatalkan pernikahan itu ya. Nggak mengurangi jumlah tolak. Di madhab Hambali, mereka berpandangan bahwa khulu itu fasakh. Jadi kalau terjadi khulu, sang istri mengembalikan iwat, boleh jadi tadi yang dikembalikan sekedarnya juga. Sang suami oke, gak apa-apa, 100 ribu sudah. Sudah terjadi khulu. Gak harus maharnya yang dikembalikan. Tapi kembali kepada kesepakatan antara suami istri. Nah, dalam madhab Hambali umpamanya istrinya khulu. Dan ingat ketika khulu kita sudah bahas gak bisa rujuk. Tidak bisa rujuk. Karena pisahnya sudah karena disebabkan keinginannya perempuan tadi. Pernikahannya dibatalkan, digagalkan pernikahannya. Ya gimana kalau pernikahannya udah gak ada mau rujuk? Gak ada pernikahan. Jadi kalau mau balik kepada istrinya, maka harus nikah lagi. Yang berpendapat bahwa saya khulu itu fasakh umpamanya, istri ini menghulu suaminya. Udah bang, ini, engkau dulu ngasih mahar aku HP, ini HP-nya kembalikan. Ya sudah, aku tanggung aku khulu engkau, atau aku terima khulumu, kemudian dapat 6 bulan. Kok kepingin balik lagi? Sang suami ngomong, ayolah, kesian sama anak-anak. Iya bang, juga gak ada ngelamar aku sampai hari ini. Akhirnya, balik lagi nih, nikah ya. Ingat, nikah baru dia. Harus nikah baru. Baik, jumlah talaknya masih 3. Kalau dianggap itu fasakh tadi. Masih 3. Terus setelah itu, dapat 2 tahun kemudian, ternyata engkau belum berubah bang. Aku khulu engkau lagi bang, ini sudah bang. Mas yang kau berikan sudah selesai. Kata saya, ya sudah, khulu sekarang aku ambil, aku terima, terjadi khulu. Tidak mengurangi jumlah talak. Tapi kalau dianggap talak, maka mengurangi jumlah talak. Khulu pertama jadi sisa 2. Kalau khulu yang kedua berarti sisa 1 dari cerai. Kemudian juga bicara hukum khulu ini. Pendapat jumhur ulama bahkan bisa dikatakan ijma, boleh khulu itu dari istri. Kalau memang dia sudah gak kuat gitu loh. Ada alasan syar'i yang membuat dia melakukan itu kepada suaminya. Apa dalilnya di surat Al-Baqarah? Ayat 229. Allah Azza wa Jal mengatakan, At-talaqu marratan. Talak yang bisa rujuk itu 2 kali ya. At-talaqu marratan. Ini supaya para suami gak bermudah-mudahan untuk mengatakan cerai juga. Ana dapat WA dari seorang perempuan yang mengatakan, suami ana setiap marah pasti ngomong cerai. Ustaz. Setiap marah. Dan sudah 10 tahun, Ustaz. Gimana hukumnya?

0: cerainya, bayangin dia. Sudah 10 tahun tiap marah cerai, aku ceraikan engkau. Aku ceraikan engkau. Hati-hati. At-talaqu marratan, dua kali talak yang bisa rujuk. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bihsan. Ingat, kalau engkau mau melanjutkan pernikahan, ya jagalah dengan cara yang baik. Atau pisah baik-baik. Gitu. Wallah, jamaah Islam itu mengajarkan pisah baik-baik. Kalau memang sudah enggak bisa dipertahankan rumah tangga ini, tolong diselesaikan dengan baik-baik. Antum juga melihat istri antum sudah enggak mampu hidup dengan itu, sudah khulunya udah terima sudah. Atau antum lihat dia udah aku ceraikan kau sudah enggak usah khulu, sudah aku ceraikan. Tapi masalahnya kalau diceraikan berarti masih bisa dirujuk sama suami. Istri kan, aduh kalau aku diceraikan sama engkau bang, besok dirujuk lagi sama engkau bang. Enggak, aku maunya khulu gitu. Saya kalau cerai memang tadi. Cerai ada masa iddahnya yang panjang, kalau terhitung cerai. Tapi kalau dihitung fasakh tadi, cukup sekali datang bulan, dia bersih, sudah selesai. Dia boleh nikah lagi. Kondisinya seperti itu. Berarti sudah bersih, artinya enggak ada anak di rahimnya. Maka tadi, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُفْ أَوْ تَسْرِهُمْ بِيْسَنْ. Kalau engkau mau pisah, pisah baik-baik jemaah. Jangan sampai ribut. Oke, engkau marah, istrimu marah, tapi tetap harus berpisah, temuin mertua. Kau datang kan minta maaf. Kayaknya memang ana yang salah. Enggak perlu antum menyalahkan istri antum. Kalau antum yang mau menceraikan, ana yang salah, mungkin ana yang kurang sabar, mungkin memang jodohnya sampai di sini ya. Semoga dengan perpisahan ini semua ambil hikmah. Ya udah baik-baik sudah. Untuk menutup celah syaitan. Karena berapa banyak anak-anak yang berantakan gara-gara orang tuanya cerai. Akhirnya korbannya itu si anak ini jadi gak sholat, jadi gak benar, stres, gila bahkan. Ketika orang tuanya ini mempertahankan rumah tangga, tapi dengan keributan yang tidak ada berhenti. Allah mengatakan, فَإِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوفٍ. Kalau memang mau dijaga ini dengan cara yang baik. Jangan dipertahankan rumah tangga tiap hari ribut. KDRT terjadi, kesian sama anak-anak. Kalau engkau mempertahankan tafadhal bima'ruf. Dengan cara yang sesuai dengan budaya, dengan tradisi, dengan uruf. Gimana sih suami itu seperti apa dan istri itu seperti apa tugasnya. Karena ada yang mempertahankan rumah tangga takut malu dengan masyarakat tapi ribut terus. Sang suami tidak menjalankan tugasnya, sang istri tidak memberikan hak suami. Apa gunanya mempertahankan? Oh, kesian anak-anak. Kalau kesian sama anak-anak, maka pertahankan dengan cara yang baik. Atau kalau tidak mampu mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, berpisah, tapi biihsan. Dengan cara yang penuh dengan kebaikan. Itu harus diperhatikan. Karena anak tahu, gak semua rumah tangga bisa dipertahankan. Maka dikasih hak perempuan ini untuk hulu dan suami untuk menceraikan. Pernah sampaikan di sini, di beberapa negara itu mereka mengharamkan perceraian. Enggak boleh terjadi perceraian. Enggak tahu apa di Katolik Ortodok ya, atau yang di Ortodok atau yang di Katolik ya, lupa. Tapi dilihat akhirnya suami istri ini udah nafsi-nafsi hidup. Sang suami punya gendaan, sang istri punya gendaan juga, enggak bisa nikah mereka. Bisanya main akhirnya negara itu memutuskan undang-undang itu dicabut. Diperbolehkan perceraian. Maka satu hari yang mengajukan perceraian itu kalau gak salah 17.000 orang. Gak kuat semua emang. Maka ingat jangan sampai ribut sudah. Udah ketika ribut-ribut terus sudah minta maaf. Gak perlu antum KDRT sama istri antum. Ketika dia gak bisa diatur Ustaz. Ya sudah ceraikan. Daripada antum pukul dia, akhirnya antum bercerai sama istri antum tapi antum di penjara. Tetap cerai. Tapi untuk posisi di penjara, apa lagi gunanya jemaah? Lalu Allah katakan, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا. Dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil apa yang pernah antum berikan kepada istri-istri antum. Tidak halal. Ngambil lagi maharnya itu tidak halal hukum asalnya. إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. Subhanallah ya. Pernikahan itu tujuan utamanya adalah iqamatu hududillah. Menegakkan aturan-aturan Allah. Karena kita ini hamba Allah. Tubuh ini juga titipan dari Allah. Perempuan yang dinikahi juga makhluk Allah. yang kita menikahi dia dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Allah katakan di sini, illa, ini pengecualian. Apabila keduanya takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah di rumah tangga itu, apa kata Allah? Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Kalau kalian khawatir kedua orang itu kalau tetap berumah tangga, maka akan terjadi masalah yang besar. Mereka tidak bisa lagi menegakkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Sang istri mulutnya kasar. Ada seorang istri yang suaminya dimaki terus setiap hari. Dikatakan tidak laki, ini, itu, gak bisa cari nafkah, apa macam-macam lah. Atau sebaliknya suami. Maka apa gak bisa memberikan nafkah kepada istrinya juga. Maka udah, gak usah dipertahankan rumah tangga itu. Apabila aturan-aturan Allah tidak bisa ditegakkan di rumah itu. Pisah, na'am. Maka Allah katakan, gak apa-apa bagi keduanya apabila sang istri mau menebus dirinya. Menebus. Mas, ini maharnya mas, ceraikan aku. Ini aku tebus diriku. Kita bicara tebusan ini jemaah, mungkin agak aneh ya. Ustaz, buat apa nebusan? Buat apa maharnya dibalikin? Loh, cuma seperangkat alat sholat. Masa mau dipakai suaminya sholat? Ustaz, itu gak bisa gitu Ustaz. Iya kalau maharnya sedikit, kalau maharnya banyak, ada yang maharnya umpamanya ya rumah dengan harga 10M karena dia akan itu jadi mahar buat istrinya yang cantik, yang ternyata istrinya na'udzubillauzat rupanya aja yang cantik. Kalau ngomong hilang cantiknya. Nah, kalau suami ini menceraikan istrinya, enggak balik maharnya. Tapi kalau sang istri yang gugat cerai, dia balik maharnya, dia bisa nikah lagi gitu loh. Itu bicara mahar. Tapi tadi udah disampaikan di awal, maksudnya ya gak harus maharnya. Kadangkala suami, iya gak apa-apa lah kalau engkau memang mau khulu, ya sudah, berikanlah mana lah, 100.000 aku terima. Udah. Boleh seperti itu. Ya. Maka dikatakan, tilka hududullah fala ta'taduha. Ini aturan Allah. Ini batasan-batasan hukum Allah, jangan dilampaui. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka jangan sampai antum mendzalimin istri antum. Dan jangan sampai istri mendzalimin suaminya. Kemudian pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Istrinya, Thabit ibn Qais ibn Shammas. Datang ke Nabi SAW. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma anqimu ala thabitin fi dinin wala khuluqin illa anni akhaful kufra. Dalam riwayatnya, fil Islam, ya Rasulullah, aku itu tidak mencela Thabit ini dalam masalah agamanya, masalah akhlaknya, enggak, tapi aku takut melakukan tindakan kekufuran setelah Islam, kufur nikmat. Disebutkan bahwasanya Thabit ini terlalu jelek. Jadi istrinya juga kalau melihat Thabit berangkat sama sahib-sahibnya, dia yang paling Allah, dah ono ganteng nih sekali. Seperti itu. Ini ada beberapa ayat yang menyebutkan hal itu. Ada yang mengatakan Thabit memukul istrinya ya, seperti itu. Ada pokoknya sebab dia mengajukan khulu itu ada sebabnya tentunya. Maka boleh wanita mengajukan khulu ya, karena suaminya jelek, karena suaminya tua suaminya. Aduh Zat, sudah tua suami anak. Tidak bisa diajak romantis-romantisan, tidak ada. Atau ya Allah Zat, suami anak Zat, mulutnya kayak asbak Zat. Boleh tidak buat cerai? Hah? Boleh. Kalau sang istri, gimana Zat? Tidak kuat. Jadi ada sesuatu di diri suami yang membuat dia akhirnya tidak bisa berkhidmat kepada suaminya. Ada. Istri-istri yang memang tidak bisa, Ustaz. Anak tidak bisa melayani suami anak, Ustaz. Daripada anak dianggap durhaka sama suami, ya sudah, ahsan anak, khulu. Gitu. Memang betul. Daripada dianggap durhaka, karena ada suami mengatakan, waduh istri durhaka, tidak mau melayani. Gitu. Padahal ada sesuatu di diri suami yang menyebabkan dia tidak bisa melayani suami. Contoh ya, seperti itu. Maka nih perempuan, istrinya Thabit mengatakan, aku takut melakukan kekufuran. Apa kata Rasulullah SAW? fataruddina alaihi hadiqatahu. Engkau kembalikan kepada dia kebunnya. Kan tadi ayatnya enggak boleh ngambil lagi kan? Enggak boleh ngambil mahar yang sudah diberikan. Tapi ternyata tadi kalau takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, boleh mahar itu dikembalikan. Faqalat na'am. Iya ya Rasul, aku kembalikan kebunnya dia. Supaya antum tahu ya, perempuan itu bukan urusan harta saja. Ada hal lain yang diinginkan wanita dari suami. Perhatian, kepedulian. Anda ingat cerita dua istri jenderal, satu bintang dua, satu bintang satu. Ketika haji dia mengatakan, Ustaz sampaikan kepada suami-suami kita, kalau urusan fulus, gak pernah kurang. Tapi kita ini butuh perhatian juga. Bukan cuma dikasih fulus. Buktinya istrinya Sabit siap mengembalikan kebunnya. Kebun ini bukan hanya harta yang berhenti ya, bukan aset aja, tapi itu menghasilkan. Siap perempuan ini melepasnya. Karena dia ingin dapat ketenangan di rumah, dia ingin dapat sakinah, dia ingin ada cinta di rumah, gitu loh, ada kasih sayang. Saya kadang-kadang ada yang laki mengatakan, oh, harmi yang penting fulus, Ustaz. Tidak juga, buktinya. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan Thabit untuk memisahkan atau berpisah sama istri. Selesai sudah. Terjadi khulu. Maka di sini terjadi ijma bahwasanya khulu itu diperbolehkan. Alasannya apa? Seorang wanita boleh mengajukan khulu? Boleh alasannya karena urusan agama atau karena urusan dunia? Urusan agama atau urusan dunia? Urusan agama boleh jadi suaminya enggak sholat. Pamannya. Aduh, suaminya enggak sholat, Ustaz. Jumatan masih di warung, Ustaz. Aduh, suami anak sholat saat cuma dua kali dalam setahun. Bukan dalam sehari jamaah, dalam setahun. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini urusan agama. Atau urusan dunia. Urusan dunia tadi boleh jadi suaminya sudah terlalu tua. Suaminya sakit-sakitan. Boleh gak khuluk jamaah? Boleh. Aduh saat suami anak sudah gak bisa apa-apa lagi. Anak ngurusin dia. Terus dia sudah anak balikin. Tapi suami enggak mau. Enak banget, habis sepah, habis manis, sepah dibuang gitu kan. Oh, nanti urusannya ke pengadilan kok gitu. Kalau suaminya tidak menerima, maka prosesnya akan menuju ke pengadilan. Akan ada yang memutuskan nantinya di sana. Barakallahu fiik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Dan khulu ini boleh dilakukan oleh orang lain. Khulu itu enggak harus sang wanita. Boleh jadi orang tuanya yang datang ke rumahnya menantunya mengatakan, nak, sudah nak, ceraikan putri kami, ini uang kamu ambil, pisahlah kau sama, sudah tak balikin duit. Dan juga boleh dari orang lain, orang asing, maksudnya bukan orang tua, bukan walinya, bukan siapa, mungkin tetangganya, karena dilihat ribut terus ya, mungkin dia tahu perempuan ini selalu disiksa sama suaminya, lalu sang tetangga datang, sudah, ini 50 juta engkau khulu istri, engkau lepas dia. Kata suami, siap saya terima. Sudah selesai, gak apa-apa. Karena memang boleh jadi tadi, kita prihatin dengan kondisi seorang perempuan, lalu kita ingin menolong dia, sang suaminya tidak mau menceraikan, kecuali dengan tebusan, ya udah, kita menebus. Artinya orang lain boleh melakukan penebusan itu. Ini menurut jumhur ulama, sesuatu yang diperbolehkan. Ini pertanyaan banyak banget ya, mah. Coba antum lihat yang sesuai dengan tema kita. Coba diperiksa. Nah, afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Kami sudah menikah selama 6 tahun. Qadarullah, kami sering lalai dalam hal ibadah. Dan akhirnya Allah mengingatkan kami dengan memberikan ujian. Istri kami meninggalkan rumah dan sudah 6 bulan lamanya. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah apa yang bisa saya lakukan untuk menyadarkan istri kami? Dan sedangkan hatinya masih tertutup, bahkan tidak mau bertemu dengan kami. Jazakumullahu khairan katsira. Nah, yang pertama memang seorang suami yang mendapati istri seperti ini perlu mencari tahu apa sebenarnya akar masalahnya. Kenapa gitu? Kalau masalahnya di antum dan antum tahu, maka berusaha untuk memperbaiki diri. Sekarang kan istri gak mau ketemu. Maka perbaiki hubungan antum sama Allah. Semoga Allah memperbaiki hubungan antum sama istri dan keluarga istri. Kita tahu hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah membuka hatinya, kemudian dia mau bertemu dengan antum. dan perlu juga menunjukkan kalau antum memang sudah berubah gitu. Karena enggak tahu seperti apa kondisi suami ini sehingga istrinya kabur. Kalau antum tahu penyebabnya di diri antum, silahkan diperbaiki hubungan antum sama Allah. Kemudian hal yang kedua, kalau ternyata mereka enggak mau ketemu antum, antum kirim utusan yang bertemu dengan keluarga istri. Cari mediator yang dapat menyampaikan bahwasanya antum sudah berubah. Kadang-kadang istri mengatakan enggak percaya, bohong terus suami anak. Katanya enggak mau judol-judol, Ustaz. Itu motor digadaikan ini, digadaikan semuanya gara-gara judol dia. Terus pinjol, aduh kalau sudah namanya pinjol, kena judol lalu pinjol. Habis sudah semuanya jamaah. Dan ada memang kayak gitu, sang istri enggak percaya sudah. Dan di negara kita mungkin kondisi istri bisa melakukan cerai gugat ke pengadilan. Nanti keputusan di pengadilan, memang kebanyakan pengadilan agama itu tidak memutuskan khulu jamaah. Enggak. Insyaallah kayaknya mic yang di tempatnya akhwat itu rame-rame. Iya. Ada mic di sana. Ana takut kalau sudah mic dipegang akhwat tuh jemaah, bisa sampai subuh gitu di sini jemaah. Iya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, bolehkah seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki pilihannya dengan wali hakim? Padahal ayahnya dan saudara laki-lakinya masih ada dan tinggal bersama di satu kota. Boleh apa tidak jemaah? Boleh dan tidak boleh. Kapan boleh? Tatkala perempuan ini mengajukan ke pengadilan namanya wali adl. Dia menyampaikan bahwa waliku menghalangiku untuk menikah dengan laki-laki yang kufuk sama aku. Yang sepadan sama aku. Kakak yang soleh, yang agama baik, tapi bapak enggak mau nikahin. Kakak juga enggak mau nikahin. Ya udah ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memutuskan. Boleh jadi pengadilan memindahkan perwaliannya ke wali yang lainnya. Bapaknya enggak, saya sampai mati enggak akan nikahkan. Ya sudah. Hakim bisa membuat keputusan lain. Kalau benar alasan perempuan ini. Jadi bicara wali hakim itu, yang dimaksud dengan hakim ini siapa? Pemerintahan kita. Pemerintahan kita dalam hal pernikahan diwakili oleh pengadilan agama atau KUA. Jadi harus ke sana. Jadi bukan wali hakim untuk datang ke kiai. Ustaz, ana menganggap antum sebagai hakim. Gak bisa menganggap kemudian dia berubah jadi hakim. Gak bisa aja. Jadi boleh. Ketika memang hakim yang memutuskan nanti antum menikah, walaupun walinya enggak menyetujui dan tidak mau. Tentunya pengadilan akan memanggil orang tua anti sebelum melaksanakan proses pernikahan. Apa hukumnya menikah di depan mayit orang tua yang meninggal? Sah pernikahannya. Siapa walinya tapi ya? Mayit enggak bisa jadi wali gitu ya. Nih bapaknya, Pak, salaman Pak sama ini Pak calon suami gitu. Bapaknya sudah mati gini aja salaman. Ini enggak boleh jemaah. Enggak sah kalau bapaknya sudah mati jadi wali. Tapi kalau hukum pernikahannya di depan mayit, ya sah-sah saja. Tapi kenapa gitu loh? Enggak. Supaya dia menyaksikan. Masya Allah, ini sudah mati, sudah mati. Kalau dia menyaksikan ngomong, Pak, saya mau nikah Pak ya. Ya enggak bisa dia dengar jamaah sudah jamaah. Jadi kadangkala apalagi sekarang ya dengan kondisi adanya media, orang-orang akhirnya semua mau didokumentasikan gitu. Kadangkala bapaknya sudah mati dibuka kafannya, dia di sebelahnya foto sama jenazah jamaah. Ya Allah. Masya Allah, ini panjang banget jemaah. Semoga Allah merahmati Ustaz. Amin. Saya punya satu kakak perempuan kandung dan satu adik tiri Ustaz. Ini adik tiri ini siapa maksudnya? Pada saat orang tua masih hidup, bapak saya menghibahkan tanah dan membangunkan rumah untuk saya. Setelah itu bergantian ibu dan bapak saya meninggal. Bapak meninggalkan dua properti berupa rumah dan bangunan yang saat ini ditempati kakak kandung perempuan saya. Pertanyaannya, status rumah yang saya tempati Ustaz, apakah ada hak saudara saya di rumah itu? Ahibati fillah, kalau orang tua memberikan hibah dan semua anaknya tidak dikasih, hanya salah satu yang dikasih, maka butuh keridhaan yang lain. Kalau yang lainnya ridha, maka silahkan antum ambil. Tapi kalau enggak, karena yang lainnya enggak dikasih, maka itu ikut dimasukkan dalam warisan. jadi warisan rumah yang antum tepati. Kalau memang tadi kakak-kakak enggak dikasih, antum aja yang dikasih. Dua, properti yang ditinggalkan orang tua saya, apakah menjadi harta waris atau menjadi bagian dari saudara kandung dan tiri saya secara otomatis? Susah. Tadi, ini bagus pertanyaannya. Semua yang ditinggalkan itu jadi warisan. Nanti baru kesepakatan. Gimana kalau rumah ini buat ana sudah seperti itu? Ya udah enggak apa-apa rumah itu. Walaupun umpamanya kan kita tahu laki perempuan ini 1:2 umpamanya. Ketika terjadi keridhaan enggak ada masalah. Jadi kalau dilihat ini ada 3 properti yang jadi warisan. Yang ditempatin antum, yang dihibahkan kepada antum di masa hidup orang tua. Kalau kedua saudara antum, saudari antum itu enggak ridha, maka itu menjadi warisan. Cuma saudara tiri ini harus dipastikan siapa saudara tiri ini. Dia anaknya ibu, anaknya bapak. Kalau dia anaknya ibu, bawaan ibu, dan warisannya adalah warisannya bapak, maka tuh anak gak dapet. Karena dia gak ada hubungan apa-apa. Dia anak bawaan gitu. Maka kalau bicara anak tiri ini harus disebutkan. Dia anaknya siapa sebenarnya untuk menetapkan apakah dia termasuk ahli waris atau tidak. Kalau tadi dikatakan bapak dan ibu meninggal bareng-bareng, sahih. Tapi kan warisan bapak turunnya ke ibu dan turunnya kepada anak-anak bapak saja, tidak kepada anaknya ibu. Itu yang harus dipastikan. Nanti warisannya ibu, boleh jadi itu anak dapat juga karena posisi dia sebagai anaknya ibu. Itu yang perlu dipastikan. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin ditanyakan kepada ustaz lainnya. Iya, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Naam, tafadhali. Didekatkan mic-nya. Suami mengucapkan talak kepada istrinya sudah 3 kali. Nah, iya. Ini sudah talak 3 kali, tapi salah satu talaknya itu mengucapkan aku talak kamu 3 kali, gitu. Betul seperti itu? Nah, yang pertama bicara seorang suami yang menceraikan istrinya dalam satu majelis 3 talak, ya. Maka pendapat jumhur ulama itu dianggap 3. Maka nggak bisa rujuk lagi. Tapi pendapat ulama lainnya mengatakan 1. Karena di masa Nabi dan di masa Abu Bakar itu terhitung 1 sebenarnya. Nggak dihitung 3. Di masa Umar bin Khattab, karena Umar melihat orang-orang sudah terburu-buru ingin berpisah sama istrinya, dia mengatakan aku talak engkau 3 kali itu, talak tiga, dia memang ingin sudah pisah, nggak ingin balik sama istrinya. Akhirnya sama Umar dianggap 3. Tapi kalau tadi di kasus yang disebutkan, udah 3 kali talak, ya udah nggak boleh balik lagi sudah. Karena talak, setelah berapa tahun menceraikan lagi, di salah satunya ada yang talak 3 dalam satu ucapan. Kalau dikatakan dalam kondisi marah, pendapat jumhur ulama, apabila marahnya masih di level yang dia sadar dengan ucapannya, tetap konsekuensinya berlaku. Maka tetap dia gak bisa balik lagi, kalau sudah 3 kali tadi. Hadzallahu a'lam bishawab. Bagaimana langkah-langkah untuk ana sama istri yang harus dipersiapkan untuk menjadi orang tua baru? Karena tantangan dan kondisi seperti sekarang yang semakin sulit dan menantang. Doakan anak kami menjadi anak yang soleh. Soleh jazakumullah khairin. Semoga jami' rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ahibbati fillah. Ya, tantangan buat anak-anak kita beda dengan kita. Sampai ana ingat bagaimana Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menyebutkan. Jadi pemuda-pemuda sekarang, mereka mendapati fitnah yang mungkin tidak pernah dilihat oleh zamannya sahabat tuh. Handphone ini, kalau kita lihat, nggak ada. Orang game. Emangnya di zamannya sahabat pada main game? Ya main game dengan badan mereka. Sekarang mereka main game di tangan, nonton. Termasuk yang membuat hati jadi keras, nonton lagi, nonton hal yang tidak berguna, ya. Yang membuat hati jadi keras, masuk pasar terus. Orang sekarang masuk pasar, dia hampir masuk pasar, lihat lagi, sejam gak beli apa-apa. Cuma masuk mana? Keranjang lagi, keranjang lagi, keranjang yang sampai full, gak ada yang dibeli. Itu membuat hati keras nantinya ketika antum melihat dunia terus.
1: Maka hal pertama yang harus dilakukan orang tua adalah berdoa.
0: Jangan berhenti berdoa. Memohon khusus buat anak-anaknya. Dan menambah ibadah.
1: Tambahkan sholat. Tambahkan puasanya.
0: Ya Allah, orang dulu itu ya. Orang dulu itu. Ana ingat dengan Ummi Ana rahimahullah. Bagaimana dia kalau anaknya mau ujian, anaknya ini. Dia menambah ibadah. Tambah sholat malamnya, tambah sodakohnya, tambah puasanya. Dengan harapan semoga anaknya lulus. Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal.
1: Ada cerita seorang tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib, ya, ibn Hazan, rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan kepada anaknya, La'azidanna fi salati.
0: Aku akan menambah sholatku agar Allah menjagamu untukku.
1: Dan bagaimana ceritanya di surat Al-Kahfi tentang ayah yang sudah meninggal dunia. Anaknya anak yatim. Tidak ada orang tuanya. Tidak ada orang tuanya. Kalau kita bicara anak yatim itu, aduh, kadangkala kesian, tidak dididik dengan baik karena tidak ada bapaknya. Tapi gara-gara orang tuanya orang soleh, bapaknya orang baik, jangan anaknya, harta anaknya Allah jaga. Allah kirim ke Nabi Musa dan Khadir. Dikirim sama Allah untuk merenovasi bangunan yang roboh. Karena apa? Karena itu milik dua anak yatim yang hidup di kota. Wa kana abuhuma saliha. Bapak dua anak itu soleh, jemaah. Maka kita ini perlu lebih memperbaiki diri kita agar Allah menjaga anak-anak kita. Nabi alaihissalam mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah akan jaga kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Tapi kalau kita tidak menjaga Allah Azza wa Jalla, ini tidak dijaga mereka. Maka buat orang tua baru, orang tua lama, ketika dia mendapati gerak-gerik anaknya kok kurang berbakti, kurang ini, maka yang pertama harus engkau lakukan adalah memperbaiki dirimu sendiri. Kayaknya masalahnya di anak. Anak kayaknya kurang taat sama Allah, sehingga anak-anak gak taat sama Allah. Ada seorang majikan yang marah sama budaknya, yang gak nurut. Apa kata dia? Engkau itu mirip sekali sama majikannya. Ini budaknya gak nurut. Apa kata majikannya? Engkau itu mirip sekali sama majikanmu. Aku enggak nurut sama Allah, engkau enggak nurut sama aku. Mirip sekali. Karena memang al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Maka usahakan kita itu tadi untuk beramal baik, memperbaiki diri kita. Punya masalah istri kok enggak nurut, mungkin aku yang enggak nurut sama Allah. Anak-anak kok kayak gini, ibu-ibu tuh kalau ngelihat anaknya kok kayaknya melawannya, enggak nurut. Boleh jadi engkau penyebabnya enggak nurut sama suamimu. Engkau gak taat, engkau tidak menghormatin suamimu, yang suamimu adalah surgamu dan rakamu, engkau gak nurut. Akhirnya anakmu jadi seperti itu. Sama bapaknya takut, sama ibunya? Enggak. Karena ibunya gak takut sama bapaknya. Aku gak takut sama ibuku. Kadang-kadang seperti itu. Maka tolong semua introspeksi diri sebelum menyalahkan orang lain, ketahuilah bahwa kita yang pertama berbuat salah sebelum orang lain. Insyaallah dengan cara seperti itu Allah akan perbaiki keluarga kita dan diri kita insyaallah. Ini banyak pertanyaan, insyaallah dijawab di pekan depan. Kalau enggak kita sampai subuh lihat pertanyaan itu jemaah. Barakallahu fiik, itu yang dapat saya sampaikan. Antum sudah kenal enggak dengan yang di kanan kiri antum tadi disampaikan? Udah. Boleh jadi cuma diam aja. Ana mau tanya ya. Naam. Yang pakai baju merah. Naam. Pakai baju merah. Siapa nama yang di kanan antum? Gak tahu kan? Gak kenalan sama antum. Kenalan tuh. Kenalan lah jamaah. Ya semua yang belum kenalan, kenalan sebelum kita tutup jamaah. Nah, yang belum kenal, kenalan, tanya namanya. Kemudian dari mana dan apa profesinya? Penting itu profesi. Sahih jamaah. Boleh jadi antum ketemu dengan yang seprofesi. Sudah, makanya jangan jauh-jauh, sulit kenalannya kalau jauh-jauh jemaah. Ada kelompok-kelompok yang menjauh di belakang sana yang tidak mau merapat ya. Iya, udah kenal semuanya. Apalagi yang senden sama tembok, mau kenalan sama siapa yang di tembok sana? Barakallahu fiik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
4: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

تعثوا في الأرض مفسدين.

قل الحمد لله بل أنت

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: Wahuwal aliyyul azim.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Asad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني روحني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Anda sedang mencari pekerjaan tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
6: La
5: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-281-29100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas, jumlah mereka sedikit, dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
7: لا إله إلا الله.
6: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? BAS FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama BAS FM, mudah, amanah, dan penuh berkah.
8: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa?
2: Huh?
1: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM. Wow.

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bus FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bus FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah? Bus FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bus FM mengenal indahnya Islam.
0: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik sore. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik, niki kawula cekak aos kemawon karena wekdalipun namung ngantengah jam malih. Ayat ingkang badhe kawula waosaken menika dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten kitab suci Al-Qur'an. Ingkang dipun dadosaken dalil tenger lan tandha dening para alim, para ulama, bilih azab kubur niku estu-estu wonten. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh annaru lan geni iku yu'raduna 'alaiha dikatonake marang dheweke wuduan wa asya ing wayah esuk lan ing wayah sore. Geni dikatonake marang dheweke ing wayah esuk lan ing wayah sore. Maknanipun apa? Pasiksan iku tansah tumiba marang dheweke wayah esuk lan sore tanpa nganggu leren. Wa yauma taqumus sa'ah lan besuk nalika wis temeka dina kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, cemplungna, uncalna, jelomprongna lan jelungupna fir'aun lan sak wadya balane ana sajroning azab neraka sing gegirisi. Laturi midanget ayat punika kanthi gemi setiti nastiti lan ngati-ati. Allah dawuh geni dikatonake wayah esuk lan ing wayah sore. Lan sesuk nek kiamat wis tumeka, cemplung na Fir'aun lan wadya balani ana sakjroning geni sing mubal. Oh berarti kipas ini sing marai ngeses gitu. Suara kula kalah kali kipas wau. Nika tesih urip. Nika dimatikan mawon, Pak, kipas. Romas kula kok kula le matur ngeden-ngeden kok jek ra cekel. Kipase biyanter. Sampun? Mpun terkondisikan napa dereng? Mpun napa dereng? Dereng napa mpun? Sampun nggih. Kula bali. Allah Ta'ala ngendika, geni dikatonake wayah esok lan wayah sore, lan sesok nalika kiamat cemplung na Fir'aun lan wadya balane ana geni sing gegirisi. Jadi geni ini ku wonten kalih Bapak Ibu. Geni ingkang dumadi saderengipun dinten kiamat lan geni ingkang jumedul sasampunipun dinten kiamat. Sak durungi kiamat ono geni, sak bubari kiamat ono geni. Geni sak durungi dino kiamat niku azab kubur. Geni sak sampunipun kiamat niku azab neraka. Pramila saking menika Imam Ibnu Katsir wonten tafsir Ibnu Katsir nalika nafsirakan ayat punika piyambakipun ngendika, hadhil ayatu ayat iki aslun kabirun pinangka pondasi sing kukuh pengkuh lan bagus istidlali ahli sunnati sing didadekake dalil dening para ahli sunnah para penderai sunnah Nabi ala isbati adabil kubri kanggo netepake anane azab kubur. Jadi azab kubur niku dalilipun saking kitab suci Al-Qur'an. Menawi wonten saperangan umat Islam boten mitayani, boten mitadosi lan boten percaya dumateng azab kubur, ateges piyambakipun nampik piwulang kitab suci Al-Qur'an. Niki ingkang angka sepisan. Ingkang angka kalih para ulama ul ummah, para ulama, para penderek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya sampun ijma' sarujuk sepakat bilih azab kubur niku ana. Seperangan alit umat Islam boten iman dumateng azab kubur nggih karena sampun risak kapitayanipun. Nomor 3, dalil-dalil saking hadis Nabi, saking sunnah nabawiyah piwucalipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nerangake wujudipun azab kubur sing maneka warna. Bapak Ibu, jadi azab kubur niku wujudipun, rupanipun, jinisipun maneka warna kados ingkang sinebat wonten mapinten-pinten dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antawisipun kawula aturaken, Nabi ngendika bi an yudayyaqa alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Mayit sing nampa siksa kubur niku dijepit Bapak Ibu wonten kuburipun hatta nganti takhtalifa adla'uhu nganti ajur mumur balungipun. Menika pasiksan kubur ingkang angka sepisan. Mila donga dumateng mayit niku, Allahumma afsih lahu fi qabri. Ya Allah jenengan jembarke kuburane si fulan. Sebab nek mboten dijembarke digawe sempit nggih, digawe saya napa niku jenenge mepet, saya mepet, saya mepet nganti remuk balung-balungipun si mayit. Niku wujude siksa kubur ingkang angka sepisan. Ingkang nomor kalih bi an yusala ilaihi tanin. Mayit niku dikirimi makhluk sing jenenge tanin. Nabi dawuh atadruna mat taninu. Hei para sahabat, apa awakmu ngerti apa sing diarani tanin? Tis'atun songo wa tis'una lan 90 hayatan, ula sing gedhe. Songo ditambah 90 pinten? Cacai sangang bulu songo arupa ula sing gede likuli hayatin tis'atu ru'us, saben ulo siji dase songo. Pak mboten mustaka usah kula kok dimustakake. Kula iki cukup napa? Ndas ngoten mawon. Tanin niku sing bakal dikirim dening Allah dumateng mayit niku rupa sawer ageng cacahipun 99. Saben sawer setunggal ndasipun 9. Saniki pitakenan kagem ibu-ibu. Ibu-ibu pitakenane khusus ula pokoke. Ibu-ibu mbak-mbak ingkang nyekel mik nggih jenengan mangwang suli sing saged mangsuli pikantuk hadiah buku tolak melarat sida sugih. Jadi total ndase ula niku pinten monggo? Ulane 99, ula siji ndase 9. Total ndas pinten sing nyekel mik mawon? Mboten mik, mboten krungu kang mriki. Mbon. Pundi mikir, coba ditutup. Nek muni tuk-tuk mboten berarti mikir urip. Urip mboten, kudu was dintane mikir mati sewengi ra rampung. Nggih. Menika saking Bu sinten? Saking pundi? Umu Ibrahim saking Kedawung, monggo.
5: 891.
4: Anu leres napa mboten, Bapak? Leres. Nggih leres kula nggih ngerti bener kula pun ngitung kalkulator. 891 jumlah total ulonipun. Matur nuwun Umu Ibrahim saking Kedawung. Terus ndas kula sing 891 niku nggadahi jeji bahan napa? Dawuhipun Nabi yanfukhunahu nyembur si mayit. Nggih, wayal saunahu nyatek si mayit. Wayak dasunahu lan juwing-juwing si mayit ila antaku masaah nganti tumekane dina kiamat. Sinten sing pun nate dicokot kula mriki bapak-bapak? Nate dicokot kula ning mboten mati ngoten lho. Sinten sing pun nate dicokot kula? Lho nek jenengan nate Pak Parjo, kula napa, Pak? Kula napa? Kula sabin. Lewat sabin pas maghrib dicokot kula. Ning mboten konangan ulane kula napa? Oh, pun dikipatke. Ning pun sempat dicokot napa dereng? Mpun. Oh, tapi ula tenan niku nggih. Senes ular tangga nggih. Lah kene nek ular tangga. Niki Pak, Pak Parjo hadiahipun Pak Parjo menika. Niki Pak Parjo lenggahipun saking pinggir kedung napa Pak? Waduk napa Pak? Kedung Ombo nggih. Kedung Ombo. Saking pinggir waduk Kedung Ombo cedake Juwangi, wetane Juwangi. Aduh, Pak. Yang mereka di setunggal jam ni, ni kalau tesir kelebet Seragen, gitu pak. Napa mbayar lali? Seragen. Atur nuwun Pak Parjo. Niki kelebu wong elok nih. Dicokot ulo kok orang mati, bener. Sebab dereng tu mekot titi wahancinin pun. Lambo dicokot ping pirone rong tu mekot aja, lengi tetap urip mawon. Malah hiji iso ngaji bareng. Alhamdulillah. Ula 99 ndase 891 nyokoti nyemburi juwing-juwing si mayit nganti tumekane dina kiamat bapak. Niku siksa kubur sing nomor pinten? Nomor 2. Nomor 3 siksa kubur arupa malaikat ingkang ngasta godo min hadidin didamel saking wesi. Lau duriba bihal jabal, godo iku nek ditutuk ke gunung Pak, ditutuk ke gunung, lasara turaban, gunung niku bakal ambiar Pak, longsor mustawian bil ardi rata kalih lemah. Faya deribuhu darbatan, banjur godo niku ditutuk ke malaikat dumateng si mayit. Faya sihu sayhatan, banjur si mayit jerit pak, bengok pak, bengoknya pripun, mboten ngerti. yasma'uhu kullu syai'. Ceritane si mayit sing dipolo malaikat niku saged dipun midhangetake dening sedaya makhluk kejaba menungsa lan jin boten saged krungu. Jadi janjane nek enten pitik tolah-toleh ning cerak kuburan niku mbok menawa gitu. Mbok menawa niku bojone Pak Menawa ya. Mbok menawa dheweke niku krungu ceritane si mayit ingkang nembe dipolo diajar. Mulai diarani malaikat nek simbah-simbah ngarani malaikat ki nek molo nekat, Pak. Orang duwe rasa welas asih marang si mayit niku. Iku siksa kubur sing nomor pinten niku? Nomor 3. Saiki sing nomor pinten? Sekawan. Diobong, dikelopok geni. Esok tekan sore, sore tekan esok. Nganti kapan? Ngantos dumuginipun dinten kiamat. Kados ingkang sinebat, sinerat, tinulis lan ginaris wonten ayat suci ingkang kala wau kawula waosaken. An-naru yuraduna 'alaiha. Geni dikatonake wayah esok lan sore tanpa nganggo leren. Wa yauma taqumus sa'ah. Sesuk nek kiamat wis teko, adkhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab. Cemplung na Fir'aun lan wadya balane ana azab pasiksan sing gegirisi. Jadi wonten sing sepisan wae wonten dijepit nganti ajur, nomor loro dikiri monster jenenge apa wau? Tanin. Nomor 3 di godo. Nomor sekawan di obong. Dalil saking hadis nek mayit niku nalika nampa siksa kubur niku diobong, nggih menika hadis ingkang nerangake Kanjeng Nabi niku nate badhe nyolati setunggal jenazah. Ananging Nabi mundut pirsa, iki mayite apa duwe utang? Para sahabat mangsuli, kagungan Kanjeng Nabi, mayit menika kagungan utang kalih dinar. Kanjeng Nabi mundur mboten sida nyolati. Kono mayit iki padha salatana, aku ora gelem nyolati. Tumuli sahabat Abu Qatadah. Marak mangarsa ten ngarsanipun Nabi, "Huma 'alayya ya Rasulullah. Utang kalih dinar tanggungane mayit iki kula sing saguh badhe nyaur Kanjeng Nabi." Terus Nabi majeng melih nyolati si mayit. Nalika dinten salajengipun Nabi mundhut pirsa dumateng Abu Qatadah. Abu Qatadah, dalam Kanjeng Nabi utange mayit wingi sing rong dinar apa wis mbok sahur? Dereng Nabi, kan kula saguwe wingi dinten iki nembe ajeng kula sahuri, gak enggal-enggal disahur kono. Sendika dawuh Nabi, nalika sampun disahur utang kalih dinar, satu dinar niku sekeping uang emas. Sekeping uang emas niku nek cara sak niki nggih emas batangan pinten nggih 10 gram mbok menawi. Pinten regane emas batangan 10 gram niku? Wong niki emas sak gram niki pun dugi 2.800.000 setunggal gram niku. Nggih? Terus bibar nyaur utang Abu Qatadah matur teng ngarsanipun Nabi. Sampun kawula sahur Kanjeng Nabi, Nabi niku dawuh kanthi pangucap ingkang ngremenake tun nggih medeni Bapak. Kok ngremenake pripun Nabi ngendika ngeten? Al ana qad baradat jildatuhu. Nah, saiki iki sakwise utange si mayit mbok sahur sing rong dinar, saiki iki qad baradat jildatuhu, kulite si mayit saiki wis malih dadi adem. Ngendikanipun Syekh Ahmad Hatibah nalika medharake maknanipun hadis menika, piyambakipun ngendika, hadis iki pinangka tanda tenger dalil lan bukti wong mati ninggal utang nggih dheweke diobong nganti gosong kulite. Nalika sampun dipun lunasi utangipun, Nabi dawuh al-ana qad baradat jildatuhu, saiki kulite si mayit wis malih dadi adem, pun boten diobong malih. Niki hadis nutuhake bilih siksa kubur niku mayit nampa pasiksan arupi napa geni Bapak. Dalilipun saking ayat dalilnya pun saking hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila kula asung pepiling kagem awak kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para rawuh. Nggih, ampun seneng golek utang. Kula tambahi malih, aja seneng utang tur ya aja seneng ngutangi. Lho, nek ra seneng utang niku kula gathuk Ustaz. Ning nek ra seneng utangi awake dhewe pinangka umat Islam niku rak didhawuhi supados seneng napa? Tetulung mah nggih. Lah nek awake dhewe ngutangi wong niku rak padha karo nulungi wong. Wangsulanipun nggih leres, Pak. Ning rata-rata njenengan nek ngutangi wong, rata-rata ora disaur. Tinimbang jenengan ngenteni piutange niku ora disaur-saur, malah lara ati to nggih. Biyane nek mara jenengan nek nampa dayoh enten apa Mas? Mau ngelus-elus dengkul ngeten iki nggih. Hihihi kalih ngelus-elus dengkul, berarti ajeng napa niku? Ajeng utang. Niku titian niku. Sing do pengen utangi nek mara utang aja ngelus-elus dengkul sing gagah. Nek kowe ngelus-elus dengkul sik wis konangan lah golek utang wong. Nek mboten seneng utang apik Ustaz. Nek ora seneng utangi iki piye iki? Maknane pun ngeten. Jenengan ampun seneng utang. Nek duwe dhuwit ya tuku barang sing disenengi, nek ra duwe ngampet nyuwun rezeki dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ning nek ra seneng utangi, jenengan nek diutangi wong aja mbok utangi. Mas, pinten apa? Niki kula butuh arta niku pinten? 5 juta. Nggih. Kula caosi 10 juta rasah utang niki kanggo jenengan. Iku maksud kula mboten niku. Jadi aja mbok utangi ning di wenehi. Enten mboten wong niku ditembungi utang 5 juta malah menehi 10 juta rasah disaur. Enten apa mboten? Nek enten mbok kula dikenalke. Lajeng nulut utang. Sebab ngendikane Umar Ibnu Khattab niku Bapak Ibu. Utang niku kawitane wiwitane niku mesti goroh. Nggih, pungkasane mesti derdah. Pungkasane mesti geger geden. Nggih. Utang niku permulaannya adalah kedustaan, akhirnya adalah pertengkaran. Gara-gara utang awake dhewe kelangan sedulur, kelangan tangga, kelangan kanca. Mila jenengan nek dijaluki utang aja mbok utangi. Wene ana wae. Sak duwene Kang, aku arep utang piro? 5 juta Kang. Iki aku duwene 50.000 PN rasah disaur. Lah iki malah langkung sae. Tinimbang jenengan ngutangi ngarep-arep bali ning ora di sahur. Niki. Iki swara napa niki? Alarm mobilnya sapa kae? Oke, ana ngarep dicolong mobilnya. Niku berarti mobil larang niku, Pak. Nggih. Mobil apik niku nggih. Mobil kula elek niku di napa? Dijukil lawange meneng ae. Niki agak ditumel. Mobil wong sugih niku. Kula Bapak Ibu nate pengajian ten perangan Gunung Merapi. Perangan Gunung Merapi ajeng mantuk niku kula dicedhaki jamaah. Ustaz, niki kula enten hadiah nggih jenengan. Kula diparingi toples plastik, Pak. Dhuwure nggih sepatawis segelas. Isine brambang. Loh, niki napa, Mas? Niki brambang goreng dagangan kula niki, Ustaz. Ceritane kula mbiyen iki wong sugih. Dhuwit kula akeh. Kanca kula, tangga, sedulur kula do utang. Kula utangi kabeh. Kula tunggu-tunggu mboten disaur ya, kula meneng wae, kula pekewo. Bibar niku usaha kula bangkrut, Ustaz. Rugi kula. Bondo kula entek. Lah kula kelingan kula mbiyen duwe piutang. Kula nagih ngene kanca, Kang, utangmu mbiyen bayaran Kang usahaku bangkrut arep tak nggo modal. Afwan akhi, saya belum punya. Nagih sih, Kang, utangmu sauren. Afwan akhi, aku rong duwe. Afwan akhi iki maknane napa? Sepurane Kang, aku ra duwe. Kabeh niku utange ditagih saurane afwan akhi. Bunek kula Ustaz. Nek mbene moro-moro ingah-ingi bareng ditagih disaur nganggo afwan akhi. Akhire kula tumbas brambang. Kula gorengi brambang, kula wadahi cepuk, kula wenehi merek brambang goreng Afwan Akhi. Terus kula dol niku laris, Pak. Sakniki ekonomi kula pulih melih, Ustaz meneh. Ha niki hadiah kagem Ustaz. Kula sakjeke urip ya lagek pisan iki pengajian dihadiahi brambang goreng. Niku omahe Yogyakarta mriko. Ora percaya mang goleki rono. Afwan Akhi. Goro-goro utang Bapak Ibu. Nila sisa wekdal ingkang tasih wonten kawula badhe ngaturaken perkawis-perkawis ingkang jalari kita niki dipun ayomi dening Allah Subhanahu wa taala saking siksa kubur. Supados kita mbenjang nalika seto niku digawe lepaso parane jembaro kubure. Kuburane mboten sempit, mboten panas, mboten diobong, mboten digepuki malaikat, mboten dicatheki ula, mboten apa melih wae. Carane napa? Nggih niku wae sing sepisan, aja gampang-gampang utang. Nek mboten kepepet, pet, mboten darurat, rat, nadyan kita niki mati syahid ngantos ping 10. Ning nek sedo niku tesih nggadahi panggungan utang, kita mboten saged nggayuh swarga. Mahbusun an maqamihal karim. Dawuhipun Nabi ngeten, nafsul mukmini muallaqatun bidainihi hatta yukdha anhu. Nyawane wong kang iman niku tertahan. Nggih, ora bisa mlebu swarga nganti utange dilunasi. Intikane para ulama, nyawa kalau mahbusatun, dia terpenjara an maqami hal karim, tidak bisa menggapai tempat yang mulia hatta yukdo anhu, nganti utangi dilu nasi. Ilo bapak-bapak ibu-ibu dilu menikah ingkang kagungan utang enggal-enggal dilu nasi. Nek dereng saged ngelunasi, mboten perlu dipikir. Utang niku ora perlu dipikir, sing penting di sahur. Nek ora iso nyaur, disauri sesuk ngono. Nek ora iso nyaur di sauri. Nomor kalih kita kata-kata ndonga dumateng Allah, nggih. Nyuwun rejeki ngang jembar wiar ombo bawira. Allahumma ya Allah inni yaqtasibun kula niki as'aluka nyuwun dumateng paduka ilman nafi'an ngelmu sing manfaat warizqan wasi'an rejeki sing jembar wiar ombo bawira wasifa'an min kulli da'in lan tombo saking sekabehing penyakit. Iku nikmat cacah telu urip teng alam donya Pak. Ngelmu sing manfaat, rejeki sing akeh, awak sing sehat. Saniki jenengan duwe awak sehat, rejekine akeh ning goblok. Cilaka mboten? Cilaka Pak Gur diapusi wong duitmu, gawa lunga. Utawi jenengan pinter, sehat, ning ra duwe rejeki, cilaka mboten? Cilaka. Pinter tok ning melarat. Utawi jenengan pinter, rejekine akeh, ning ora sehat Pak, setruk dadi kembangnya amben. Seneng mboten? Jenengan pilih melarat ning sehat napa sugih ning lara wae. Pilih pundi? Karepmu. Karepmu ya sehat tur ya. Sugih. Niku akeh tunggale ning ngendi nggih. Kongkon milih melarat sehat utawa sugih lara kok milih sugih tur sehat nih, nuduhnya menungso ini serakah Bapak Ibu. Kaya awake dhewe. Awake dhewe rak menungso to nggih? Nah, mula serakah. Sing nomor pinten sakniki? Nomor kalih cara supados kita diayomi dening Allah saking siksa kubur niku sregep-sregep wudu. Sregep-sregep sesuci. Sebab wonten setunggal hadis dipun sebatake Nabi niku nitih unta kalih para sahabat dumadaan unta niku mboten purun melampah dicebleki Kanjeng Nabi niku unta niku namung begeget ugek-ugek hemel-hemel sak dulito kaya Semar Badranaya orang gelem melaku. Nabi bingung, para sahabat bingung. Tumuli malaikat Jibril mandap saking langit. Asung pawarta Muhammad nengarepono ana kuburan cacah loro. Mayite lagi disiksa kubur dening Allah Subhanahu wa taala. Kala wau rak Nabi dawuh, mayit iku iso jerit. Ceritane mayit bisa didengar seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Mula untane ra gelem mlaku sebab dheweke krungu ceritane mayit. Tumuli Nabi mendhet bongkok kurma, isigar dadi loro sing isih teles. Separo weneh kuburan sijine, separo weneh kuburan sijine. Terus Nabi ndonga, ya Allah, sadangunipun bongkok kurma niki tesih teles, panjenengan lereni siksa kubur sing tumiba marang mayit cacah loro niki. Niki hadis Nabi. Paring cecolo pilih azab kubur niku hukum asalipun mboten nganggo leren. Ning mayit niku saged dilereni azab kuburipun nalika dipun dongaake. Wabil khusus anake. Ila dumateng para jamaah ingkang kagungan bapa biyung ingkang sampun sedo kedah asring-asring kedah sregep ndongake tiyang sepuh. Mbok menawa wong tuane awake dhewe ning alam kubur niku nembe disiksa. Sing dinteni wong tua dudu napa-napa kejawi namung donga saking anakipun. Terus Nabi dawuh, "Amma hadza ewan dene mayit sing nomor siji iki nampa siksa kubur kana yamsi bin namimah." Sebab dheweke mbiyen nalika urip ning alam donya senengane adu domba. Dadi provokator. Dadi ucuk-ucuk. Wau kula rawat-rawat nggih. Lamat-lamat niku kula krungu tambang rawat-rawat embok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno. Mbok menawi saking Pak Polisi napa nggih sambutan wau. Nggih, menghimbau para warga umat Islam bangun miturut dumateng aturan pamarentah lan aturan negara. Aja dadi provokator. Tukang adu domba. Supados panggesangan berbangsa dan bernegara niki saged lumampah kanthi gangsar lan lancar. Wondene kok ana pemimpin sing jahat, pemimpin sing korupsi, pemimpin sing nepotisme. Kita dongaake sesarengan kanthi kabecikan. Muga-muga pemimpin iki didadekake dening Allah dadi pemimpin sing soleh sing menggalih marang kepentingan rakyat, bangsa lan negaranipun. Ngoten niku. Aja malah rakyat diprovokasi supaya geding, supaya demo. Mungkin nek demo ora wurung malah mung dadi derdah, Pak, banjir darah. Munio aksi damai nyatane ya sirahe do buncur. Munio aksi damai ora wurung ya pendemo karo Pak Polisi tarung. Nggih. Nika mboten sae. Tiang-tiang ingkang dadi pengadu domba, piyambakipun dipun siksa azab kubur. Wa amma hadza kana la yastanzihu 'anil baul. Ewan dene mayit nomor loro iki bibar pipis ora nate sesuci. Nggih. Umat Islam niki umat ingkang tresna dumateng barang-barang sing resik. Bibar toyan, bibar pipis sesuci. Kakung putri gedhe cilik, nom tuwa lanang wadon. Kedah asring-asring sesuci. Sing lanang-lanang cah nom-nom barang niku. Kadang pipis gur dikipake ngiwonengen singgahke meneh. Ana sing digesrekke tembok. Apa suwe-suwe ra trepes. Nggih. Ngagem toya. Ngantos sampurna. Sebab nek kita pipis kok mboten sesuci, cipratane toya pipis niku nggupaki celana, nggih, nggupaki sarung, nggupaki jubah, nggupaki rasukan. Ateges awake dhewe gubal najis. Nek najis salate mboten ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Lan bincang. Bincang wonten alam kubur kita kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang nampi siksa kubur. Bocah-bocah cilik niku, lanang wadon dipun wulang wiwit cilik. Nggih, nek pipis disentor, nek pipis sesuci, wiwit cilik-cilik. Bocah niku guru gumantung apa piwulange wong tua Bapak Ibu. Enten bocah cilik niku umur 5 tahun piyambakipun mboten purun copot celana di luar toilet. Ya pipis yo diantar, suruh lepas celana di luar toilet mboten gelem. Mlebu toilet dhisik nembe copot celana, umur 5 tahun. Kosok wangsulipun enten bocah umur 10 tahun, sapa dolan mboten katokan kewer-kewer niku los mawon. Bentene napa? Kok iki umur 10 tahun dolan udara duwe isin, kok iki 5 tahun ya cepot katok di hadapan orang ramai isin. Sebabe napa Bapak Ibu? Piwu calipun tiyang sepuh. Pakulinan ingkang dipun wulangake dening tiyang sepuh kados napa? Nggih. Pripun niku? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari. Wong tuane ya ora ndek isin nek nek nguyuh goning pager ewer-ewer-ewer singgahke meneh. Ya sesuk anakmu ya kaya ngono kuwi, malah luwih parah. Ila supados kita diayomi dening Allah saking pasiksan kubur kita kedah asring-asring sesuci lan gatosake. Nah, kecuali dumateng para jamaah ingkang gerah nggih, ten pundi-pundi gembol kateter. Pirsa kateter? Pipise niku di lewat selang terus ditadahi napa kantong plastik niku. Iku ra ten pundi-pundi gembol pipis to nggih. Lah niku kondisi khusus piyambakipun mengke pipise ten kantong niku di telas kirin nggih, terus ditutup diguak bibar niku piyambakipun wudu. Satu wudu untuk satu kali salat. Kok ndelalah sak tengahe salat kok medal kaya pipis saking selang tumuju kantong, salatipun tetep sah. Semanten ugi salasul baul wong sing beser. Piantun niku nalika sampun sepuh cirine beser buyuten terus napa? Budek. Beser buyuten budek. Nek beser pipis mawon. Sebabe napa? Kelape dol. Nek kelape pun dol ngoten niku karena faktor usia, karena faktor penyakit, nggih. Piyambake pun bersuci terus satu wudu untuk satu kali salat. Lah mungkin nek pas pun wudu kok tengahe salat kok medal pipis sithik dipasangi kapas niku salatipun tetap sah. Semanten ugi salah suri buang angin terus Pak. Buang angin terus. Agek wudu batal, wudu batal, wudu batal. Enten mboten ngoten niku. Pokoke teko rene. Ora sah ngacung. Niku cukup satu kali wudu untuk satu salat. Jadi jenengan ajeng wudu ajeng salat qobliyah wudu satu kali. Rampung salat qobliyah wudu melih. Salat salat maghrib satu kali. Rampung salat maghrib nggih wudu melih kagem salat ba'diyah. Menawi batal, menawi medal napa toya pipisipun. Sing nomor pinten sakniki? Nomor 3. Sepisan wau mboten duwe utang sak saged-saged, nek kagungan utang enggal-enggal dilunasi, lajeng nyuwun pitulunganipun Allah supados dipun lunasi. Nomor kali senantiasa bersuci dan tidak menjadi provokator. Sing nomor 3 asring-asring donga saking azab kubur. Wabil khusus nalika nembe napa niku tahiyat, Bapak Ibu. Nalika nembe tahiyat. Doanipun pripun? Doanipun Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi ngendika ngeten wonten hadis sahih. Idza nalika tasyahada ahadukum nindakake tahiyat salah sewijining sira, falyasta'id billah. Prayoga dheweke nyuwun pengayoman marang Allah min arba'in saka patang perkara. Yaqulu dheweke ndonga, Allahumma ya Allah, inni yaqtasibun kula a'udzubika yuwun pengayoman dumateng panjenengan min adzabi jahannam saking neraka jahannam, wa min adzabil qabri lan saking siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, saking fitnah urip lan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, lan saking keawonanipun fitnah dajjal. Terus saben dintenipun kita kedah tansah nyuwun pengayoman saking siksa kubur. Bapak Ibu, berarti nek salat wajib ping gangsal niku dungane ping pinten? Ping gangsal takiat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sing nomor pinten sakniki? Nomor sekawan, tiang ingkang sedo karena ketiban gerah padaran lara weteng sakit perut, piyambake pun dipun ayomi dening Allah saking siksa kubur. Lan apa berarti awake dhewe sesuk aku ndonga supaya matine lara weteng, Ustaz? Mboten. Mboten pareng awake dhewe ndonga njaluk lara. Ning umpama Allah niku nakdirake kita bincang sedo karena gerah padaran, napa ususipun sakit, napa asam lambung, napa mah akut, dadi jalaran awake dhewe mati, niku insyaallah kita badhe napa dipun ayomi saking siksa kubur. Bapak Ibu, Nabi dawuh, man sapa wonge qatalahu batnuhu, dipateni dening wetenge, maknanipun piyambakipun sedo krana gerah padaran, lam yu'adzab fi qabrihi, dheweke ora bakal disiksa ana sajroning kubur. Menika hadis hasan dipun riwayataken dening Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nomor pinten? Nomor gangsal nggih menika kanthi asring-asring nindakake siam. Bapak Ibu, sae siam ingkang wajib utawi siam ingkang sunnah. Kathah dalil nerangake tiang-tiang ingkang asring siam niku siam badhe dados tameng kagem piyambakipun saking fitnah kubur lan siksa kubur. Mekaten lan semanten Bapak Ibu, menggah pengajian ingkang saged kita aturaken saderengipun dipun pungkasi, nai wonten pamuni pateni dening wetenge, maknanipun piyambakipun sedo krana gerah padaran, lam yu'adzab fi qabrihi, dheweke ora bakal disiksa ana sajroning kubur. Menika hadis hasan dipun riwayataken dening Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nomor pinten? Nomor gangsal nggih menika kanthi asring-asring nindakake siam. Bapak Ibu, sae si

0: Ih leres, monggo Mas Sadiahipun bebas ingkang pundi badhe dipun saosaken Bu Sumiati saking Mojokerto. Terus napa malih nggih? Perkara cacah kalih sing jalari menungso ketiban azab kubur. Ibu-ibu malih, monggo. Perkara kalih sing jalari menungso ketiban azab kubur. Monggo. Wonten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sinten? Ibu Asih. Saking ganti warna Klaten. Oh, Mojokerto. Monggo Bu. Jawa Timur nggih. Sragen. Monggo Bu Asih. Saya ganti warna. Napa? Nggih, tidak menjaga kesucian. Nomor kali? Nggih, leres. Bu Asih, monggo dipunaturaken. Meninggal dalam keadaan masih memiliki utang. Saniki kagem bapak-bapak, kagem mas-mas. Pitakenan salajengipun. Asmanipun ulama lho niki cekak awas melih sing menafsirkan hadis Abu Qatadah sinten wae. Monggo. Mila nek ngaji lho nggih digatekke tenanan aja antuk-antuk. Nggo terus ngantuk, terus ngelundung, terus meringis gitu. Anggere ngaji ngantuk, ngelundung terus meringis. Monggo, bapak-bapak mas-mas, wong semene akeh mosok mboten nenten sing kelingan. Asmanipun ulama sing menafsirkan hadis Abu Qatadah. Nek wong mati ninggal utang ki diobong mayite. Monggo. Monggo Mas. Senes Imam Nawawi, sanesipun. Monggo. Senes Imam Tirmidzi, monggo sanesipun. Bukhari Muslim, senes meleh, aduh tenan. Sinten? Imam Tabrani senes, wonten meleh. Wonten, Pak? Sing ngendikan nek ra ono ku tak go muleh. Wes meneh mboten ana sing kemutan. Kula sanjangi nggih Syekh Ahmad Hatibah. Terus napa mboten niku? Sinten mau sing krungu? Syekh Ahmad Hatibah. Hadis iki dadi dalil wong sing duwe utang diobong sebab Nabi dawuh napa? Saiki kulite wis malih dadi adem. Pitakenanipun kula ganti. Utange si mayit niku wae pinten? Baju ijo. 2 dinar niku pinten? 1 dinar niku pripun? Cepi. Nggih. Nggih, Mas sinten?
1: Mas.
0: Mas Haris saking pundi?
1: Saking
0: pundi? Mojo Gedang. Oh nggih nggih. Monggo. Utange 2 dinar nggih. Nggih leres. Terus 1 dinar niku kira-kira pinten nih? Nek jaman sakniki piye?
1: Nek jaman iki 1 dinar itu 8 gram.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Oh. Niku sak gram Mas pinten Mas sakniki regane Mas?
1: Kira-kira nggih 2 juta sampai 3 juta.
0: 3 juta. Berarti nek 8 gram ping 3 juta pinten niku?
1: 24
0: utange 2 dinar berarti pinten niku? Kathah nggih. Oh, bijine matematika elek saja iki. Terus sing nyauri utange sinten wae? Sing nyauri utange sinten? 2 dinar sing saguh nyaur utange wae sinten? Wah, kesupen. Nih leres monggo. Abu Qatadah napa senes? Abu Qatadah senes. Oh nggih, nggih monggo niki Mas. Niki ngendika leres nika ngendika senes. Sing bener pundi? Sing nyaur utange sinten? Abu Qatadah. Tapi ngendikane Mas Haris niku senes iki, Pak. Senes napa leres? Leres napa senes? Leres Mas. Sing nyaur utange niku Abu Qatadah. Nggih? Gunane eling-eling nggih. Eling mboten? Kok kaya bingung lu nyawane mboten. Dados mayit kala wau kagungan utang 2 dinar. Terus Nabi mboten kersa nyolati. Sareng Abu Qatadah matur Kanjeng Nabi, utange kula sing nyaur. Kula sing saguh ngelunasi. Kanjeng Nabi nembe kersa nyolati. Haten Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi pengawasan ingkang dipunaturaken wonten guna paedahipun. Saya njalari kiyatipun iman ingkang cumondhok wonten jiwangga kula panjenengan sedaya, lan mugi-mugi kita diparingi daya kekuatan dening Allah kagem nebi melayu ngaduh saking sedanten perkawis ingkang njalari kita ketiban azab kubur wonten panggesangan alam barzah samangke. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi para jamaah ingkang rawuh ingkang tasih kagungan tanggungan utang enggal-enggal dipun paringi lunas dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.

keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم

أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار

المستقيم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله

خالدين فيها هي حسبهم ولونهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرموا

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا

قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء

الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
2: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Allah.

0: لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Assalamualaikum Lek Robat.
4: Waalaikumsalam Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene Mas?
3: Iki lho Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo Lek.
4: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae Mas Damar?
3: Akeh Lek, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya Lek. Ustaze yo top marko top.
4: Wih, mantep Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
5: Musala Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahajir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Cukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: لا إله إلا الله.
8: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Anda sedang mencari pekerjaan tapi juga bernilai ibadah? Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
9: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
10: Wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kualitas sebuah daerah itu ditentukan dengan nilai ketakwaan penduduknya. Sehingga apabila ada sebuah wilayah penduduknya adalah orang-orang yang bertakwa, maka wilayah itu akan menjadi manusia yang berkualitas atau menjadi daerah yang berkualitas. Sehingga kualitas bumi ini akan menurun sejalan dengan berkurangnya orang bertakwa yang tinggal di situ. Maka semakin banyak orang yang bertakwa yang tinggal di bumi, semakin menambah luas wilayah bumi. Demikian pula sebaliknya, semakin banyak orang bertakwa yang meninggal dunia, orang berilmu yang meninggal dunia, maka akan berkurang kualitas bumi. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Ar-Ra'd ayat 41. Awalam yarau anna natil arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Tidakkah mereka melihat kami mendekati bumi ini nanqusuha min atrafiha dengan cara kami kurangi ujung-ujungnya. Bumi dikurangi ujungnya bukan karena daratannya berubah jadi lautan, bukan berkurang wilayah daratannya, tapi yang dimaksud adalah, kata Mujahid bin Jabir rahimahullah, makna Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi bumi adalah bimautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Ketika ada seorang ulama yang meninggal dunia, ada orang soleh yang meninggal dunia, dalam kondisi seperti itu, maka kualitas bumi mengalami penurunan. Kita turut berbelasungkawa dengan wafatnya Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Al-Murrafiq Ufran rahimahullahu ta'ala. Beliau salah satu di antara guru kami, termasuk guru saya yang dulu pernah saya belajar di ma'had beliau, ma'had Al-Furqan Al-Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, dan Allah merahmati kaum muslimin yang telah mendahului kita dalam iman. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mau membahas halal haram panitia kurban. Berbicara tentang fikih kurban, mungkin ada banyak segmen. Ada yang membicarakan dari sudut pandang kegiatan kurbannya, ada yang membahas dari sisi bagaimana halal haram pengadaannya, ada yang membahas dari sisi panitianya. Dan kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga tentang halal haram panitia kurban. Karena mungkin beberapa pelanggaran yang terjadi di tengah pelaksanaan kurban, salah satu penyebabnya adalah kesalahan yang dilakukan oleh panitia. Untuk itu bagian ini semoga menjadi bekal yang penting, terutama bagi para panitia kurban, baik dia sahibul kurban maupun bukan sahibul kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi panitia kurban bagian dari pelaksanaan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Lakukanlah tolong menolong dalam usaha untuk berbuat baik dan mewujudkan takwa. Maka seorang muslim ketika dia ikut membantu saudaranya dalam pelaksanaan ibadah apapun, baik pelaksanaan sholat, pelaksanaan kurban, pelaksanaan haji dan umrah, atau ibadah apapun, apabila diniatkan dalam rangka untuk membantu kaum muslimin dalam ketaatan kepada Allah, maka itu bagian dari amal saleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, lakukanlah tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sehingga saat Anda menjadi takmir di sebuah masjid, atau jadi panitia pelaksanaan sholat id, atau jadi panitia Ramadan, atau apapun itu, kita akan beramal yang sifatnya memberi layanan bagi kaum muslimin untuk ketaatan. Dan itu amal sholat yang sifatnya muta'addi. Amal sholat yang sifatnya muta'addi artinya adalah amal sholat yang manfaatnya tidak hanya terbatas untuk pribadi kita, tapi orang lain juga turut mendapatkan manfaatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan salah satu di antara cara untuk memaksa kita agar mau beramal yang umurnya panjang, libatkan diri Anda dalam kegiatan sosial keagamaan. Misalnya jadi takmir. Jadi takmir dia akan ngurusi masjid sehingga dia tahu kebutuhan masjid ini apa saja, mulai dari proses pembangunan sampai perlengkapan isi. Takmir nanti pasti akan terlibat, entah sedikit maupun banyak, ikut beli benda A, beli barang B, beli barang C, yang itu manfaatnya tidak hanya dipakai sekali, tapi dalam kurun waktu yang panjang. Nah, pada saat Anda melibatkan diri dalam kegiatan sosial, memaksa diri, menjebak diri untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan sosial, harapannya nanti kita punya amal yang umurnya lebih panjang. Dulu panitia A ikut pembangunan masjid, panitia B ikut dalam pembangunan pesantren, ikut dalam kegiatan A, kegiatan B, yang sifatnya permanen. Ketika sifatnya permanen, maka nanti kita bisa memiliki amal berupa sedekah jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir. Misalnya, Anda jadi panitia kurban, perlengkapan kurban yang harus disiapkan apa saja? Pisau misalnya, apalagi misalnya, dan aneka perlengkapan yang lain. Nah, mungkin yang bukan panitia nggak pernah berpikir seperti itu. Karena kita jadi panitia, akhirnya kita beli pisau untuk itu. Kita melakukan pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk kegiatan ibadah. Dan itu bertahan. Tahun ini dipakai, tahun berikutnya dipakai lagi, Masya Allah. Manfaatnya besar. Ini keutamaan bagi mereka yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Maka kalau kita tidak bisa berkarya, dalam bentuk buku yang ditulis oleh, sebagaimana buku yang ditulis oleh para ulama, mari kita berkarya dari sisi yang lain. Bisakah aku menyambung kegiatan amal soleh yang dilakukan oleh kaum muslimin? Selanjutnya, kita masuk pada halal haram kegiatan panitia kurban. Dan nanti mungkin akan lebih banyak menyinggung studi kasus yang ada di masyarakat, kemudian kita bahas dari sisi fikihnya, sehingga barangkali apa yang tidak kita singgung dari apa yang saya sampaikan mungkin nanti bisa ditambahkan dari kasus yang dialami oleh jamaah. Yang pertama yang mau kita soroti adalah bagian pengadaan kurban. Dalam pengadaan kurban, panitia terkadang ikut terlibat aktif, terutama untuk pengadaan sapi. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih panitia ngambil untung di sini? Kan cukup sering ya. Sehingga iuran sapi misalnya 3 juta. Ada 7 orang berarti 21 juta. Ternyata harga sapinya cuma 20 juta misalnya. Ada sisa 1 juta. Bolehkah itu jadi keuntungan yang nanti dibagi untuk seluruh panitia? Atau bagaimana cara yang tepat? Nah, tentu saja semacam ini ada bekal ilmu yang harus dipahami agar tidak serampangan. Termasuk juga beberapa kasus. Sebagian masjid mematok iuran sapi semuanya sama. Sehingga ada 7 sapi misalnya, semua sahibul kurban 7 sapi itu jumlahnya iurannya sama. 7 sapi berarti 49 orang. 49 orang semuanya dipatok 3 juta semua. Padahal harga sapi beragam. Ada yang 19, ada yang 20, ada yang 24, beragam. Nah, kalau seperti ini caranya gimana Pak menyelesaikannya? Karena harga sapinya beda, sementara iuran para sahibul kurban untuk yang ikut sapi dibuat sama rata oleh panitia. Nah, sekali lagi ini harus dipahami latar belakang ilmunya agar di sana tidak terjadi kesalahan. Kalau kita lihat dari apa yang tadi kita sebutkan dalam contoh kasus, ini sebenarnya lebih dekat kepada pembahasan fikih muamalah dibandingkan pembahasan fikih kurban. Karena ini enggak menyentuh fikih kurbannya. Kegiatan kurbannya kan pengadaan, yang penting sapinya ini selamat dari kriteria cacat yang menyebabkan batal, kemudian proses penyembelian, lalu setelah itu distribusi. Nah, di area fikih muamalahnya tentang untung rugi di area itu, ini pembahasan bukan di fikih kurban tapi fikih muamalah. Pertama, saya akan memberikan rincian terlebih dahulu untuk kasus panitia melakukan pengadaan sapi. Panitia melakukan pengadaan sapi ada dua kemungkinan. Satu, panitia menjadi wakil bagi sahibul kurban. Panitia jadi wakil bagi sahibul kurban. Bentuknya gimana Pak panitia jadi wakil bagi sahibul kurban? Panitia menawarkan diri kepada sahibul kurban, siapa yang mau berkurban, kami bisa mencarikan sapi. Sehingga di posisi ini panitia belum dapat sapi. Dia belum dapat sapi, belum transaksi sapi dengan penjual dan seterusnya. Lalu kemudian ada beberapa orang sahibul kurban yang tertarik untuk iuran sapi. Dan karena dia adalah wakil dari sahibul kurban, yang namanya wakil, dia harus melaksanakan sesuai yang diamanahkan oleh yang mewakilkan. Ada kaidah yang mengatakan al-wakil bimanzilatil muwakkil. Yang namanya wakil, kedudukannya itu sama seperti yang mewakilkan. Saya ulangi ya, wakil itu kedudukannya sama seperti yang mewakilkan. Sehingga tasarruful wakil, aktivitas muamalah yang dilakukan oleh wakil itu mengikuti apa yang terbaik untuk yang mewakilkan. Apa yang dilakukan oleh wakil dalam beraktivitas muamalah itu mengikuti apa yang terbaik dari orang yang mewakilkan. Sehingga dia akan berusaha untuk memilihkan yang terbaik. Dia akan berusaha untuk bekerja yang terbaik. Karena status dia orang yang diberi amanah. Baik, selanjutnya, jika ternyata ketika posisi dia sebagai wakil sahibul kurban, dia mendapatkan harga sapi di angka 21 juta. Berarti iurannya berapa? 3 juta. Padahal kemarin sahibul kurban diminta untuk iuran 3,5 juta. Berarti di situ ada selisih berapa? 500 ribu per orang. Pertanyaannya, dari harga sapi dan iuran ada selisih. Pertanyaannya, sisa ini punya siapa? Punya sahibul kurban atau boleh menjadi hak milik panitia? Jawabannya, punya sahibul kurban. Kenapa punya sahibul kurban? Karena panitia hanya wakil. sehingga dia harus menjelaskan sesuai kondisi real ketika dia melakukan akad. Harganya sapi 21, berarti iurannya seharusnya 3 juta. Sementara sisa 500 terkumpul di panitia, maka wajib untuk dikembalikan oleh panitia. Sudah? Yang kedua, bagaimana kalau penjual sapi ngasih fee? Penjual sapi ngasih fee misalnya 1 juta. Tapi fee itu tentu saja kan penjual tidak menghubungi sahibul korban 7 orang tadi. Dia langsung kasihkan ke panitia, per sapi 7 juta. Per sapi 1 juta. Pertanyaannya, fee yang diberikan oleh penjual sapi itu milik panitia atau milik sahibul korban? Milik panitia atau sahibul korban? Ya, pemilik sapi atau penjual sapi ngasih fee 1 juta lewat panitia. Nah, 1 juta ini milik sahibul korban atau panitia? Wallahu a'lam. Ini jawab. Baik. Saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi. Insyaallah nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Di sebuah instansi pemerintah ada bagian pengadaan. Lalu kantor membutuhkan ATK dengan budget total 30 juta, ya. Kemudian tentu saja untuk melakukan pengadaan itu bukan kepala kantor yang turun, Pak. Tapi bagian apa, Pak? Bagian pengadaan. Bagian pengadaan yang berhubungan dengan toko ATK. Setelah dilakukan transaksi dengan total nilai 30 juta, toko ini memberikan fee amplop ke bagian pengadaan. Pertanyaannya, boleh diterima atau tidak? Kenapa? Suap? Boleh? Kembalikan kan? Jadi amplop ini misalnya isinya 5 juta. 5 juta ini haknya siapa? Bagian pengadaan atau haknya kantor? Kenapa? Haknya kantor. Karena dia kan wakilnya. Sehingga yang belanja 30 juta ATK ini bukan dia tapi kantor. Berarti diskonnya punya kantor. Nah, terus haknya bagian pengadaan ini apa? Loh, bukannya kamu sudah digaji? Kau bekerja untuk instansi tempat kau bekerja dan karena itu kau digaji baik bulanan atau sesuai dengan proyek yang ada. Maka kalau ada fee dari klien atau supplier, itu seharusnya haknya tempat kau bekerja, bukan milik dia pribadi. Insya Allah kita paham ini. Yang paham korupsi ngerti. Baik. Berarti kalau begitu, Pak, jika bagian pengadaan ini statusnya adalah orang yang diberi amanah untuk melakukan pengadaan, sehingga saat dia dikasih fee itu dikembalikan kepada pihak kantor. Pertanyaannya, panitia sebagai orang yang diberi amanah, kalau dia dikasih fee oleh penjual sapi, berarti fee punya siapa? Sahibul korban. Nah, panitia kemudian protes. Ya terus kita yang capek-capek nyari sapi, bahkan kadang keliling ke kampung-kampung, bahkan orang Jakarta nyari sapinya ke Jawa. Orang Jakarta nyari sapi kan ke Jawa, beda pulau ya. Ada yang nyari sapi di Boyolali, di Gunung Kidul, di Jogja dan sekitarnya untuk dikirim ke Jakarta. Pertanyaannya, lelahnya ini, biaya-biaya ini seharusnya tanggung jawab siapa? Sahibul korban. Maka panitia boleh minta fee dari sahibul korban sebagai pihak yang menyuruh. Panitia boleh minta biaya semua kebutuhan pengadaan, karena dalam posisi ini panitia telah bekerja untuk mereka. Ini yang disebut dengan wakalah bil ujroh, menjadi wakil tapi minta bayaran. Contoh yang lain seperti praktek just tip yang banyak dilakukan oleh sebagian ummahat. Itu just tip, kalau misalnya saya titip ke seseorang, Pak, kamu kan mau umroh, saya titip parfum, Pak, ya, kayak gini. Oh, saya tahu, Mas, ini kayaknya 100 real. Langsung saya kasih uang 100 real. Udah? Bapak berangkat bawa parfum itu, ternyata memang harganya 100 real. Tapi Anda dikasih diskon 5 real. Diskon itu punya siapa? Punya just tipper atau punya konsumen? Ya, punya konsumen. Kenapa? Karena just tipper di sini wakilnya konsumen. Memang ada beberapa skema akad just tip. Salah satunya adalah skema wakalah. Kalau skemanya wakalah, di mana konsumen bayar dulu, lalu uangnya dibawa oleh just tipper, maka nanti dia harus menjelaskan atau dia harus menyampaikan sesuai kondisi real. Kalau ada diskonnya, sampaikanlah diskon. Dan just tipper berhak terhadap fee atas kerjanya, sesuai kesepakatan. Sampai di sini dipahami, insyaAllah. Baik. Sekarang kita beralih yang kedua. Status panitia sebagai wakil dari penjual sapi.
11: skema yang terjadi, kalau dia sebagai wakil dari penjual sapi, berarti panitia sudah melakukan kerjasama dengan penjual sapi. Misalnya, dia datang ke penjual sapi minta izin, Pak, tolong sapi 1-5 jangan dijual ke siapapun, takjub kami yang ngetem 1-5. Nah, kemudian izinkan kami untuk menjualkan ke jamaah kami. Akhirnya dia tawarkan kepada jamaah di masjidnya, ada 5 gambar sapi. Kan nunggu waktu itu, nunggu waktu sampai sekian hari. Sementara si pemilik sapi minta segera dibayar DP. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab bayar DP? Sahibul kurban atau panitia? Sahibul kurban atau panitia? Hah? Kenapa panitia? Ya, wakil dari. Kalau wakil dari penjual, apa harus DP dulu? Baik. Dalam hal ini sebenarnya dia nggak perlu bayar DP karena wakil itu diberi kepercayaan untuk menjualkan, Pak, tolong jualkan barang ini. Tapi kamu bayar DP dulu. Namanya bukan wakil. Itu berarti kamu beli barang saya. Ini kamu beli barang saya. Dan nanti setelah kau beli jual ke orang lain. Nah, kalau dia wakil dari penjual sapi, berarti sebenarnya dia nggak perlu bayar DP. Tapi dikasih batas, misalnya sepekan untuk menawarkan ke jamaah. Kalau nggak ada yang tertarik, kembalikan. Agar dia nanti bisa buka penawaran keluar. Sampai di sini paham ya? Ini status panitia sebagai broker dari pemilik sapi. Nanti fee-nya dari pemilik sapi. Fee-nya dari pemilik sapi. Dan yang ketiga, panitia jualan sapi. Kalau panitia jualan sapi, berarti dia harus beli dulu. Karena syarat oleh seseorang itu boleh menjual adalah sudah membeli alias sudah memiliki, baru kemudian setelah itu dia menerima, barulah dia boleh jual ke orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak, jangan kau menjual barang yang tidak kau miliki. Saya belum punya mobil, saya foto mobil orang, tak upload, tak iklankan, dijual harga sekian, boleh gak? Kenapa gak boleh? Karena saya tidak memiliki. Kau menjual mobil sementara kau tidak memilikinya, tidak boleh. Menawarkan boleh, tapi menjual tidak boleh. Maka dalam hal ini, kalau panitia mau menjadi penjual sapi, ketentuannya adalah dia DP dulu ke penjual sapi sehingga sudah membeli sapi itu. Selanjutnya dia terima dengan cara datang ke kandang untuk melihat, untuk menerimanya. Baru setelah itu dia boleh menjual ke para jamaah. Nanti dia boleh ngambil margin dari aktivitas ini. Baik, insyaallah tiga ini dipahami bedanya, baik. Jadi kalau yang pertama, dia dapat instruksi dari sahibul kurban untuk mencarikan barang. Kalau yang kedua, dia diberi hak oleh pemilik sapi untuk menjualkan barang. Kalau yang ketiga, dia beli dulu, setelah itu dijual ulang dengan ngambil margin. Dan tiga-tiganya boleh, namun ada aturan yang berbeda. Baik, selanjutnya coba kita matangkan lagi ya, untuk panitia yang menjadi penjual korban tadi. Syarat kita boleh menjual ulang barang yang kita beli adalah sudah beli dan sudah nerima. Sudah membeli dan sudah terima. Bapak beli barang di Surabaya secara online, terus Anda transfer, sudah bayar ya. Pertanyaannya, barang yang sudah Anda beli secara online tadi milik siapa? Milik Anda yang di Jakarta atau milik orang Surabaya? Milik kita yang di Jakarta. Kenapa? Sudah beli, karena sudah akad. Sudah. Boleh enggak kita jual ke orang lain? Belum. Tunggu apa? Terima dulu. Karena Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma hatta taqbidah. Jangan kau menjual barang yang sudah kau beli sampai kau menerimanya. Dua ketentuan ini, ketentuan yang mendasar, kalau seseorang membeli barang, kemudian dia mau jual lagi, harus sudah akad dengan penjual pertama dan sudah dia terima dari penjual pertama, barulah setelah itu dia boleh jual ke orang lain. Jelas insyaallah ya? Baik. Sehingga model seperti sapi tadi, kalau dia beli dulu dari pemilik sapi, setelah dia beli kemudian dia datang ke kandang terima, walaupun tidak harus bawa apa, menerima dengan bawa itu beda. Saya sudah terima sapinya, sudah saya lihat, sudah saya foto, selanjutnya dia jual ke jamaah, boleh, dan nanti panitia boleh mengambil marajin. Insyaallah dipahami? Baik. Selanjutnya, apa syarat panitia boleh ngambil margin dalam hal ini? Posisi panitia ini kan orang yang dibentuk oleh takmir. Dibentuk oleh siapa? Takmir. Karena dia dibentuk oleh takmir, maka status dia seperti orang yang diberi amanah oleh takmir untuk melaksanakan tugas terkait pelaksanaan kurban. Nah, karena dia punya amanah, berarti kan dia punya posisi. Maka saat dia melakukan tindakan ekonomi, disebabkan karena posisinya yang sudah pasti akan ada pelanggan, berarti dalam hal ini harus ada izin dari takmir. Jadi kurang lebih ilustrasi seperti ini. Ya. Pemerintah menunjuk sekelompok orang untuk melakukan pengadaan. Kantor menunjuk si A untuk melakukan pengadaan. Ya. Sehingga karena si A sebagai bagian dari pengadaan, si A kan tahu kebutuhan kantornya apa saja. Pertanyaannya, boleh enggak si A membuat perusahaan untuk menjadi supplier pengadaan sesuai yang dibutuhkan kantor? Boleh? Boleh atau tidak? Gambarannya dipahami ya? Baik. Ini saya bahas di buku Fikih ASN. Basah di bagian pengadaan, Pak. Kan kasusnya ada bagian pengadaan yang nyari supplier, kemudian dia nanti dapat fee dari supplier, atau dia membuat perusahaan sendiri yang nanti akan menyuplai kebutuhan kantor tersebut. Ada kantor perusahaan swasta, Bapak ditunjuk sebagai bagian pengadaan di perusahaan itu. Lalu daripada nanti dikasihkan ke orang, udahlah saya tak bikin sendiri perusahaan untuk menyuplai kebutuhan perusahaan saya. Boleh atau tidak? Boleh? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Ada? Iya, jelas ada kepentingan. Tapi kepentingan ini boleh atau tidak? Kalau aparat negara jelas gak boleh. Ya. Aparat negara gak boleh. Ada peraturan seperti itu. Tapi kalau perusahaan swasta? Boleh? Boleh? Boleh. Terjadi khilaf. Ya. Kalau perusahaan swasta berarti tergantung perusahaan. Sehingga dia gak boleh diem-diem tiba-tiba bikin perusahaan yang menyuplai tadi sementara dia tidak laporan kepada atasannya, karena dia punya kepentingan di situ, maka harus dia terus terang. Ini kan perusahaan kita butuh komputer, butuh ini. Saya punya perusahaan komputer, perusahaan jadi-jadian, Pak. Boleh enggak perusahaan saya jadi supplier? Kalau ownernya mengizinkan, selesai. Itu kelebihan untuk perusahaan swasta, sehingga tingkat perizinan tertinggi tidak terlalu jauh, hanya sampai owner. Kalau aparat negara, yang tertinggi adalah aturan, peraturan negara, bukan atasan. Kepala kantor mengizinkan kok, Pak. Kamu sama kepala kantor kan sama-sama karyawan. Ini pegawai di tingkatan ini pegawai di tingkatan itu, sama-sama pegawai. Dia nggak punya hak untuk memberi izin bagi pegawainya dalam mereka melakukan pelanggaran. Baik. Nah, di posisi inilah panitia yang dibentuk oleh takmir tadi. Berarti kan dia seperti bagian pengadaan hewan yang dibentuk oleh sebuah instansi swasta, yaitu takmir masjid. Lalu dia jualan hewan yang nanti akan dijual ke jamaah. Berarti konsumennya kan sudah pasti. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh asal izin takmir. Sebab dia bentukannya takmir. Walaupun dalam hal ini sebenarnya saya juga masih ada sedikit ragu. Takmir sendiri adalah orang yang diberi amanah untuk melakukan itu. Artinya sama-sama orang yang diberi amanah, maka jangan sampai mencari keuntungan di situ. Maka yang paling aman, minta fee. Mintalah fee dari jamaah atau minta fee dari penjual sapi, ini lebih aman. Transparansinya di posisi fee, bukan di posisi margin. Sehingga modelnya bukan kulaan sapi atau beli sapi, beli kambing dalam jumlah banyak, lalu nanti akan dijual. Karena kalau seperti ini, akan ada kepentingan di sana. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita akan beralih ke kasus kedua. Tentang model iuran yang berwarna-warni tadi, Pak. Pertama untuk kasus, iuran jamaah dibuat sama dan seragam. Iuran sahibul kurban dibuat seragam. Sementara harga sapi beragam. Boleh atau tidak? Kan banyak yang kayak gini ya? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa? Karena nanti kerjanya sama. Tapi harga sapinya beda. Misalnya, sapi A harga 18 juta. Sapi B 19. 5 sapi A, B, C masing-masing kenaikannya 1 juta. 18, 19, 20, 21, 23. Orang enak ini. Baginya susahnya. Dan mulai 24 sampai 19. Ya? Iurannya semua dibuat rata 3 juta. Gitu ya. Sehingga yang harga 18 juta dia iuran 3 juta. Berarti kumpul duit berapa? 21. Sapinya 18, masih save berapa? Dia punya selisih 3 juta. Nah, tapi dia diminta untuk iuran 3 juta. Sebaliknya, sapi 24 juta, iurannya 3 juta. Sehingga dana yang terkumpul 21 disubsidi sama yang 3 juta tadi. Gitu kan? Jadinya dia iuran 3 juta, tapi dapat sapi yang lebih mahal dari iurannya. Berarti boleh atau tidak? Ya? Gak boleh. Boleh asal semuanya ridho dan harus transparan. Nah, sehingga di sini disediakan 5 sapi A sampai E dengan harga yang berbeda. Nah, karena harganya beda kan pasti ukurannya beda. Baik. Pertanyaannya, siapa yang mau sapi harga 18? Enggak ada ngacung. Saya pilih 24. Lah kan sama. Karena masing-masing ini nanti akan dimiliki oleh 7 orang. Jadi kurban itu perhatikan, Pak, bukan 5 sapi mewakili 35 orang, tapi satu sapi mewakili 7 orang. Sama atau beda? Beda ya. Jadi bukan 5 sapi untuk 35 orang. Udahlah, 5 sapi ini untuk 35 orang. Enggak ada korban atas nama 35 orang, enggak ada. Ya, tapi kan sama, Pak, pembagiannya. Iya. Cuman korban itu satu sapi untuk 7 orang, bukan 2 sapi untuk 14 orang. Paham ya? Bukan pula 5 sapi untuk 35 orang. Begitu ya. Maka enggak bisa dipukul rata kayak gini. Karena 7 orang ini pemiliknya tertentu. Tertulis di sini bahwasanya 7 orang ini milik siapa saja. Oh, milik A, B, C, D, E sampai orang ketujuh. Yang ini milik X, Y, Z, V, W, 7 orang berikutnya. Jadi satu sapi dimiliki oleh masing-masing 7 orang. Maka kalau modelnya kayak tadi, berarti sebagian orang menyuplai, mensubsidi sebagian sahibul kurban yang lain. Kalau yang dapat sapi murah, dia ridho, sukarela, ya sudah tidak apa-apa, duit saya dipakai untuk mensubsidi yang dapat sapi lebih mahal, sah-sah saja. Masalahnya kalau orangnya nggak ridho, maka praktek seperti ini dolim bagi sebagian. Sehingga terkadang dipaksa sahibul kurban yang tidak tahu, ya sudahlah, dapat sapi yang manapun tidak apa-apa, karena dia nggak tahu. Iuran 3 juta dapat ini juga sama iuran 3 juta tapi dapat lebih bagus. Dia tidak diberitahu, ini pelanggaran. Karena itu yang lebih tepat adalah sesuaikan dengan harga sapi, sehingga di display misalnya sapi A harga sekian, iurannya ketemu sekian. Siapa yang mau ditulis di situ namanya. Sapi B dengan harga yang berbeda, iurannya ketemu berbeda, silahkan mendaftar dan seterusnya. Dengan cara demikian, maka seorang muslim dalam hal ini tidak sampai mengambil hak orang lain antar sama sahibul kurban maupun panitia. Semuanya dia memiliki sesuai dengan nilai yang dia bayarkan. Insyaallah sampai di sini dipahami. Baik, walhamdulillah. Baik. Sehingga yang perlu dihati-hati adalah jangan sampai ada harta milik orang lain yang dipindahkan ke yang bukan pemiliknya tanpa kerelaan pemilik yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu malu mri'in muslimin illa bi thibi nafsihi." Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Sehingga kalau Anda tadi memindahkan model kayak tadi ya, yang ini lebih murah, kemudian mensubsidi yang lebih mahal, padahal yang lebih murah enggak diberitahu, berarti kan belum ada kerelaan. Dan itu melanggar hadis Nabi SAW, karena dia berarti memberikan harta orang lain kepada orang lain tanpa kerelaan pemilik yang pertama. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Sekarang sudah masuk adzan, kita akan dengarkan adzan lebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya tambahkan 2 kasus lagi, nanti insyaallah kita buka diskusi terbatas dengan para jamaah yang ada di sini. Berikutnya adalah berkaitan dengan apa hukum panitia kurban menggunakan kas masjid untuk kegiatan operasional kurban. Dan banyak ragam kasusnya. Ada yang kas masjid ini dipakai untuk pengadaan, sehingga panitia beli hewan awalnya pakai dana masjid, lalu nanti dijual ke jamaah. Yang kedua, kas masjid dipakai untuk biaya operasional, misalnya pengadaan tenda, kemudian makanan, pengadaan pisau, dan seterusnya. Apakah itu boleh pakai kas masjid? Pertama yang perlu kita detailkan adalah kurban itu termasuk kegiatan masjid atau tidak. Itu dulu. Kalau kurban termasuk kegiatan masjid, berarti menggunakan kas masjid boleh. Sebagaimana kegiatan masjid yang lain. Dan berarti sebaliknya, kalau kurban bukan kegiatan masjid, maka berarti bermasalah dan terlarang ketika menggunakan kas masjid. Selanjutnya, ada sebuah tanggung jawab besar bagi siapapun yang dia sedang memegang harta umat. Harta umat itu bisa bentuknya harta yayasan, kemudian kas masjid, lembaga-lembaga sosial. Termasuk ukuran yang lebih besar adalah harta negara. Dalam hadis dari Khawlah Al-Ansariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin, falahumun naru yaumal qiyamah." Rawahul Bukhari. Ada beberapa orang yang mereka menggunakan malullah, harta Allah. Dan yang dimaksud dengan harta Allah di sini adalah harta milik masyarakat, harta sosial, dana milik umat, fi ghairi haqqin, di tempat yang tidak benar. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan neraka di hari kiamat. Ada ancaman yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang tidak amanah dalam menggunakan harta sosial. Maka bendahara masjid atau para takmir yang mereka membawa harta masjid, tolong dihati-hati dengan baik. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang penggunaannya enggak benar, karena nanti akan ada pertanggungjawaban yang lebih besar. Harta pribadi akan dihisab, apalagi ketika dia mengelola harta milik umat. Hisabnya lebih detail, dan kalau salah ancamannya neraka. Karena itulah harta milik umat yang paling besar adalah harta negara. Ini harus diwaspadai. Siapapun yang bertanggung jawab terhadap harta negara, baik kelas negara, kelas daerah, maupun kelas yang paling rendah, yaitu kelas RT, tidak boleh memanfaatkannya untuk hal yang sembarangan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah boleh kas masjid itu dipakai untuk kurban? Kurban ini bukan termasuk kegiatan masjid. Kenapa, Pak? Karena kurban itu kan menyembelih, dan dalam penyembelihan itu ada benda najis. Apa itu? Darah yang memancar, ad-dam al-masfuh. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala di surat Al-An'am, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Katakan oleh Muhammad, aku tidak menjumpai sesuatu yang haram ditegaskan oleh Al-Qur'an bagi orang yang mau makannya, kecuali bangkai darah yang memancar, dam masfuh, aw lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, karena itu semuanya najis. Baik. Kegiatan yang ada najisnya seperti ini, mungkinkah dilakukan di masjid? Tentu saja tidak mungkin. Sehingga karena dia tidak mungkin dilakukan di masjid, berarti ini bukan kegiatan masjid. Oleh karena itu, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keterangan Abu Ayyub Al-Ansari, mereka kalau kurban itu tidak kolektif seperti kita, Pak. Sendiri-sendiri. Kana ar-rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya, sehingga si A berkorban sendiri, si B berkorban sendiri, si C berkorban sendiri, tidak dikumpulin jadi satu, tapi masing-masing menangani korbannya sendiri. Sejalan dengan keberadaan orang-orang yang ketakutan megang pisau, gemeteran ketika menyembelih, akhirnya kemampuan seperti ini kan hilang, sehingga yang punya kemampuan menyembelih terbatas jumlahnya. Maka takmir memprakarsai dengan cara kurban kolektif. Boleh saja. Yang itu kemudian biasanya dikelola dengan takmir masjid, dibuatlah panitia. Tapi panitia ini sejatinya dia sedang menjadi orang yang melayani kegiatan di luar kegiatan masjid. Gitu? Karena kurban itu hakikatnya bukan kegiatan masjid. Tapi Pak, itu kan pelaksananya di halaman masjid, di area sekitar masjid. Memang tidak di dalam, tapi di halaman masjid. Saya itu pernah lihat, Pak, sebuah masjid, tempat sholatnya, karpet digulung semuanya, dipakai nyacah daging. Jadi ada, ya namanya nyacah daging. Ini keramik darah di mana-mana. Ya, darah yang nempel di dagingnya. Ya, sebagaimana Anda lihat ketika orang nyacah daging. Ini kan tidak boleh. Kenapa? Salah satu di antara tempat yang tidak boleh dipakai sholat, itu adalah al-majzarah, tempat jagal. Tempat jagal itu tidak boleh dipakai sholat karena kotor. Kamu jangan jadikan masjid seperti itu, malah dikotori dengan tadi ya, untuk nyacah-nyacah daging. Karena masjid itu tidak punya halaman. Sementara ada kegiatan kurban, sehingga nyembelihnya di jalan. Selesai disembelih, dibawa masuk masjid, dicacah-cacah di dalam masjid. Ya meskipun nanti juga kita bersihkan kok, Pak. Ya oke, kalaupun kau bersihkan, boleh nggak orang secara sengaja masuk masjid terus kencing? Nanti saya bersihkan. Ada orang misalnya masuk masjid terus dia kencing, nanti saya bersihkan. Kayak badui zaman dulu, yang dia masuk masjid kemudian kencing di masjid. Walaupun dia bertanggung jawab untuk membersihkan, tapi praktik ini tidak boleh. Secara sengaja ngotori benda suci, apalagi tempat yang mulia, walaupun dia nanti akan membersihkannya, tidak boleh. Karena tidak boleh melanggar meskipun nanti akan melakukan konsekuensinya. Begitu ya. Nah, setelah kita sepakat bahwasanya ini bukan kegiatan masjid, terus dilakukan di lapangan tempat atau halaman masjid, apakah itu masuk kegiatan masjid? Jawabannya tidak masuk kegiatan masjid. Ada orang mengadakan acara 17-an, lomba kelereng, tarik tambang anak-anak, lomba lari, goni misalnya, diadakan di halaman masjid untuk peringatan 17 Agustus. Boleh enggak hadiahnya dari kas masjid? Kenapa enggak boleh? Hah? Bukan? Ya kan di halaman masjid. Pinjam halaman masjid. Jadi yang terlaksana di halaman masjid atau bahkan di ruangan masjid belum tentu kegiatan masjid. Rapat takmir di dalam masjid, butuh snack, boleh enggak pakai kas masjid? Boleh. Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Rapat RT di dalam masjid, butuh snack, pakai kas masjid, boleh? Kenapa enggak boleh? RT bukan urusan masjid. Paham ya? Baik. Kalau kita sepakat ini bahwa kurban bukan termasuk kegiatan masjid, maka berarti kas masjid enggak boleh dipakai untuk itu. Nah, kemudian muncul masalah, Pak, biaya pelaksanaan kurban itu besar sekali. Sebenarnya besarnya itu kan karena apa? Memberi layanan dan kebutuhan untuk sekian banyak orang yang enggak pernah sholat datang ke masjid, yang gak pernah hadir, bahkan gak pernah Jumatan, tiba-tiba dia muncul jadi panitia karena semuanya berharap nanti dapat jatah. Ya? Akhirnya harus membiayai makan semua orang, snack dan seterusnya, kebutuhannya besar, belum lagi sewa-sewa dan seterusnya. Kalau dibebankan ke sahibul kurban, berat gak? Terlalu berat. Dia sudah melakukan pengadaan hewan, ditambah beban untuk melayani semua orang. Maka solusi yang bisa kita tawarkan adalah, satu, jika memang biayanya besar, maka cari donatur. Siapa kira-kira yang mau berdonasi untuk kegiatan operasional kurban. Yang kedua, kalau tidak ada orang yang berminat jadi donatur, nanti galang dana iuran warga. Misalnya kita buat pengumuman bagi para warga yang mau ikut iuran untuk berdonasi kegiatan ini, encelengan iuran kecil-kecil dikumpulin jadi besar, ya kayak misalnya program kerja bakti 17-an dan seterusnya, ini insya Allah lebih baik. Atau yang ketiga, pasang kotak di depan masjid, ditulisi, declare pernyataan tegas untuk operasional kepanitiaan kurban. Jadi orang masukkan uang di situ, dia tahu duitnya akan dipakai untuk kegiatan ini, bukan untuk operasional masjid. Dana seperti ini yang bisa kita jadikan sebagai alat bantu bagi mereka yang pingin agar meringankan beban sahibul kurban. Insya Allah cukup jelas ya. Baik, sekarang saya beralih yang terakhir. Panitia dapat jatah khusus. Ada satu rumah, bapak, ibu, tiga anak, semuanya sudah besar. Yang satu lulus kuliah, yang satu proses kuliah, yang satu SMA. Semuanya jadi panitia. Begitu pulang, dapat 6 kresek per orang sebagai panitia, satu orang sebagai warga, karena suaminya jadwal khatib di masjid itu dapat juga, istrinya ketua PKK dapat juga, anak pertama ketua pemuda kampung dapat juga. Dia bukan sahibul kurban tapi bisa jadi dapat 9 kresek. Ada kasus kayak gitu? Lah, terus yang seperti ini gimana? Saya kemarin sempat upload sebuah video ya tentang panitia enggak dapat jatah khusus, masya Allah. Komentar di bawahnya itu pedes-pedes. Nah, terus panitia dapat apa kalau nggak kayak gini? Sekarang pertanyaannya, wahai panitia, pilihannya ada dua. Kerja yang Anda lakukan ini, kerja berbayar atau kerja sosial? Yang jawab bukan yang di sini ya, yang online. Wahai panitia, Anda ini mau kerja berbayar atau kerja sosial? Kalau sepakat mereka jawab, ya kita datang untuk kerja sosial, maka jangan berharap bayaran kalau kerja sosial. Ya kalau gak dibayar kami gak mau. Oh, berarti kan kerja berbayar. Sehingga jujur panitia yang ikut bergabung itu, mungkin mereka juga perlu untuk ditegaskan ya. Orang Jawa sebenarnya ditanting. Panitia ditanting, ditegaskan. Kalian kumpul untuk kerja sosial atau kerja berbayar? Kalau mereka bilang sosial, baik. Kalau sosial, berarti kita di sini beramal, kerja bakti. Sahibul kurban beramal, panitia beramal dengan kerjanya. Sama-sama kerja, sama-sama beramal. Jangan pernah ada yang berharap bayaran. Dan kunci di bagian itu ya. Karena tidak ada yang boleh berharap bayaran, jangan sampai minta jatah khusus. Gak dikasih, gak boleh protes. Sanggup kira-kira? Konflik itu. Itu bisa serius itu. Ngapain kami datang ke sini kalau gak dapat jatah khusus? Pulang dia, gak mau. Itu bukti bahasanya sebenarnya mereka bukan kerja berbayar, bukan kerja sosial, kerja berbayar. Dan beberapa kawan kami setelah mereka paham tentang hal ini, dia waktu Idul Adha diminta untuk jadi ketua panitia. Kan yang kumpul terus satu kampung kumpul semua. Jadi kasih tawaran itu, mau kerja berbayar atau kerja sosial? Gak ada yang berani bilang kerja berbayar. Semuanya sepakat sosial. Baik, kalau begitu panitia gak dapat jatah, pulang dia. Bukti sebenarnya mereka itu kerja berbayar. Berarti boleh gak Pak panitia kerja berbayar? Boleh. Boleh ya. Karena orang bekerja dibayar boleh. Baik, yang kerja berbayar mau bayar, angkat tangan. Angkat tangan. Misalnya ada sekian orang, siap, nanti akan dibayar. Yang angkat tangan akan dibayar, catat itu. Catat ya. Tapi tidak boleh dibayar pakai hasil kurban. Karena hasil kurban tidak boleh digunakan sebagai alat bayar untuk jagal dan seluruh yang ikut dalam pelayanan kurban. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, kunna nuqimu ala budnin nabi sallallahu alaihi wasallam, budnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu menangani onta-onta sembelihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di situ dinyatakan wa alla nu'tiyal jazara minha syai'an. Dan kami dilarang untuk memberikan upah kepada tukang jagal sedikit pun dari hasil kurban. Nahnu nu'tihi min indi anfusina. Kami berikan upah itu dengan uang pribadi kami. Sehingga yang bekerja ikut menangani korban boleh minta bayaran, tapi tidak boleh dari hasil korban. Sehingga dibayar pakai apa Pak? Ya pakai uang pribadi sahibul korban. Wah, sahibul korban nanti kebebanan besar sekali itu. Kalau per orang minta, ya saya minta 100.000 sebagai ganti satu kresek daging. Itu kan besar sekali. Nah terus gimana kalau kayak gini? Ya boleh saja asal sahibul korban bersedia. Atau kalau tidak ya pakai biaya operasional tadi. Sehingga mereka datang jadi beban kalau mereka justru malah mencari bayaran. Panitia yang seharusnya beramal, apalagi yang bukan sahibul korban ya. Panitia yang bukan sahibul korban seharusnya ikut beramal sebagaimana yang lain beramal. Tapi kadang dia datang malah jadi beban. Akhirnya malah bikin kisruh berkaitan dengan fikih korban. Nah orang kan kemudian gampangnya, udahlah kasih aja jatah khusus panitia. Masalahnya, kalau panitia dikasih jatah khusus sebagai upah, ini bisa mengancam keabsahan korban. Kok bisa Pak mengancam keabsahan korban? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit korbannya, maka tidak sah korbannya. Hadis riwayat Hakim. Menjual itu bisa bentuknya, dia jual, kemudian uangnya dipakai pribadi. Sehingga misalnya seekor kambing harganya 5 juta. Kulitnya dijual dapat 200 ribu. Berarti kan duitnya yang keluar berapa? Dia dapat 200 ribu pengembalian. 4 juta 200 dari hasil penjualan. Nanti belum dia jual kepala, belum dia jual kaki, dapat lagi. Apalagi dia punya warung sate. Masya Allah. Sehingga jatah dia dapat berapa? 1/3. Dah, gak usah nyetok kambing, pakai ini saja. Dijual ke konsumen. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, seperti ini bisa menyebabkan batal korban. Jadi kasus yang disampaikan oleh An-Nawawi, sahibul korban kulitnya itu disamak oleh dia pribadi. Setelah itu dibuat tas. Masalahnya, kalau panitia dikasih jatah khusus sebagai upah, ini bisa mengancam keabsahan korban. Kok bisa Pak mengancam keabsahan korban? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit korbannya, maka tidak sah korbannya. Hadis riwayat Hakim. Menjual itu bisa bentuknya, dia jual, kemudian uangnya dipakai pribadi. Sehingga misalnya seekor kambing harganya 5 juta. Kulitnya dijual dapat 200 ribu. Berarti kan

0: Saudaraku seiman, para pendengar Radio Best FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untian nasihat yang disampaikan oleh Fadlatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد أيها المستمعون الكرام، قال المصنف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة الخامسة منع الزكاة. والزكاة معاشر المستمعين قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فلا تكاد تذكر الصلاة في كتاب الله إلا وتذكر الزكاة مقرونة بها. والزكاة ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة الحديث، وهي حق في مال الأغنياء، كما قال الله تبارك وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. جعله الله عز وجل للفقراء، كما في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن قال له: فإن أطاعوك لذلك، أي في الصلاة، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وهي لا تؤخذ من كل أحد، وإنما تؤخذ من الأغنياء الذين عندهم مال وبلغ النصاب، فتؤخذ منه الزكاة وتؤخذ منهم منه الزكاة وتعطى للفقير، وفيها خير عظيم للمزكي ولماله وللفقراء وللمجتمع، ففيها فوائد لا حصر لها ولا عد، وهي بركة على مال المزكي وعليه هو وعلى بيته، وفيها مواساة للفقراء والمحتاجين، وفيها سد للحاجة، وفيها تكافل اجتماعي وتحقيق للخيرية، وفيها زوال كثير من الخصال السيئة والخلال القبيحة، إلى غير ذلك من الثمار والآثار المباركة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يسوق بعض الأدلة على وجوب الزكاة وفرضيتها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa, semoga Allah senantiasa memberi rahmatnya kepada kita semua. Kita masih bersama kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sampai pada dosa besar yang kelima, yaitu kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu, al-kabiratul khamisah man'uz zakat. Dosa besar yang kelima yaitu tidak mau bayar zakat. Zakat merupakan temannya sholat dalam Al-Quran, ya. Maka kalau kita buka Al-Quran, hampir-hampir tidak disebut tentang sholat kecuali disebutkan bersamanya zakat. Oleh karenanya zakat senantiasa digandengkan dengan sholat. Dan zakat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, dan dia merupakan salah satu dari tiang-tiang utama dari agama Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Buniyal Islamu ala khams: syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah." Agama Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan salat dan membayar zakat. Hadis yang masyhur. Dan dia merupakan hak yang ada pada harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Yaitu zakat merupakan haknya orang miskin yang berada di hartanya orang kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Sungguh pada harta mereka, hartanya orang-orang kaya, ada hak. Hak milik siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta dan bagi orang yang tidak meminta, yang terhalangi dari harta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat merupakan hak bagi orang-orang miskin. sebagaimana dalam hadis Muaz radhiyallahu taala anhu, tatkala Rasulullah SAW mengutusnya ke negeri Yaman, Rasulullah SAW bersabda, fa in ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah azza wa jalla farada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim. Kata Rasulullah SAW kepada Muaz, jika mereka penduduk negeri Yaman nurut kepada engkau untuk mengerjakan salat, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat dalam harta mereka, maka zakat tersebut diambil dari harta mereka dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada fakir miskin. Oleh karenanya zakat itu tidak diambil dari setiap orang, tetapi zakat itu hanya diambil dari orang yang kaya, yang memiliki harta dan hartanya telah mencapai nisab, maka diambillah zakat darinya. Setelah diambil zakat darinya, dikembalikan, diberikan kepada orang miskin. Dan pada zakat banyak kebaikan. Kebaikan bagi orang yang membayar zakat, kebaikan bagi hartanya, kebaikan bagi orang-orang fakir, dan kebaikan bagi masyarakat secara umum. Oleh karenanya dalam zakat ada faedah-faedah yang tidak terbatas, faedah yang sangat banyak. Dan ia merupakan keberkahan, menambah berkah bagi harta orang yang membayar zakat, dan juga memberi keberkahan bagi dia pembayar zakat itu sendiri, dan juga mendatangkan keberkahan bagi rumahnya, dan juga ada bentuk ya perhatian terhadap orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, dan menutup kebutuhan orang-orang yang miskin, dan juga di situ ada bentuk kerjasama di antara masyarakat, dan juga mewujudkan kebaikan dan hilangnya banyak dari akhlak-akhlak yang buruk, perangai-perangai yang buruk, dan buah-buah yang lainnya yang bisa diambil dari zakat yang penuh keberkahan. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mulai menyebutkan dalil-dalil tentang wujubnya zakat dan kewajiban membayar zakat.
1: Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, wailun lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. La yu'tuna az-zakat قيل هي الزكاة المفروضة التي حق في المال، وقيل أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل، ومنه قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقول الله تعالى قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها، أي زكاها بالتوحيد والإيمان، ودساها أي غمسها بالكفر والعصيان.
2: Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Imam Zahabi itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa wailu lil musyrikin, celakalah orang-orang musyrikin. Siapa? Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir terhadap hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'tuna az-zakat, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, celaka bagi mereka. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat sebagaimana yang telah diketahui, yaitu harta yang harus dikeluarkan. Dan ada juga pendapat yang mengatakan artinya orang-orang musyrikin mereka tidak mentazkiyah diri mereka, mereka tidak mensucikan diri mereka dengan tauhid dan keikhlasan. Dan makna zakat terkadang artinya mensucikan jiwa, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakka qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Zakkaha, mensucikannya, yaitu mensucikan jiwanya dengan tauhid dan keimanan. Dan mengotorinya, yaitu memasukkan jiwanya ke dalam kekufuran dan kemaksiatan.
1: Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Allahu ta'ala, walladhina yaknizuna al-dahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashirhum bi'adabin alim. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا وعيد شديد لمن لا يزكي ماله، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فيعذبون بهذه الأموال التي حبسوها ومنعوها ولم يخرجوا حقها الذي فرضه الله عليهم، حيث أعطاهم المال الكثير وطلب منهم أن ينفقوا منه الشيء القليل فمنعوه، فكانت عقوبتهم أن عذبوا بهذا المال الذي منعوه.
2: Kemudian Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yaitu firman Allah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang mereka menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya, itu tidak membayar zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, maka pada hari tersebut maka emas dan perak tersebut dipanaskan di neraka jahannam, kemudian digunakan untuk membakar atau menyetrika ya kepala jidat-jidat mereka, kemudian lambung-lambung mereka dan punggung-punggung mereka. Hadza makanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun, ini adalah balasan akibat kalian menyimpan harta-harta kalian, maka rasakanlah akibat perbuatan kalian. Ini merupakan ancaman yang sangat berat bagi orang yang tidak membayar zakat hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, maka pada hari tersebut hartanya tersebut dipanaskan di neraka jahannam, kemudian digunakan untuk memanaskan ya wajah-wajah mereka, kemudian memanaskan lambung-lambung mereka dan memanaskan belakang-belakang mereka. Oleh karenanya mereka diazab dengan harta yang mereka simpan tersebut, yang mereka tidak membayar zakat. Mereka tidak mengeluarkan hak zakat tersebut yang Allah wajibkan kepada mereka. Allah telah memberikan mereka harta yang banyak dan Allah hanya meminta mereka sedikit untuk bayar zakat. Akan tapi mereka tidak mau bayar zakat. Akibatnya harta tersebut digunakan untuk mengazab mereka.
1: Qala rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi iblin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yawm al-qiyamah a'zama ma kanat وأسمنه تنطحه بقرونها وتطعه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته illa muthila lahu yawm al-qiyamah shuja'an aqra' al-hadith. Siyaqu hadha al-hadith fi as-sahihayn atwal min huna, wal musannif rahimahullah iqtasara 'ala dhikri 'uqubat tarik az-zakat wa fihi anna al-'uqubata takhtalif bihasab al-mal alladhi yamtaliku sahib al-ibl wal-baqar wal-ghanam alladhi la yu'addi zakatahu yuqtah yawm al-qiyamah biqa'in qarqar ay ard munbasita فتنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها وإن كان صاحب ذهب وفضة فإنه يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها الجباه والجنوب والظهور في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار هذا إذا كان عن شح وتقصير فهو من الكبائر ولو كان منتقلا بذلك من الملة لم يكن له سبيل إلا إلى النار ولا سبيل له إلى الجنة أما إذا كان تركه للزكاة عن جحد لها وإنكار لها فهذا كافر منتقل من الملة ولا سبيل له يوم القيامة إلا إلى النار ولا سبيل له إلى الجنة.
2: Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman Rasulullah SAW bersabda, ma min sahibi ibil, tidak seorang pun yang memiliki onta, tidak juga atau memiliki sapi atau tidak memiliki kambing, kemudian dia tidak bayar mengeluarkan zakatnya, kecuali onta, kemudian sapi dan kambing tersebut akan datang pada hari kiamat dalam kondisi yang lebih besar daripada yang di dunia. Ya, kemudian kambing, onta dan sapi tersebut memiliki tanduk-tanduk yang digunakan untuk mentanduk orang yang tidak bayar zakat tersebut, dan juga kambing-kambing dan sapi serta unta tersebut menginjak-injak orang ini. Oleh karenanya ini adalah hukuman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang enggan bayar zakat, ya, seperti tatkala dia memiliki unta, memiliki sapi dan memiliki kambing. Dan demikianlah dilakukan terhadap orang ini sampai diberi hukuman pada hari kiamat kelak, yaitu hari di mana ukurannya 50 sehari seperti 50 ribu tahun. Sampai kemudian dihukum di antara para hamba. Setelah dia dihukum, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperlihatkan jalannya, apakah kepada surga ataukah ke neraka jahanam. Ya, dan tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak kemudian dia tidak bayar zakatnya, kecuali akan dijadikan seperti seorang yang pemberani, seorang laki-laki yang akan menyiksanya. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini dalam Sahihain lebih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, lebih panjang daripada yang disebut oleh Imam Adz-Dzahabi. Akan tetapi Al-Imam Dzahabi rahimahullah hanya menyebutkan bagian yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang tidak bayar zakat. Bahwasanya hukuman bagi orang yang tidak bayar zakat bervariasi tergantung jenis harta yang tidak, yang jenis harta yang dia miliki dan dia tidak keluarkan zakatnya. Orang yang memiliki onta, memiliki sapi dan memiliki kambing yang tidak dia keluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak dia akan dilemparkan di sebuah tanah yang lapang. Kemudian hewan-hewan tersebut menanduknya, ya onta, kemudian sapi dan kambing tadi menanduk-nanduknya. Kemudian selain menanduknya, hewan-hewan tersebut menginjak-injak dia. Adapun jika yang tidak berzakat adalah seorang yang memiliki emas dan perak, maka emas dan perak tersebut akan dipanaskan oleh Allah pada neraka Jahannam, kemudian digunakan untuk menyetrika jidatnya atau dahinya, dan menyetrika lambung-lambungnya, dan menyetrika bagian belakang tubuhnya pada hari di mana sehari ukurannya seperti 50 ribu tahun. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Maka diperlihatkanlah jalannya, kalau enggak ke neraka, kalau enggak ke surga, ya ke neraka Jahannam. Ini menunjukkan orang yang ditunjukkan jalannya, kalau bukan ke surga maka ke neraka Jahannam, maksudnya dari orang yang tidak bayar zakat karena pelit, dia tidak mau bayar zakat, maka ini adalah dosa besar. Dan kalau seandainya orang yang tidak mau bayar zakat itu masuk kafir, tentunya yang ditunjukkan oleh Allah hanyalah jalan menuju neraka Jahannam saja, tidak ada jalan menuju surga. Tetapi jika seorang tatkala dia tidak bayar zakat karena malas atau karena pelit, maka dia telah melakukan dosa besar namun tidak kafir. Akan tetapi jika dia enggan membayar zakat karena dia menentang kewajiban zakat, dia memandang zakat tidak wajib, maka ini kafir, keluar dari agama, dan tidak ada jalan bagi dia pada hari kiamat kecuali kepada neraka Jahannam.
1: Qala al-musannif rahimahullah wa qad qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu mani'i az-zakah وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وهذا فيه أنه إذا امتنع الإنسان من أداء زكاة مالية ولم يقم بدفعها لجباة الزكاة الذين يوظفهم ولي الأمر لجبايتها فالحكم أنه يلزم بدفعها وإن امتنع وقاتل فإنه يقاتل.
2: Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala berkata, demi Allah, kalau mereka tidak mau memberikan zakat kepadaku, yaitu seperti hewan yang kecil, mereka tidak mau bayar zakat, padahal dahulu mereka bayar zakat tersebut di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan memerangi mereka karena mereka tidak mau bayar zakat tersebut. Ini dalil bahwasanya jika seorang tidak mau bayar zakat dari hartanya dan dia tidak mau berikan kepada para penarik zakat, ya, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil zakat, maka hukumnya harus dipaksa untuk bayar zakat tersebut. Dan kalau dia tidak mau bayar zakat, maka diperangi, ya, karena orang seperti ini pantas untuk diperangi karena tidak mau bayar zakat.
1: Qala rahimahullah ta'ala, قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أي أن الله عز وجل يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به، كما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتي يعني بشتقي يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخرها.
2: Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Imran, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi wa khairal lahum. Maka janganlah orang-orang yang pelit, ya, tidak mau bayar zakat itu dari harta yang Allah berikan kepada mereka, ya, dari karunia Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih baik bagi mereka. Kalau mereka tahan hartanya, mereka menyangka lebih baik, bal huwa syarrul lahum. Justru mereka tatkala menahan diri mereka pelit dengan harta mereka, maka ini lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka hartanya tersebut akan digantungkan di lehernya pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Maka milik Allah lah segala harta, segala perbendaharaan di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan harta yang mereka pelitkan tersebut, yang mereka tidak mau keluarkan, ya, dijadikan benda yang berat yang menggantung di leher-leher mereka, dan akan diazab dengan harta tersebut. Mereka akan diazab dengan harta yang mereka tahan tersebut, sebagaimana datang dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah berikan kepadanya harta kemudian dia tidak bayar zakatnya, mustilalahu maluhu syuja'an aqra, maka dia akan dijadikan hartanya seperti ular, ular yang akan menyiksa dia pada hari kiamat, kemudian akan menusuk kedua pipinya, ya, ya, kemudian dia berkata ular tersebut, ana maluk, aku adalah hartamu dan aku adalah harta yang kau simpan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih, dan janganlah orang-orang yang pelit mereka menyangka harta yang mereka simpan tersebut, yang mereka pelitkan tersebut, adalah lebih baik bagi mereka.
1: Qala rahimahullah, wa 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi man mana'a az-zakah, qala man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra malih azmatan min 'azamati rabbina, akhrajahu Abu Daud wa An-Nasa'i min hadith Bahz ibn Hakim an abihi an jaddah, ay yutlab minhu az-zakah fa in imtana'a akhadhuha منه وشطر ماله, وفي رواية وشطر إبله, عقوبة له على الامتناع. قال عزمة من عزمات ربنا, أي حكم من الله وأمر من أوامره جل وعلا. وهذا الحديث من أهل العلم من أخذ به على ظاهره وقال إن من يمتنع عن الزكاة يعاقب بهذه العقوبة فتؤخذ الزكاة, وإضافة إلى ذلك يؤخذ منه نصف ماله تعزيرا له وعقوبة على امتناعه. ومن أهل العلم من قال إن هذا الحكم منسوخ, والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل, والله تعالى أعلم.
2: Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah bawakan hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man mana'aha, barang siapa yang tidak mau bayar zakat, fa inna akhidhuha wa syatra malihi." Maka kami akan mengambil zakat tersebut dan kami akan ambil juga setengah hartanya. Azmatan min azamati rabbina. Ini adalah hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari hadis Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang diminta darinya zakat, kemudian ternyata dia tidak mau bayar zakat, maka diambil zakatnya dengan paksa. Selain diambil zakatnya dengan paksa, juga diambil setengah hartanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan syatra ibilih, diambil setengah ontanya. Jadi ontanya semua diambil setengahnya sebagai hukuman atas karena dia melarang, karena dia tidak mau bayar zakat. Jadi hukumannya selain diambil zakatnya, juga diambil setengah hartanya sebagai hukuman karena dia tidak mau bayar zakat. Ya, yaitu ini adalah hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagian ulama mengambil zahir hadis ini. Mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak mau bayar zakat, maka dihukum dengan hukum seperti ini, yaitu diambil zakatnya yang tidak mau dibayar, dipaksa. Kemudian selain diambil zakatnya, diambil juga setengah hartanya sebagai hukum ta'zir bagi dia, sebagai hukum karena dia tidak mau bayar zakat. Dan di antara ahli ilmi, di antara para ulama, ada yang mengatakan hukum ini mansukh. Ya, akan tapi pendapat yang mengatakan bahwasanya hukumnya sudah mansukh butuh kepada dalil yang menunjukkan mansukhnya.
1: قال رحمه الله وعن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حقه وفقير فخور وهذا الحديث في ذكر هؤلاء الثلاثة الذين يدخلون النار وهم من أول من أوائل الداخلين. الأول أمير مسلط أي في تجبر وتسلط وطغيان وتعدي على الرعية وإلحاق المشقة والأذى بهم، والثاني وهو محل الشاهد ذو ثروة لا يؤدي حق الله فيها، والمعنى ذو مال لا يؤدي حق الله فيها أي لا يخرج الزكاة المفروضة، والزكاة حق لله أي أوجبه سبحانه في المال وجعلها للأصناف التي بينها سبحانه في كتابه. والثالث فقير فخور أي فقير لا مال عنده في حاجة وعوز، وهو في الوقت نفسه متكبر يتعالى على الآخرين، وهذا من أبغض الخصال وأشنعها، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وتكبر مثل هذا تكبر من غير وجود للباعث له، بخلاف الغني وصاحب الرئاسة تكبره يدخل عليه بسبب وجود الباعث وهو المال أو الرئاسة، ولهذا كانت عقوبته أشد من غيره، مثل أشيمط الزاني بخلاف الشاب إذا زنى فالباعث له قوة الشهوة، وبهذا يعرف أن الذنب يتضاعف بسبب ما يحتث به كما سبق الإشارة إلى ذلك، وسيأتي أيضا التنبيه عليه إما بالوقت أو بحال الشخص أو مكانه أو غير ذلك.
2: Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, yaitu dari Yahya bin Abi Katsir. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Amir Al-Uqayli bahwasanya ayahnya mengabarkan kepadanya bahwasanya ayahnya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiga orang awalu salatatin yadkhulunan nar, tiga orang yang pertama kali yang masuk neraka jahannam, tiga golongan yang masuk neraka jahannam, Amirun Musallat, yaitu seorang pemimpin yang dia kejam dan sewenang-wenang, wa dzu tsarwatin min malin la yuaddi haqqahu, dan orang yang memiliki harta yang kaya, harta yang banyak namun dia tidak bayarkan zakatnya, wa faqirun fakhur, dan orang yang miskin dan sombong. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan tiga golongan yang masuk neraka dan mereka termasuk orang-orang pertama kali masuk neraka. Yang pertama adalah Amirun Musallab, itu seorang amir yang sewenang-wenang, yang sombong dan angkuh, yang berbuat berlebih-lebihan, mendzalimi rakyatnya, membuat mereka susah dan payah. Ini pemimpin seperti ini termasuk masuk dalam neraka jahannam. Yang kedua, yang ini menjadi perhatian kita, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzu tsarwatin la yuaddi haqqallahi fiha." Itu seorang yang memiliki harta namun dia tidak menunaikan hak Allah yang ada pada harta tersebut. Maknanya dzu tsarwa adalah pemilik harta. Dia tidak menunaikan hak Allah yang ada pada harta tersebut, yaitu dia tidak mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan kepadanya. Dan zakat merupakan hak Allah, yaitu Allah yang mewajibkan zakat pada harta, dan Allah kemudian menjadikan harta tersebut milik bagi golongan-golongan asnaf zakat, golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kemudian orang yang ketiga yang masuk neraka jahannam, yaitu faqirun fakhur, seorang yang miskin lagi sombong, yaitu seorang fakir tidak punya harta dan dia sendiri dalam keadaan butuh bantuan. Namun dalam kondisi dia butuh bantuan, dia sombong, ya, dia melakukan merasa tinggi di atas orang lain, dan ini merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kesombongan. Allah berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Dan kesombongan dari orang yang seperti ini adalah kesombongan yang tanpa ada sebab. Ya, berbeda dengan orang yang kaya. Orang miskin ngapain dia sombong? Adapun orang kaya, ya, atau orang yang memiliki kedudukan, maka dia sombong karena ada sebabnya. Sebabnya itu karena ada hartanya, atau karena kepemimpinannya, karena kekayaannya, menjadikan dia sombong. Adapun orang miskin sombong tanpa sebab, maka ini hukumannya lebih berat daripada yang kaya yang sombong. Saya ulangi, orang miskin yang sombong hukumannya lebih berat bagi daripada yang kaya yang sombong. Dan contohnya seperti ini pula, kata Nabi SAW, Al-Ushaymit Az-Zani, yaitu orang yang tua namun berzina. Ini ngapain dia berzina sementara syahwatnya sudah mereda, mulai berkurang. Berbeda dengan pemuda, jika pemuda yang berzina, maka karena ada pendorong yang buat dia berzina, itu syahwatnya yang sangat kuat. Oleh karenanya dari sini kita ketahui bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat sesuai dengan sebab yang mengelilinginya, ya, dan ini telah kita jelaskan pada penjelasan di kesempatan yang lainnya, dan akan juga datang penjelasan tentang hal ini, yaitu seorang bisa jadi dosanya semakin besar karena waktu yang dia melakukan untuk berbuat dosa, atau kondisi orang tersebut sehingga buat dia berdosa, atau tempat dia berbuat dosa ini mempengaruhi besarnya dosa yang dia lakukan.
1: Qala rahimahullah wa an syarikin wa ghairah an Abi Ishaq an Abi Al-Ahwas an Abdullah qala umirtum bis salati waz zakah faman lam yuzak fala salata lah. Fihi مكانة الزكاة من الصلاة وهي كما مر معنا قرينة الصلاة في كتاب الله. قال ابن رجب رحمه الله ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهات به للملائكة.
2: Hadis berikutnya atau perkataan seorang sahabat ya, dari Syarik dan Goirihi dari dan yang lain dari Abu Ishaq dari Abil Ahwas dari Abdullah, dia berkata umirtum bisolati wa zakati famalam yuzakki fala solata lahu. Kalian diperintahkan untuk solat dan untuk membayar zakat, maka barang siapa yang tidak membayar zakat maka tidak ada solat baginya. Asar ini menunjukkan akan kedudukan zakat ya dari solat, sebagaimana telah lalu bahwasanya solat zakat itu merupakan gandengannya solat, temannya solat dalam Al-Quran, di mana saja disebutkan solat maka disebutkan pula zakat, kebanyakannya seperti itu. Ibn Rajab rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan tidak diterima solatnya di sini bukanlah yang dimaksud adalah tidak sah solatnya, demikian juga tidak dimaksud untuk harus mengulangi sholatnya dengan meninggalkan zakat. Akan tapi yang dimaksud adalah orang tersebut tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana orang yang melakukannya akan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat dan akan dibanggakan oleh para malaikat. Jadi maksudnya di sini barang siapa yang tidak berzakat maka dia tidak akan, bukan solatnya tidak sah, tetapi dia tidak akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Yanbaghi ala al-muslim wa qad alima fardiyyat az-zakat wa makanataha al-'azimah min din Allah tabaarak wa ta'ala an yu'na bi hadhihi al-fariidha wa an yattaqi Allah Subhanahu wa ta'ala fi malihi wa an ya'lam annahu sayaqif bayna yaday Allah tabaarak wa ta'ala وأن الله تبارك وتعالى سائله عن هذا المال. ومن أعظم ما يكون السؤال عنه فيما يتعلق بالمال سؤال عن هذه الفريضة، هل أدى زكاة ماله أو لم يؤدي زكاة ماله، فليكن المرء ناصحا لنفسه متقيا لله تبارك وتعالى ربه، ويحتاج في هذا المقام إلى أن يتعلم ما يتعلق بالزكاة، ولا سيما إذا كان عنده المال ويعرف النصاب إن كان ذا ماشية أو كان ذا زرع أو كان ذا ذهب أو فضة أو كان ذا تجارة، فيعرف النصاب ويعرف مقدار الزكاة ووقتها ويكون حريصا على أدائها كما أمر متقيا الله سبحانه وتعالى، وليسلم أيضا من هذه العقوبات التي مر معنا الإشارة إلى جملة منها، وليفوز أيضا بالثواب ثواب عباده المتقين العاملين بما أمرهم به سبحانه وتعالى، ولا سيما الفرائض، فإن الله يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والزكاة فريضة من فرائض الإسلام العظيمة.
2: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya wajib bagi setiap muslim yang telah mengetahui tentang kewajiban bayar zakat dan mengetahui tentang kedudukannya yang sangat agung di dalam Islam, maka hendaknya dia berusaha untuk menjalankan kewajiban ini, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam menunaikan zakat hartanya, dan hendaknya dia yakin bahwasanya dia akan di, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan bertanya kepada dia tentang hartanya. Dan di antara pertanyaan yang Allah tujukan yang paling penting tentang harta, yaitu Allah bertanya, apakah engkau sudah bayar zakatmu atau tidak? Ya. Oleh karenanya hendaknya dia berusaha untuk membayar zakat harta yang dia miliki. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk bertakwa kepada Rabb-nya dalam bayar zakat. Jadi sini dia butuh untuk mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat. Terutama jika dia memiliki harta, entah dia memiliki harta hewan ternak atau emas atau perak atau tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya, dia harus mempelajari tentang zakat, tentang bagaimana nisabnya, nisab masing-masingnya, nisab emas, nisab perak, nisab tumbuh-tumbuhan, nisab binatang ternak, nisab barang dagangan, ya. Maka dia harus mengerti apa itu nisabnya. Demikian juga kapan waktu membayar zakat tersebut. Ya, orang yang memiliki emas, perak, kemudian tumbuh-tumbuhan, demikian juga barang perdagangan, dia harus tahu berapa nisabnya dan kapan harus dia bayar zakatnya tersebut. Dia tahu kapan nisabnya dan berapa harus yang dia keluarkan. Dan dia semangat untuk membayar zakat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia telah membayar mengeluarkan zakatnya, zakat harta yang dia miliki, maka dia akan selamat dari hukuman-hukuman, azab-azab yang tadi telah kita jelaskan sebagiannya, yang telah disebutkan oleh Imam Zahabi, berapa banyak hukuman dan azab yang diberikan kepada orang yang tidak membayar zakat. Selain itu dia juga akan mendapatkan ganjaran yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang membayar zakat. Karena ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang wajib. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang wajib. Dan kita tahu di antara amalan yang wajib adalah bayar zakat. Maka barang siapa yang bayar zakat, dia akan meraih pahala orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa as'alullah al-karim rabbal 'alamin an yuwaffiqana ajma'in lil 'ilm an-nafi' wal 'amal as-salih والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
2: Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik dan Maha Mulia, ya, agar memberikan kepada kita seluruhnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mempelajari ilmu yang bermanfaat dan agar kita bisa mengamalkan amalan yang soleh dari ilmu yang kita pelajari, dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan lisan-lisan kita, tidaklah kita berucap kecuali yang benar dan dijauhkan dari segala bentuk kedosaan, dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan amalan soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, maka kami persilakan.
3: Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh atas darah sedang disampaikan, juga untuk Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang telah kami terima. Untuk yang pertama, pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Saudara Abu Haidar di Bogor yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Fadilatul Syekh, mohon penjelasan terkait dengan ayat Quran Surat Fussilat ayat 6 dan 7 tadi yang menyebutkan bahwasannya kecelakaanlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak membayarkan zakat. Mohon penjelasan dari hal ini, apakah ada hubungan antara zakat dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan kufur? Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Syekh.
1: قوله في هذه الآية الكريمة قول للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قيل في معنى لا يؤتون الزكاة أي ما تزكو به قلوبهم وتطهر من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، كما في قوله قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، وقيل المراد زكاة المال، قيل المراد زكاة المال. فقيل في معنى لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد، وقيل لا يزكون أموالهم بأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم من زكاة المال. والمشرك لو أنه زكى ماله أو تصدق من ماله فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه زكاة ماله ما لم يوحد الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فجعل الكفر مانعا من قبول النفقة، نفقة الأموال والبذل. وكذلك قول الله تعالى: وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولا يأتي هذا المعنى كثيرا، ولهذا يذكر العلماء رحمه الله تعالى في شروط الزكاة في الإسلام، لأن الكفر مبطل للعمل، لأن الكفر مبطل للعمل محبط له.
2: Saya menjelaskan bahwasanya tadi telah kita jelaskan dalam pengajian kita bahwasanya ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang ayat ini. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat, yaitu celaka bagi orang musyrikin yang mereka tidak membayar zakat. Ya, pendapat pertama yang dimaksud tidak mengeluarkan zakat artinya mereka tidak mensucikan diri mereka dengan tauhid, tapi mereka membiarkan diri mereka kotor dengan kesyirikan. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain: qad aflaha man zakkaha qad aflaha man tazakka. Dalam dua ayat kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, itu mensucikan jiwanya dengan tauhid, ya, dan bukan mengotori jiwanya dengan kesyirikan. Ini pendapat. Pendapat yang kedua maksudnya orang musyrik mereka celaka dan mereka tidak bayar zakat, ya. Ya, meskipun kalau mereka bayar zakat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun demikian mereka melakukan banyak dosa, di antaranya mereka tidak salat, di antaranya mereka tidak bertauhid, di antaranya mereka juga tidak berzakat, tidak mengeluarkan zakat, dan mereka dicela oleh Allah karena tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau mereka mengerjakan ibadah apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka bertauhid kepada Allah. Oleh karenanya Allah berfirman: "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Dan tidaklah nafkah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Allah menjadikan kekufuran mereka sebagai penghalang diterimanya nafkah yang mereka keluarkan. Orang-orang musyrikin mereka juga nafkah, mereka juga mungkin bersedekah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kafaru billahi wa bi rasulih, mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa may yakfur bil imani faqad hadita 'amaluhu." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka telah gugur amalnya. Mereka beramal orang yang tidak beriman, percuma amalan tersebut akan gugur. Demikian juga dalam ayat yang lain: "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepada engkau hai Muhammad, dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik maka akan sungguh gugur amalan yang kau lakukan. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tatkala menyebutkan tentang syarat bayar zakat, yaitu orang tersebut harus Islam, karena orang kafir tidak bayar zakat.
3: Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Abu Haidar di Bogor. Kita angkat untuk penelpon yang pertama.
2: Nafkah yang mereka keluarkan, orang musyrikin mereka juga nafkah, mereka juga mungkin bersedekah, tapi tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kafaru billahi wa bi rasulih, mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa may yakfur bil imani faqad hadita 'amaluhu." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka telah gugur amalnya. Mereka beramal orang yang tidak beriman, percuma amalan tersebut akan gugur. Demikian juga dalam ayat yang lain: "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna

0: engkau hai Muhammad, dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik maka akan sungguh gugur amalan yang kau lakukan. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tatkala menyebutkan tentang syarat bayar zakat, yaitu orang tersebut harus Islam, karena orang kafir tidak bayar zakat.
1: Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Abu Haidar di Bogor. Kita angkat untuk penelpon yang pertama. Sudah ada Bapak Abu Dora di Singapura. Silakan, Pak. Silakan.
2: Pertanyaannya dua. Pertama, dalam konteks Singapura ini kan banyak yang senang bersusahnya. Macam mana kalau zakat itu kita kasihkan ke lain daerah, apakah boleh begitu? Dan yeah, apalagi di daerah lain macam di tempat kita lebih banyak memerlukannya.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, yang satu lagi, ini lain ini waktu zaman Rasulullah SAW kan ada Siti Aisyah waktu hari raya menyanyi dua sama kawan-kawannya itu, terus Abu Bakar datang marah. Terus Rasulullah datang mengatakan ini dua hari karena hari raya. Pertanyaannya, kenapa ke sahabat mengikuti mereka sesudah itu menyanyi waktu hari raya itu saja?
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Abu Dora atas pertanyaannya.
3: فيما يتعلق بسؤال السائل الأول وهو هل يلزم أن يكون إخراج الزكاة في البلد نفسه وأم أنه يجوز إخراجها إلى الفقراء في البلدان الأخرى؟ الأصل بل الأولى في الزكاة في المال أن يكون إخراجها من الغني لفقراء بلده، ومن حكمة في ذلك كما ذكر العلماء أنهم يرون هذا المال، فكونهم يرونه تتعلق به نفوسهم ثم يذهب إلى الفقراء في أمكنة بعيدة يبقي شيئا في نفوس هؤلاء الفقراء. الأصل والأولى أن يخرج المال لفقراء البلد، وقد يستفاد هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ إنما بعث إلى اليمن الصدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. وإذا كان كما ذكر لا يوجد فقراء في بلده لكن لا يصار إلى ذلك إلا بعد التحقق، أو كان مثلا المال كثير والفقراء قليل، فيمكن يعطي فقراء بلده ويعطي أيضا الفقراء الآخرين ممن تشتد حاجتهم في المناطق الأخرى.
0: Adapun pertanyaan yang pertama yaitu apakah boleh seorang mengeluarkan zakat di luar negaranya, ya, ataukah dia harus membayar zakat dalam negeri tempat dia tinggal? Maka saya jelaskan tadi bahwasanya hukum asal dalam mengeluarkan zakat yaitu seorang mengeluarkan zakat di tempat dia sendiri, dia keluarkan zakat di orang-orang miskin di sekitarnya. Karena para ulama menjelaskan hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau dia memiliki harta, kemudian dia memiliki kekayaan, maka kondisi dia itu diketahui oleh orang-orang miskin, tetangga-tetangganya, orang-orang sekitarnya tahu dia ini orang kaya. Dan tentunya jiwa mereka orang miskin tersebut berharap mereka akan diberikan hak zakat dari harta yang orang kaya yang mereka ini tersebut. Kalau seandainya kemudian akhirnya orang kaya ini mengeluarkan zakat ke orang miskin-miskin yang jauh, sementara orang miskin-miskin tetangganya tidak dapat bagian, maka tentunya hal ini menjadikan dalam diri mereka ada sesuatu, ya. Ternyata harta yang mereka harapkan tersebut ternyata diberikan kepada orang miskin yang jauh. Oleh karenanya, hukum asalnya zakat itu dikeluarkan dan diberikan kepada orang fakir miskin di asal daerah orang yang kaya tersebut. Dan ini mungkin bisa diambil faedah dari hadis Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَبْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. Kata Nabi SAW, jika kaum Mu'adz mengajarkan sholat kepada mereka, kemudian mereka nurut kepada engkau untuk sholat, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan ke mereka untuk bayar zakat, yang sedekah atau zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Maka ini hukum asalnya bahwasanya zakat itu diambil orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin di negeri tersebut, di tempat dia berada.

0: Akan tetapi kalau kondisinya seperti yang disebutkan, ternyata tidak ada orang-orang miskin, tentu harus dicek benar, apa benar enggak ada orang miskin, jangan-jangan ada. Atau ternyata memang benar ada orang miskin, namun orang miskinnya sedikit, lebih banyak orang kayanya, lebih banyak orang kayanya, sehingga harta berlebih-lebihan. Maka harta tersebut diberikan kepada para fakir miskin di daerahnya, dan juga diberikan kepada fakir miskin di luar daerahnya, karena fakir miskin cuma sedikit di negerinya. Ini ada pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan kedua tadi tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apakah benar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyanyi bersama teman-temannya tatkala Idul Fitri atau Idul Adha, dan apakah para sahabat setelah itu juga masih menyanyi-nyanyi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam?
1: تعلق بسؤال الأخ السائل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذكره أنه ثبت أنها كانت تغني، فلا يقال ثبت إلا فيما يتحقق يعني المرء منه ويتأكد من ثبوته، لكن جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني، قال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل قمزتهما فخرجتا. فإذا كان يقصد هذا الحديث، فهذا الحديث الجليل استفاد منه كراهة الغناء وإنكاره وتسمية مزمارا من أمور الشيطان، وأن ذلك معروف عند الصحابة رضي الله عنهما، ولهذا أنكر أبو بكر رضي الله عنه على عائشة غناء الجاريتين عندها وسماه مزمارا من مزامير الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر رضي الله عنه تسمية ذلك مزمارا من مزامير الشيطان. وهذا الغناء إنما كان من جاريتين تنشدان غناء الأنصار الذي تقوله، كان يقولونه يوم بعاث فيما يتعلق بالشجاعة والحروب. فيأتي بعض الناس مثل هذه الأحاديث ويحملها ما لا تحتمل، ويستدل بها على جواز الغناء والمغنين والمغنيات مما هو موجود بشكل كبير جدا، وكثير منه في العشق وإثارة الغرائز والحب والغرام، ويحاول أن يحمل هذه النصوص ما لا تحتمله من هذه المعاني، والله جل وعلا وحده الهادي والموفق لكل خير.
0: Ada pun tentang pertanyaan kedua, apakah benar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bernyanyi ketika hari lebaran, hari raya? Maka saya menjelaskan bahwasanya kita tatkala ingin menyatakan bahwasanya Aisyah pernah bernyanyi bersama sahabat-sahabatnya, maka tentu kita harus mengetik dalilnya ada atau tidak bahwasanya Aisyah pernah bernyanyi, ya. Jadi tidak kita mengatakan bahwasanya Aisyah bernyanyi kecuali ada memang dalilnya. Ternyata kalau kita cek dalilnya dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Aisyah tidak bernyanyi, ya. Dengan hadis dalam Sahih Al-Lafanya disebutkan bahwasanya dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan ternyata di rumahku ada dua budak wanita, anak-anak kecil yang sedang bernyanyi tentang Yaum Bu'ats. Yaum Bu'ats itu adalah hari peperangan yang terjadi antara perang saudara antara suku Aus dan suku Khazraj, yang di situ bercerita tentang kepahlawanan, tentang peperangan. Jadi mereka sedang bernyanyi tentang peperangan dan kepahlawanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tatkala itu fataja'a wa hawwala wajhahu, disebut dalam hadis tadi kalau saya tidak salah, Rasulullah SAW kemudian berbaring dan memalingkan wajahnya. Rasulullah SAW memalingkan wajahnya seakan-akan tidak suka dengan hal tersebut, namun Nabi tidak mengingkari. Maka kemudian datang Abu Bakar ayahnya Aisyah radhiyallahu anha masuk dalam rumah, kemudian dia mengingkari, dia mengatakan, apakah ada mizmar syayatin inda Nabi SAW, apakah ada seruling setan di sisi Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, biarkanlah mereka bernyanyi karena ini hari lebaran. Maka setelah itu Aisyah radhiyallahu anha menyuruh kedua budak ini pergi karena Abu Bakar tidak suka dengan hal tersebut. Para hadis yang dirahmati oleh Tuhan, inilah cerita hadis tadi, ya. Posisi memang ada dua budak wanita yang menyanyi, kemudian datang Nabi SAW, Nabi memalingkan wajahnya, menunjukkan Nabi tidak begitu suka dengan hal ini. Kemudian Abu Bakar datang mengingkari, dikatakan sebagai seruling syaitan. Kemudian Aisyah menyuruh kedua budak ini keluar. Budak tersebut padahal bernyanyi, sedang bernyanyi tentang kepahlawanan dan peperangan. Maka ada sebagian orang yang kemudian memahami ini dengan salah paham. Perhatikan di sini, nyanyian merupakan seruling syaitan adalah perkara yang makruf di kalangan para sahabat. Oleh karenanya waktu Abu Bakar menamakan itu sebagai seruling syaitan, tidak diingkari oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan, kau salah Abu Bakar, itu bukan seruling syaitan. Tapi Abu Bakar dibiarkan oleh Nabi untuk mengucapkan seruling syaitan. Hanya saja Nabi mengatakan, boleh mereka bernyanyi karena hari lebaran, ya. Jadi adalah keringanan untuk bernyanyi pada hari tersebut. Namun nyanyian yang bermanfaat seperti nyanyian yang menceritakan tentang kepahlawanan dan keberanian dan perjuangan. Sebagian orang mengambil salah pandang hadis ini, dipaksa-paksa hadis ini untuk dijadikan dalil untuk nyanyian secara umum. Nyanyi boleh, padahal kebanyakan nyanyian yang ada, kebanyakan lagu-lagu yang ada di tersebar di bumi ini adalah nyanyian lagu-lagu tentang percintaan, tentang kerinduan, tentang membuat syahwat bergejolak dan macam-macamnya. Maka tentu tidak nyambung antara ini dengan itu, antara hadis ini dengan apa yang dijadikan dalil mereka memaksakan hadis ini untuk dibawakan kepada makna yang tidak mungkin dikandung oleh hadis ini. Allah alam bishawab.
2: Kami ucapkan terima kasih Zakal Heran atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Pertanyaan Bapak Abu Darar tadi menutup perjumpaan kita. Kami mohon pada Syekh untuk menutup dan memberikan ikhtitam.
3: Fi khitami hadha liqa, as'alullah al-karim, rabbal 'arsyil 'azim, an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yahdiyana siratal sabil wa yuslih lana sya'nana kullah. إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Di ujung pengajian kita ini, Syekh berdoa atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan segala kebaikan, dan agar Allah menunjukkan kepada kita sawa'as sabil, jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki segala urusan kita. Sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan permintaan hamba-hambanya, dan Dialah Zat yang pantas untuk kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Kalimatu Thayyibah. Alam

0: kalimatut thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا

ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

0: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
1: Cahaya Ilmu.
0: Cahaya Ilmu.
1: Cahaya Ilmu.
0: Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala anugerah tiada tara dan tiada terhingga yang senantiasa Allah berikan kepada kita, Allah curahkan kepada kita di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah benar-benar telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, tiada tara dan tiada terhingga, sehingga merupakan sebuah kewajiban untuk hamba yang diberikan Allah rahmat dan nikmat yang sangat banyak untuk bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan nikmat tiada tara dan tiada terhingga, anugerah dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tersebut. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita panduan baik secara lisan atau secara amalan bagaimana hidup di permukaan bumi untuk menuju perjalanan di akhirat kelak, menuju ridho Allah tabaraka wa ta'ala, dan untuk bisa meraih surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat dengan kondisi bahwa seluruh kebaikan telah diajarkan dan seluruh keburukan telah dilarang. Tidak ada satu kebaikan pun yang tersisa yang di dalam agama Rasulullah SAW belum diajarkan. Sebagaimana tidak ada satu keburukan pun yang tersisa yang di dalam syariat Rasulullah SAW belum dilarang. Inilah kesempurnaan agama Islam yang Allah Tabaraka wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sehingga segala sesuatu telah diajarkan. Tidak ada satu jalan ke surga yang Rasul belum ajarkan kepada umat. Sebagaimana tidak ada satu jalan ke neraka yang Rasulullah SAW belum larang itu dari umatnya. Sehingga seorang hamba yang ingin beragama, seorang hamba yang ingin patuh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia telah menemukan jalan itu ada. Dia telah menemukan syariat itu sempurna. Sehingga yang dituntut kepada umat adalah mengikuti. Mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan telah disampaikan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita, terkhusus ketika kita hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, kita menyaksikan terlalu banyak orang-orang yang hidup, terlalu banyak kaum muslimin dan kaum musliman yang hidup, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hidup, tidak memiliki kekuatan iman bahwa segala sesuatu telah diajarkan oleh syariat. Seolah-olah agama Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah belumlah sempurna, padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sehingga timbul dari sebagian kaum muslimin, dan jumlahnya tidaklah sedikit, orang-orang yang ingin mencari jalan sendiri. Orang-orang yang ingin mencari kebenaran sendiri. Orang-orang yang ingin mencari jalan menuju Allah dengan caranya sendiri. Orang-orang yang menggunakan kekuatan-kekuatan logika dan fikirannya untuk mencari jalan menuju surga. Jalan menuju ridho Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini dari satu sisi. Dan hal ini bukanlah sebuah kebaikan. Karena kalau ingin mencari jalan menuju ridho Allah, ingin mencari jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, jalan itu sudah ada. Jalan itu sudah diajarkan dan sudah lengkap. Jalan itu sudah sempurna, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Tugas kita hanyalah mempelajarinya dari Allah di dalam Al-Quranul Karim. Mempelajarinya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mempelajarinya dari Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang mulia. Kemudian mengikuti seperti yang diperintahkan. Di sisi lain, kita menemukan sebahagian manusia, dan ini tidak khusus kepada kaum muslimin, berlaku umum termasuk kepada orang-orang kufar. Logika mereka yang Allah berikan, kecerdasan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada mereka, justru digunakan untuk hal yang dimurkai Allah. Justru digunakan untuk membantah ayat-ayat Allah, justru digunakan untuk membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman kita sekarang ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pengaruh lebih percaya kepada logika dibanding ayat-ayat Allah. Lebih percaya kepada logika dibanding hadis-hadis Rasulullah SAW yang digaungkan di dunia-dunia orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, perlahan tapi pasti masuk ke dalam barisan umat Islam. Ke dalam saf kaum muslimin. Sehingga di sana sini kita menemukan orang-orang yang kalau logikanya tidak sesuai dengan ayat, ia menangkan logikanya. Kalau logikanya tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dahulukan logikanya. Dia dahulukan cara berfikirnya. Dan ayat Al-Qur'an kemudian dia otak-atik untuk sesuai dengan cara berfikirnya. Hadis-hadis Nabi SAW kemudian dia preteli agar sesuai dengan cara berfikirnya dia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita bicara, mari kita duduk secara bahasan ilmiah. Saya ingin mengajak saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, mari bertanya. Dan silahkan kita menjawab masing-masing antara ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan logika berfikir manusia. Mana di antara dua ini yang kebenaran di dalamnya adalah absolut? Yang mana tidak akan mungkin sesuatu yang ada padanya melenceng daripada kebenaran. Mana yang al-haq di dalamnya sesuatu yang pasti. Dalam kalimat lain, di antara ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan logika berfikir manusia, mana satu di antaranya yang sangat mungkin salah? Dan mungkin keliru. Dan mungkin salah. Ini kaidah penting. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, barang siapa yang tidak pandai menundukkan kaidah ini, dia menyerahkan agamanya kepada siapapun yang bisa mempermainkan akalnya dan mempermainkan logikanya. Dan tidak jarang yang masuk mempermainkan logikanya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga di sana sini kita menyaksikan sebagian kaum muslimin yang tidak percaya kepada sebagian ayat-ayat Al-Quran, sebagian hadis-hadis Rasulullah SAW, qat'iyyud dilalah, sebagian hal-hal yang berhubungan dengan iman bil gaib, iman dengan yang gaib, yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Kembali kepada yang tadi, taqidul qa'idah. Kita dudukkan perkara kaidah penting antara ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Dan logika, mana yang mengandung di dalamnya terkandung kebenaran absolut? Jawabannya adalah Al-Quran dan hadis. Adapun logika, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Sehingga dalam kalimat redaksi yang kedua tadi kita bawakan, di antara Al-Quran dan hadis dan logika berfikir manusia, mana yang mungkin salah? Itu logika berfikir manusia. Sebuah hal yang haram, yang benar-benar haram kalau ada seorang mukmin yang berkeyakinan Al-Quran salah. Atau hadis-hadis Nabi SAW keliru. Ini akidah yang bisa menyeret Anda keluar dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Manakala Anda berani meyakini ayat-ayat Allah salah dan keliru. Hadis-hadis Nabi SAW yang sahih salah dan keliru. Yang sangat mungkin salah adalah akal. Yang sangat mungkin salah adalah logika berpikir. Oleh karena itu, ketika Al-Quran dan Hadis berhadapan dengan logika berpikir, Al-Quran dan Hadis harus didahulukan dibanding logika. Manakala bertabrakan, saudara-saudaraku, antara apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah dengan logika berpikir Anda, Anda harus menangkan ayat-ayat Allah dibanding logika berpikir Anda. Jangan terbalik. Jangan salah langkah. Kenapa? Kaidah yang tadi. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW membawa kebenaran yang absolut. Yang nyata, yang benar-benar tidak akan mungkin lari daripada kebenaran. Ayat-ayat Allah di dalamnya, as-siratul mustaqim, yang kita minta di dalam sholat, ihdinas siratul mustaqim. Rasulullah SAW berada di atas jalan yang lurus sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Engkau benar-benar wahai Nabi, benar-benar salah seorang di antara Rasul yang Allah utus kepada manusia ala siratim mustaqim. Engkau ya Rasulullah berada di atas jalan yang lurus. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW mustahil salah. Mustahil keliru. Sebagaimana Allah, Rabb yang kita rukuk dan sujud kepadanya, mustahil salah dan keliru. Bukan Allah namanya kalau salah. Bukan Allah namanya kalau keliru. Innahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu segala-galanya. Innahu aliyun hakim. Allah itu Maha tahu dan Maha bijaksana. Maka mustahil Allah yang Maha tahu apa yang Dia sampaikan kepada kita salah, itu mustahil. Adapun logika, akal, cara berpikir itu sangat mungkin salah dan keliru. Sangat mungkin untuk sesuatu yang dia yakini kebenaran padahal bukan kebenaran. Jangan kira orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak cerdas. Fir'aun cerdas. Tapi kecerdasan yang terletak di jalan yang batil. Qarun. Miliarder dunia. Yang hingga saat ini sangat sulit untuk menandingi kekayaannya. Gimana mungkin seorang yang di level Qarun bukan manusia cerdas dengan logika berpikir yang sangat tajam. Yang sangat cerdas. Akan tetapi permasalahannya adalah ketika berhadapan dengan wahyu-wahyu yang dibawakan oleh Nabi Musa kepada mereka dari Allah. Mereka dahulukan logikanya dibanding ayat-ayat Allah yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka manakala kita melihat sejarah para nabi dan para rasul, mereka berhadapan dengan umat-umat yang bukannya sembarang manusia, pemimpin-pemimpin, raja-raja besar. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Mekah. Miliarder Mekah, saudagar-saudagar kaya, yang tentunya mereka punya kecerdasan yang luar biasa, kalau tidak mereka tidak menjadi orang-orang yang mereka berada di atasnya. Akan tetapi ketika wahyu datang, berbeda dengan kebiasaan hidup mereka. Wahyu datang berbeda dengan kebiasaan nenek moyang mereka. Wahyu datang berbeda dengan keyakinan mereka. Maka logika mereka olah untuk tetap mempertahankan kesalahan yang mereka berada di atasnya daripada menerima wahyu yang datang dan dibawa oleh utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Inilah dia secara ringkas maksud dan tujuan daripada judul. Jangan gunakan logikamu. Dan maksud daripada tema ini adalah, jangan gunakan logikamu, wahai manusia, untuk membantah ayat-ayat Allah. Jangan gunakan logikamu, wahai manusia, untuk membantah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan engkau manusia cerdas, dan Allah tidak menginginkan kecerdasanmu itu untuk membantah ayat-ayatnya. Allah ciptakan dirimu dan menciptakan dalam dirimu kecerdasan bukan untuk membantah Rasulnya. Ini sudut pembicaraan yang kita inginkan. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang manusia mendahului Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran di awal surat Al-Hujurat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladina amanu, La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, Wattaqullah, Innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam beragama, Allah dan Rasulnya di depan. Kalimat-kalimat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kalimat-kalimat Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Menjadi bahagian terdepan dalam syariat. Jangan dahului. Jangan berpendapat kalau Allah dan Rasulnya belum mengeluarkan pendapat di sana. Jangan mengatakan halal kalau Allah dan Rasulnya belum mengatakan halal. Jangan mengatakan haram kalau Anda tidak menemukan Allah dan Rasulnya mengatakan haram. Marja' di dalam syariat bukanlah logika manusia. Referensi dalam beragama bukanlah kecerdasan. Tapi referensi dalam agama adalah apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau salawatu rabbi wa salamu alaih. Hal ini sangat penting untuk diimani, difahami, diimani, diamalkan. Terkhusus seperti yang tadi kita katakan, di zaman serba fitnah, di zaman serba mempertuhankan kecerdasan dan logika berpikir, di zaman di mana manusia lebih mempercayai hasil riset dibanding apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Hasil riset manusia, logika manusia. Hasil telaah ilmiah manusia, itu adalah akalnya manusia. Manakala itu bertabrakan dengan ayat Allah, benar-benar bertabrakan dengan hadis Rasulullah SAW, pastikan bahwa itu salah, walau kita tidak bisa membuktikan, dari titik mana kita bisa membuktikan kesalahannya. Tetapi berbeda dengan ayat Allah, pasti salah. Berbeda dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, pasti salah. Kenapa? Keimanan kita bahwa yang tidak mungkin salah itu adalah Allah. Dan yang tidak mungkin salah itu adalah Rasulullah. Bagaimana mungkin salah? Allah membimbing beliau. Apa yang beliau katakan adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Di awal-awal surat An-Najm. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Rasul tidak pernah berbicara melalui hawa nafsu. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah mewahyukan kepada Rasul hingga Rasul berbicara. Maka mustahil salah. Karena Al-Quran dan Hadis kedua-duanya wahyu ilahiyah. Wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, manakala kita melihat Al-Quranul Karim, selalu Allah menyatakan ketaatan kepada Allah adalah ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah. Atau di dalam ayat-ayat kita menemukan perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Atau perintah untuk mengembalikan segala-galanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur Rasul. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Perintah untuk ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kenapa? Karena apa yang Allah sampaikan semuanya adalah kebenaran yang benar-benar hak. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW semuanya adalah kebenaran yang benar-benar hak. Yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagaimana yang ada di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah, inilah Al-Quran, kitab Al-Quran. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya ainul haq. Semuanya haqqul yaqin. Allah turunkan untuk panduan manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Allah turunkan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Kemudian ada sesuatu dari cara berpikir kita tidak sesuai dengan petunjuk yang Allah turunkan. Mana yang pantas untuk dikatakan salah? Panduan yang Allah turunkan ke permukaan bumi? La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa man wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Yang Allah katakan Al-Quran ini adalah tidak datang kepadanya kebatilan dari arah depan, dari arah belakang kebatilan tidak masuk kepada, tidak mungkin menjamah Al-Quran. Tanzilun min hakimin hamid. Karena diturunkan dari Allah yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Adapun logika berpikir manusia sangat mungkin dijamah oleh kebatilan. Anak ingin bertanya saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Bisakah logika manusia dimasuki oleh syaitan? Dan dimasukkan ke dalamnya wasawis. Dimasukkan ke dalamnya tiupan-tiupan iblis. Syubhat-syubhat iblis. Cara berpikir yang salah. Tidakkah mungkin cara berpikir kita dirusak oleh teman-teman yang jahat? Dan cara berpikir mereka yang keliru. Dirusak oleh atasan-atasan yang cara berpikirnya juga nyeleneh. Tidakkah mungkin cara berpikir kita dirusak oleh kebiasaan masyarakat? Adat istiadat yang keliru, cara berpikir yang salah, yang beredar di tengah masyarakat sehingga menjadi sebuah kelaziman, padahal sebuah kekeliruan dan kesalahan, sangat mungkin. Maka bagaimana mungkin logika yang seperti ini, manakala berhadapan dengan ayat Allah, berhadapan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, didahulukan logika itu dibanding ayat Allah dan hadis Rasulullah. Bagaimana mungkin itu? Intinya, saya ingin mengatakan bahwa agama adalah agama. Turunnya dari langit. Datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Dibawa oleh utusan Allah yang Allah tabaraka wa ta'ala tunjuk dari manusia terbaik di zamannya. Dan untuk kita adalah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Itulah agama. Bahkan saya mengatakan, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, agama itu bukan Rasul yang membuat. Bukan Nabi Muhammad SAW yang membuatnya dengan kecerdasan beliau dan hati beliau yang bersih. Dan niat beliau yang suci. Dan kecerdasan beliau. Tidak. Agama. Bukan dibuat oleh Nabi kita tercinta Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ittabi' ma unzila ilaik min rabbik. Ikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Rasulullah SAW disuruh untuk mengikuti. Maka agama datang dari Allah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menyampaikannya sebagaimana yang beliau terima dari Allah kepada manusia. Inilah agama. Sehingga sekiranya apa yang ada dalam agama ini secara logika manusia tidak sesuai logika manusia yang harus ikut agama itu. Kalau kita bawakan kepada individu, kita mengatakan bahwa manakala Anda menemukan sebuah ayat, sebuah hadis tak sesuai dengan logikamu, maka tudinglah logikamu. Jangan tuding ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Karena yang mungkin salah itu adalah logika. Yang mungkin salah itulah cara berpikir manusia. Di zaman kita sekarang, terkadang Allah berbicara terkhusus dalam bab asma wa sifat. Dan kita menemukan sebagian manusia ini tidak bisa diimani. Ayat dengan nas seperti ini tidak bisa diimani. Karena kalau diimani, mengandung ini, subhanallah. Allah menurunkan Al-Quran untuk diimani. Kemudian Anda berani mengatakan ini tidak bisa diimani seperti ini. Karena kemudian logika manusia mulai berperan, karena begini. Akhifid din. Ayat yang sama telah turun kepada jutaan manusia sebelum dirimu dan mereka bisa mengimaninya. Ayat yang seperti itu yang Anda katakan tidak bisa diimani telah turun kepada manusia cerdas seperti Umar bin Khattab. Dan ia bisa mengimaninya. Turun kepada manusia-manusia cerdas. Seperti Abu Bakar. Khulafa'ur Rashidin. Dan mereka mengimaninya. Dan mereka tidak mengatakan ini tidak sesuai dengan logika. Ini tidak bisa diimani. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada kekeliruan dalam cara berpikir. Ada kekeliruan dalam logika berpikir manusia. Namun yang menjadi musibah, yang menjadi petaka adalah logika berpikirnya itu yang didahulukan. Mengalahkan ayat Allah, mengalahkan hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu cara beragama. Allah menyuruh kita beragama. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Innama kana qawlal mu'minina. Iza du'u ilallahi wa rasulihi. Liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, apabila mereka diajak kepada Allah, diajak kepada Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk membuat sebuah keputusan di tengah mereka, untuk memberikan hukum di tengah mereka, ayyakulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang beriman itu hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Dan kalau demikian cara beragama, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang jaya, beruntung, sukses. Kejayaan, kesuksesan. Di dalam kami dengar dan kami taat. Apabila sudah datang dari Allah. Sudah datang dari Rasulullah SAW. Apabila diajak kepada apa-apa yang Allah katakan, di dalam Al-Quran. Apa-apa yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dengar, taat. Masyarul muslimin, simak baik-baik ayat ini dan cerna baik-baik ayat ini. Setelah mendengar adalah taat. Dan ini cara beragama yang benar. Ini cara beragama orang yang beriman. Karena itu dipuji oleh Allah. Cara beragama orang-orang yang seperti ini. Kalau dia dengar Allah yang berkata, dia taat. Kalau dia mendengar Rasulullah SAW berbicara, dia taat. Walau tidak sesuai dengan logika berfikirnya. Walau tidak sesuai dengan cara berfikir manusia di zamannya. Ambil contoh dalam masalah ini. Tasdik Abu Bakar. Pembenaran yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang Quraisy bahwa tadi malam saya berangkat ke Palestina dan saya sholat di masjid Palestina, Masjid Al-Aqsa. Dan pagi ini saya kembali lagi ke Mekah. Zaman itu zaman transportasi yang terbaik untuk perjalanan itu adalah unta. Untuk menempuh perjalanan jauh padang pasir. Yang kuda pun sangat tidak kuat. Karena akan melewati daerah-daerah yang jarang bertemu dengan air. Maka kalau safar-safar panjang seperti itu. Biasanya orang-orang Quraisy menggunakan unta. Dan unta, satu hari perjalanan hanya sekitar 40 kilo, 50 kilo perjalanan. Sehingga untuk sampai ke Palestina, mereka butuh sekian hari, sekian minggu. Belum lagi untuk pulang ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tadi malam saya ke Palestina. Tidak hanya itu, malam itu balik lagi ke Mekah. Secara logika berpikir, tak ada manusia manapun yang bisa membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dan Rasulullah SAW disampaikan kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW, Muhammad SAW mengatakan bahwa tadi malam dia ke Palestina dan malam itu juga dia balik lagi. Dan Abu Bakar percaya. Abu Bakar percaya. Siddiqu hadhil ummah. Orang-orang yang benar-benar telah mengimani ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Muhammad yang mengatakannya, saya percaya. Di tengah logika semua manusia, tak ada yang percaya. Dan bagaimana mungkin? Beda kalau zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang ini kita katakan tadi malam saya ke Palestina dan balik lagi, orang percaya karena ada transportasi yang telah Allah mudahkan. Tapi di zaman dahulu kala, di zaman itu, kendaraan raja pun tidak bisa secepat itu. Apalagi Nabi Muhammad hanya sebuah rakyat, seorang rakyat daripada rakyat penduduk Mekah. Tidak memiliki kendaraan spesial yang bisa diandalkan untuk kecepatan tingkat tinggi. Namun lihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala yang membenarkan, mengatakan bahwa Muhammad SAW jujur dalam perkataannya. Tadi malam dia ke Mekah, dari Mekah dia ke Palestina dan balik lagi ke kota Mekah. Ya, saya percaya. Muhammad yang mengatakannya, saya percaya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dia ma'asyarul muslimin. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami ikuti. Kami dengar dan kami imani. Kami dengar dan kami ikuti. kami dengar dan kami yakini. Walau berbeda dengan logika berpikir manusia. Oleh karena itu Abu Bakar adalah siddiqu hadil ummah. Orang yang benar-benar siddiq. Dan posisi siddiq di bawah nubuwah, di bawah kenabian. Oleh karena itu disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah para nabi dan para rasul. Asyarul muslimin, asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Di mana logika? Di mana logika? Kami dengar dan kami taat. Inilah agama. Kalau itu Allah yang mengatakan saya taat. Kalau itu Rasulullah SAW yang menyampaikan saya taat. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, saya terima. Adapun soal saya, secara logika saya belum cocok, nanti akan saya cocokkan. Jadi saya terima dulu. Saya imani dulu. Karena ini datang dari Allah yang mustahil salah. Datang dari Rasulullah SAW yang mustahil salah. Adapun logika saya, ada kemungkinan salah. Maka yang berkemungkinan salah, itu harus mengikut kepada yang mustahil salah. Bagian kaum muslimin menyatakan aksi yang seperti ini, aksi orang-orang jumud dalam istilah mereka. Orang-orang yang begitu mendengar ayat, mendengar hadis, langsung diimani seperti yang ada di dalam ayat, yang ada di dalam hadis. Kata mereka, mana logikamu? Untuk apa Allah ciptakan akalmu? Fikirkan dulu, telaah dulu. Sebelum Anda mengimaninya. Dan sikap seperti ini yang mereka katakan manusia-manusia yang beriman kontekstual. Beriman sesuai dengan konteks saja. Tidak mau memikirkannya. Ya akhi, itu sudah Allah yang berfirman, apalagi yang akan Anda pikirkan. Itu sudah Rasulullah SAW yang bersabda, pikir apa lagi yang harus yang dibutuhkan untuk sebuah kebenaran. Saya khawatir ketika ayat Allah dimasuki, cara berpikir Anda justru membawa kepada kesalahan. Cara hadis-hadis Rasulullah dimasuki logika manusia justru menyeretnya kepada makna yang batil. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Di mana ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dimasuki cara berpikir manusia, dimasuki logika berpikir manusia, sehingga kata mereka ayat ini bukan begini maknanya. Maknanya harus begini. Hadis-hadis Rasulullah SAW dimasuki logika berpikir manusia. Kemudian setelah itu mereka mengatakan, maknanya tidak seperti ini. Harus dibawakan kepada makna yang lain. Saya sendiri melihat sebuah rekaman, tidak perlu disebutkan orangnya, karena menyebut nama pada zaman sekarang ini bermasalah. Namun, kita ingin membantah cara berpikir yang aneh. Di dalam sebuah rekaman tersebut, dari seorang manusia yang terkenal di negeri ini, dan dianggap orang-orang yang ahli ilmu, ahli hadis, seorang yang sangat faqih, dia membacakan sebuah hadis Nabi SAW, kemudian dia berkata, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi tidak bisa diyakini dengan makna yang dibawakan itu. Hadis ini sahih, dia tahu kesahihan hadisnya. Bahkan dia mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, namun tak bisa diimani seperti yang tertulis dalam hadis itu. Saya ingin mengatakan, kenapa tidak bisa diimani? Sementara Abu Bakar beriman kepadanya. Umar beriman kepadanya. Utsman beriman kepadanya. Ali bin Abi Thalib beriman kepadanya. Dan beriman kepadanya jutaan manusia setelah itu. Tanpa mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa diimani sebagaimana yang tertulis dalam hadis itu. Manakala dirimu dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib, siapakah yang lebih mulia dan siapakah yang harus diikuti? Siapakah yang harus dijadikan tuntunan? Siapakah yang harus dijadikan sebagai teladan? Inilah bahaya ketika logika berpikir manusia ikut campur di dalam ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW dan kemudian keluar sesuatu yang harus disesuaikan dengan logika berpikir manusia. Sesuatu yang rusak masuk kepada kebenaran yang absolut kemudian merubah maknanya untuk sesuai dengan yang rusak yang ada dalam logika berpikir manusia. Oleh karena itu saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, di mana posisi akal? Posisi akal adalah berada persis setelah ayat Allah dan hadis Rasulullah. Akal adalah bahagian daripada referensi syariat. Siapakah yang harus dijadikan tuntunan? Siapakah yang harus dijadikan sebagai teladan? Inilah bahaya ketika logika berpikir manusia ikut campur di dalam ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW dan kemudian keluar sesuatu yang harus disesuaikan dengan logika berpikir manusia. Sesuatu yang rusak masuk kepada kebenaran yang absolut kemudian merubah maknanya untuk sesuai dengan yang rusak yang ada dalam logika berpikir manusia.

saudariku, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di mana posisi akal? Posisi akal adalah berada persis setelah ayat Allah dan hadis Rasulullah. Akal adalah bahagian daripada referensi syariat. Tetapi dia letaknya tidak di depan ayat Allah dan tidak di depan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berada di belakang. Sehingga ketika ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW bertemu dengan akal, akal harus berada di urut nomor 3. Dia tidak boleh berada di urutan nomor 1. Baru setelahnya ayat Allah, baru setelahnya hadis Rasulullah. Dan ini yang kita bantah pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan judul yang kita berikan. Allah tidak mungkin menurunkan ayat Allah, menurunkan ayat-ayatnya, menurunkan mengutus Rasulnya, kemudian memberikan anda logika untuk membantah ayat-ayatnya. Dan untuk membantah Rasulnya, tidak mungkin. Allah memberikan dirimu kecerdasan justru untuk mengkaji kehebatan ayat-ayat Allah dan kehebatan hadis-hadis Rasulullah. Allah berikan kepadamu kecerdasan. Gunakan kecerdasan untuk mendalami ayat-ayat Allah, untuk menampilkannya, menampilkan keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, keluar biasaannya, kesempurnaannya, keindahannya, kehebatannya. Untuk itu ayat Allah tabaraka wa ta'ala, untuk itu Allah memberikan kepada manusia logika. Jadikan logikamu, wahai manusia, tentara-tentara yang akan mendukung kebenaran Al-Quran dan kebenaran hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah posisi yang benar, posisi yang hak dalam menempatkan logika manakala berhadapan dengan ayat-ayat Allah, berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sejenak. Saya ingin mengajak anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, fokus di dalam sami'na wa ata'na. Manakala seorang hamba, dia mendengar ayat Allah, dan kemudian dia langsung patuh dan taat, karena dia sangat yakin di dalam hatinya yang sangat dalam bahwa mustahil ayat ini salah, mustahil Rasulullah salah, maka saya patuh dan taat. Walaupun logika saya belum terlalu faham. Belum terlalu mengerti kenapa demikian. Maka ini sifat orang yang beriman. Sami'na wa ata'na. Ini sesuatu yang dianggap manusia di zaman sekarang jumud. Wal'iyadu billah. Sesuatu yang di zaman orang sekarang iman kontekstual. Wal'iyadu billah. Iman tanpa berpikir panjang. Apa yang ada di dalam Al-Quran ditelan mentah-mentah. Apa yang ada di dalam hadis ditelan mentah-mentah. Bukan ditelan mentah-mentah, diimani. Karena keyakinan kita yang sangat dalam bahwa ini mustahil salah. Ini mustahil keliru. Adapun ajakan manusia di zaman sekarang ini untuk manakala datang ayat Allah, sami'na, kemudian fikirkan dulu. Gunakan logika berpikir, dalami dulu, pahami dulu, baru kemudian ata'na, ta'ati. Ada antara sami'na wa ata'na, masuk logika berpikir. Masuk akal. Antara mendengar dan taat. Maka ini bukan jalan orang yang beriman. Karena realita nyata, bahasan ilmiah yang akan terjadi adalah apabila anda mendengar ayat-ayat Allah lalu anda fikirkan, boleh jadi fikiran anda sesuai dengan ayat Allah itu dan anda mengimaninya. Namun ada kemungkinan berikutnya, anda mendengarkan lalu anda fikirkan dan kemudian tidak sesuai antara ayat Allah dengan cara berfikir anda.

0: Apakah Anda akan taat? Kalau tetap akan taat juga, untuk apa dipikir? Untuk apa akal ini? Yang terletak antara sami'na wa ata'na. Namun yang akan menjadi problema besar adalah, manakala sami'na kemudian difikirkan dan tidak sesuai, yang akan terjadi adalah kami tidak taat. Kenapa? Karena ayat ini tidak sesuai dengan logika kami. Karena ayat ini berbeda dengan cara berpikir kami. Ayat ini menyuruh begini, sementara yang disuruh oleh ayat menurut kami bukanlah sebuah kebenaran, bukanlah sebuah kebaikan, karena yang baik menurut kami di zaman sekarang adalah begini, begini, begini. Akhirnya tidak taat. Ini yang terjadi, masya Allah muslimin. Ini yang pertama. Manakala antara sami'na wa ata'na yang dimasuki oleh logika berpikir, ada kemungkinan membawanya untuk tidak taat. Ini satu. Satu yang berbahaya. Kemudian, yang kedua, apabila Anda mendengar, kemudian Anda fikirkan dulu, setuju Anda, cocok dengan logika berpikir Anda, baru kemudian Anda mengimaninya, ketahuilah bahwa Anda mengimani logika berpikir, bukan ayat Allah. Anda hanya taat kepada logika berpikir Anda, bukan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sini Anda tetap menjadikan logika berpikir lebih tinggi daripada ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Tidak, wahai muslim, jadikan ayat Allah dan hadis Rasulullah lebih tinggi daripada logika berpikirmu. Ilmu Anda dibanding ilmu Allah bisa dibandingkan? Enggak bisa. Pengetahuan Anda dengan pengetahuan Allah bisa dibandingkan? Tidak sebanding sama sekali. Nah, bagaimana mungkin logika Anda, ilmu Anda bisa lebih Anda menangkan dibanding yang diturunkan Allah, dibanding yang diwahyukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasul-Nya tercinta sallallahu alaihi wasallam? Ini mustahil. Maka dalam beragama, sami'na wa ata'na. Apakah ada ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW tidak sesuai dengan logika berpikir manusia? Saya menjawab, tidak akan ada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang tidak sesuai dengan logika berpikir manusia yang sehat. Tidak ada. Seluruh ayat-ayat Allah, seluruh hadis-hadis Rasulullah SAW akan selaras dengan logika berpikir manusia yang sehat. Namun bisa saja ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW tidak sesuai dengan logika berpikir manusia yang tidak sehat. Maka ketika ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW berbeda dengan logika berpikir seorang manusia, seorang insan, yang harus dia ketahui bahwa logikanya sedang tidak sehat. Saatnya dia harus kembali kepada orang-orang yang bisa menyembuhkan logika berpikirnya yang salah. Karena logika manusia yang sehat pasti sesuai dengan Al-Quran. Logika manusia yang sehat pasti sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sudah terbukti perjalanan Al-Quran lebih daripada 1000 tahun berhadapan dengan manusia-manusia cerdas dunia. Ternyata cerdasan mereka bersesuaian dengan ayat-ayat Allah. Sehingga tidak ada bagimu kesempatan, wahai manusia, yang berada 1400 tahun lebih setelah perjalanan kekokohan kebenaran Al-Quran terbukti sepanjang jalan, sepanjang sejarah manusia yang sudah lebih daripada 1000 tahun ini. Tidak mungkin zaman sekarang Anda ingin mengatakan bahwa tidak benar apa yang ada dalam Al-Quran, yang benar adalah begini, begini, dan begitu. Ini cara beragama yang benar ya. Kemudian di zaman kita sekarang ini, kita menyaksikan manusia-manusia yang benar-benar memiliki logika berpikir yang sangat aneh. Mereka benar-benar memiliki cara berpikir yang sangat aneh. Dan cara berpikir mereka yang mereka anggap, cara berpikir yang benar, yang mereka anggap cara berpikir yang jenius itu, mereka gunakan untuk memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Sehingga akhirnya keluar pernyataan-pernyataan yang nyeleneh, pernyataan-pernyataan yang aneh dan semacamnya. Dan ini bukti bahwa logika berpikir manusia dirasupi oleh iblis, dan cara berpikir iblis disusupi oleh wasawis, hembusan-hembusan kekafiran iblis, dan cara berpikirnya yang salah dan keliru dan batil dan kafir, ya. Sehingga manusia mulai mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang aneh dan pertanyaan-pertanyaan yang aneh yang akhirnya mengarah kepada pembatalan Al-Quran dan pembatalan ke agama Islam. Dan ini terjadi di zaman kita. Ya. Dan ini sedang marak-maraknya di dunia kafir. Dunia orang-orang kufar. Logika-logika yang mereka anggap sebuah riyadhatul aql, olahraga logika yang benar, sehingga mengeluarkan sebuah pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Kalau mereka yang melakukan orang-orang kufar, maka kita tidak terlalu peduli. Pada asalnya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, wajar saja logika mereka dirasupi oleh jebakan-jebakan iblis. Namun yang kita takutkan dan kita khawatirkan bahwa cara berpikir seperti itu mulai masuk di barisan umat Islam. Dan kami mulai merasakan, kita para da'i mulai merasakan pertanyaan-pertanyaan yang aneh, terutama di generasi muda. Terutama di generasi muda. Diserang pola berpikir generasi muda itu dengan pertanyaan-pertanyaan aneh, ya, yang larinya adalah kepada titik akhirnya meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meragukan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Kita ambil satu contoh, satu saja pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai contoh saja. Ya, sebagian mereka mengolah cara berpikirnya, mengolah logikanya, kemudian mereka mengatakan kalau memang Allah Maha Mencipta, kalau memang Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Mencipta, apakah Allah mampu menciptakan sebuah benda yang sangat besar yang dia tidak mampu menggerakkannya? Mampukah Allah menciptakan sebuah makhluk yang sangat besar dan sangat berat sehingga Allah tidak mampu menggerakkannya? Dari mana logika berpikir ini keluar? Dari mana pertanyaan-pertanyaan aneh dan nyeleneh ini keluar? Tidak lain tidak bukan adalah tipu daya iblis untuk manusia berpikir hal yang aneh, kemudian meragukan kekuasaan ilahi. Kalau Anda mengatakan sanggup, Anda salah. Anda mengatakan tidak sanggup, Anda pun salah. Mampukah Allah menciptakan makhluk yang besar yang dia tidak bisa gerakkan? Anda katakan mampu, salah. Anda katakan tidak mampu, salah. Dua-duanya salah. Kenapa? Karena pada dasarnya, cara berpikir seperti ini berangkat dari kaedah berpikir yang salah. Sehingga dia tidak perlu dijawab. Kenyataan ilmiah, kenyataan alamiah, kalau bisa kita mengatakan seperti itu, menunjukkan bahwa cara berpikir Anda sudah salah. Dan Anda membangun pertanyaan ini di atas cara berpikir yang salah. Saya ingin bertanya kepadamu. Sanggupkah Anda menggerakkan gunung? Jawabannya pasti tidak. Menggerakkan saja tidak sanggup, apalagi menciptakan. menggerakkannya saja tidak sanggup, apalagi menciptakannya. Ini cara berpikir yang benar. Ini cara berpikir yang sehat. Sesuatu yang bisa kita gerakkan, belum tentu bisa kita ciptakan, apalagi yang tidak sanggup kita gerakkan. Saya bisa menggerakkan ini, air dalam kemasan botol, tapi saya tidak bisa menciptakannya. Sesuatu yang bisa saya gerakkan saja, ada kemungkinan saya tidak bisa menciptakannya, apalagi yang tidak bisa saya gerakkan. Maka kalau saya tidak bisa menggerakkannya, menciptakannya apalagi? Ini logika berpikir yang sehat. Ini logika berpikir yang benar. Balikkan. Sesuatu yang bisa Anda ciptakan, Anda pasti bisa gerakkan. Sesuatu yang bisa Anda ciptakan, Anda pasti bisa gerakkan. Ini cara berpikir yang benar. Maka kalau Allah bisa menciptakan suatu makhluk, pasti Allah bisa gerakkan. Kalau Allah bisa menciptakan sebuah makhluk, Allah pasti bisa gerakkan. Jangankan menggerakkannya, menciptakan saja bisa. Ini cara berpikir yang benar. Maka Allah bisa menggerakkan gunung, karena Allah bisa menciptakannya, apalagi menggerakkannya. Allah bisa menggerakkan alam yang sangat luas ini. Jangankan menggerakkannya, menciptakan saja bisa. Maka pertanyaan tadi dibangun di atas logika berpikir yang salah. Logika berpikir yang keliru. Logika berpikir yang batil. Namun kebatilan itu dianggap kebenaran. In akasatil umur, perkara sudah terbalik. Logika berpikir manusia sudah amburadul. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka hal-hal yang seperti ini datang kepada kita, menunjukkan bahwa cara berpikir manusia-manusia ateis itu mulai masuk dan mulai disusupkan di barisan kaum muslimin, terutama generasi muda yang menganggap dirinya mutahammis, sedang semangat-semangatnya menganggap dirinya manusia yang serba mampu, serba bisa, terjebak dalam cara berpikir yang aneh. Dan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis Nabi dan kembali kepada orang-orang yang logika berfikirnya sehat dari para ulama, yang logika berfikirnya mereka jadikan tentara-tentara Al-Quran dan tentara-tentara sunnah. Ini yang benar. Ya. Maka apapun yang ada di dalam Al-Quran, apapun yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua adalah kebenaran yang mutlak. Dan akal yang sehat tetap akan berkesesuaian dengan kebenaran yang mutlak. Adapun manakala akal tidak cocok dengan kebenaran yang mutlak, maka yang harus diperbaiki adalah akal itu sendiri. Yang harus diperbaiki adalah akal itu sendiri. Karena boleh jadi di dalamnya telah bersarang jebakan-jebakan iblis, dan telah bersarang kaedah-kaedah yang salah, dan bersarang juga logika-logika berpikir yang keliru, sehingga menghalangi antara manusia dan iman kepada ayat-ayat Allah, menghalangi manusia antara iman dengan antara dirinya dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala memuji orang-orang yang di dalam beragama, sami'na wa ata'na, kami mengimani, kami dengarkan dan kami imani dan kami taati langsung. Kami imani, kami dengarkan dan kami taati. Ya. Soal apakah ketika mengimani itu dan mentaati itu telah sesuai dengan logika atau tidak sesuai dengan logika, ini perkara berikutnya. Maka letakkan logika berpikir Anda, wahai muslim, wahai muslimah, di belakang Al-Quran dan hadis, jangan di depannya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birra'i," sekiranya agama ini hanya mengandalkan logika berpikir, cara berpikir, maka lakana asfalal khuffi aula bil bashi min a'lahu. Maka sesungguhnya bahagian bawah khuf itu lebih pantas untuk disapu dibanding bagian atasnya. Dalam syariat, manakala kita bersafar dan kita menggunakan kaos kaki, atau di zaman Rasulullah SAW di musim dingin mereka menggunakan khuf yang agak mirip dengan kaos kaki, berasal dari kulit, ya, sepatu kulit untuk menahan hawa dingin. Maka kalau khuf sudah dipakai, seorang manusia sudah berwuduk kemudian memakai khuf, memakai kaos kaki, ketika wuduknya batal, dia tidak perlu mencopot khuf dan kaos kakinya. Cukup baginya berwuduk seperti wuduknya biasa, giliran kaki, dia ambil air dan dia buang, kemudian dia sapukan di atas, di bagian punggung atas, bukan telapak kaki yang bagian bawah, di atasnya. Satu kali di bagian kanan, satu kali di bagian kiri. Kata Ali bin Abi Thalib, sekiranya agama hanya memakai logika, maka bagian bawah daripada kaos kaki itu lebih pantas untuk disapu dibanding yang atas. Namun Allah menyuruh yang atas. Allah menyuruh yang atas. Ya. Dan seorang sahabat Nabi mengatakan, ayyuhan nas ittahimur ra'ya fid din. Wahai manusia, tuding fikiran kalian kalau sudah berhadapan dengan agama. Tuding fikiran kalian, curigai fikiran kalian kalau sudah bertabrakan dengan agama. Sungguh kami, ketika sedang bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah, kami lebih mendahulukan logika berfikir dibanding apa yang diputuskan Rasulullah SAW ketika itu. Dan yang benar adalah Allah dan Rasulnya, bukan cara berfikir manusia. Para sahabat ketika Rasulullah SAW menandatangani kesepakatan Hudaybiyah, mereka bingung. Secara logika berpikir tidak nyambung. Ya. Yang beriman dari orang kafir Mekah, manakala ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Dan manakala ada orang dari orang yang beriman kemudian kembali kepada agama Quraisy, dia bebas untuk pulang ke kampungnya Mekah. Rasulullah setuju. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, "Falima nu'tihim mudaniyata fi dinina?" Kenapa kita berikan kerendahan agama kita di hadapan mereka? Alasna ala haq, alaisu ala batil? Bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Rasulullah SAW mengatakan, "Saya Rasulullah, saya disuruh oleh Allah, saya diperintahkan Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wa ini agama. Inilah agama." Ya. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, apapun ya, yang ada di dalam Al-Quran, pasti bisa diimani. Apapun yang ada di dalam hadis, pasti bisa diimani. Pasti bisa sesuai dengan logika yang sehat. Karena 1400 tahun telah berlalu, para ulama-ulama cerdas, Imam Syafi'i sangat cerdas, Imam Ahmad bin Hanbal sangat jenius, dan ulama-ulama dunia lain yang sangat jenius mengimani Al-Quran, mengimani isi kandungan Al-Quran. Bagaimana mungkin di zaman sekarang ada orang yang mengatakan ayat ini tidak bisa diimani, kecuali harus dialihkan maknanya ke yang lain dulu untuk diimani. Maka ini batil. Ya. Berarti ada sesuatu yang keliru dari cara berfikirnya. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti hendaklah dia kembali kepada ahli ilmu rasikhin, bertanya kepada ulama-ulama yang benar-benar belajar ayat-ayat Allah, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, dan mengambil ilmu daripada kibar ulama, dan untuk itu hendaklah dia perbaiki logikanya kepada mereka-mereka yang telah memiliki cara berpikir yang benar dan logika yang benar di dalam memahami ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Secara materi kita cukup sampai di sini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Al-kalimatu at-tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa Sam, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Quran.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya Ilmu.
6: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الحمد لله. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita dan menciptakan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan ketahuilah bahwa semua yang kita butuhkan dalam hidup, semuanya lengkap. Semuanya sempurna. Dengan bukti bahwa sudah puluhan tahun kita hidup. Bukankah ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa apa yang kita butuhkan dalam hidup dan untuk hidup, apa yang kita butuhkan untuk hidup sempurna. Semuanya kita dapatkan. Buktinya sudah puluhan tahun hidup. Berarti segala aspek penunjang hidup kita sudah dapatkan. Selalu ana ajak saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat membedakan antara kebutuhan hidup dengan keinginan dalam hidup. Itu dua hal yang sangat-sangat-sangat berbeda. Yang tidak pandai membedakannya, gampang menjadi hamba yang tidak pandai bersyukur. Bedakan kebutuhan hidup dengan keinginan dalam hidup. Kebutuhan hidup adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup. tampaknya kita akan mati atau akan kewalahan luar biasa di dalam hidup. Terjadi kesulitan yang luar biasa kalau tidak dapat mendapatkan itu. Ini berarti kebutuhan hidup. Karena sering sekali keluhan demi keluhan yang kita dengarkan dari manusia sebenarnya hanya keinginan dalam hidup. Untuk hidup kita butuh pakaian. Ada pakaian terpenuhi? Kita butuh makanan. Ada makanan Allah berikan kepada kita? Semua kita? Ada di antara kita yang enggak makan? Ada yang di antara kita kelaparan gitu? Enggak makan, sudah 2 minggu enggak makan-makan gitu, karena enggak ada makanan? Ada? Kita butuh air untuk minum. Semua dapat minum? Kita butuh tempat tinggal. Bukan punya rumah ya, bukan punya rumah. Punya rumah itu keinginan. Kita butuh, kita membutuhkan untuk hidup tempat tinggal. Bisa rumah milik pribadi, bisa rumah kontrakan, kita ngontrak, nyewa, bisa rumah dinas. Intinya, seorang yang hidup dia pasti membutuhkan tempat tinggal. Semua kita punya tempat tinggal? Ada di antara kita yang gak punya tempat tinggal sama sekali? Puluhan tahun kita punya tempat tinggal. Soal ingin punya rumah, memiliki rumah, itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Dalam hidup kita butuh oksigen. Semua kita dapat oksigen? Untuk hidup kita butuh sehat. Semua kita sehat? Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita ingin panjang di sini, kita akan bisa sampai kepada titik sebenarnya yang Allah berikan kepada kita dalam kebutuhan hidup sudah lebih banyak, jauh lebih banyak daripada cukup. Tapi bukan itu bahasan kita. Hanya ingin sedikit mengingatkan, hati-hati ketika kita merasa keinginan kita di dalam hidup adalah kebutuhan hidup. Di sini sering jebakan iblis dan bala tentaranya membuat kita selalu mengeluh, mengeluh, mengeluh, menyatakan kurang, menyatakan kurang, menyatakan kurang. Dan kalau itu dilanjutkan, hanya berhenti dengan kematian. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hamba Allah yang pernah hidup di bumi Allah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar menjadikan kita umat yang setia kepada beliau. Mempelajari agama secara ilmu dan pengamalan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau kita belajar ilmunya, dari beliau kita belajar bagaimana cara mengamalkan ilmu tersebut. Tidak boleh ilmunya dari Rasul, cara mengamalkannya terserah, itu enggak boleh. Karena ilmu yang diajarkan Rasul telah diamalkan Rasul. Maka ilmu dan amal dua-duanya wajib diterima, wajib diambil dan wajib untuk dicontoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang sholat zuhur dipelajari, tata cara melaksanakan sholat zuhur, dan dipelajari mengamalkannya sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian sholat zuhurnya jam 11 siang. Dia sholat zuhur juga, tapi sholat zuhurnya jam 11 siang. Itu bukan sholat zuhur. Walau diniatkan sholat zuhur. Karena secara amal tidak seperti itu. Rasul mengamalkannya, sholat zuhur itu apabila matahari sudah condong ke barat. Sudah mulai bayangan itu condong ke barat, condong ke timur, karena matahari sudah condong ke barat, baru waktu zuhur masuk. Dan berakhir apabila masuk waktu asar. Semoga Allah Taala jadikan kita orang yang melimpah ilmu dari Rasul kita tercinta SAW, dan mengamalkannya juga meniru dan mencontoh Rasulullah SAW. Banyak orang hidup di zaman sekarang ini dari kaum muslimin, saudara-saudari kita kaum muslimin, berzikir tapi caranya beda dengan ada yang diajarkan Rasul. Bertakziah dengan cara yang berbeda dengan yang diajarkan Rasul. Membaca Al-Quran berbeda dengan cara yang diajarkan Rasul SAW. Maka nasihat saya untuk diri sendiri dan kita semua, mari semuanya dipelajari dari Rasul. Karena agamanya datang kepada kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita diminta untuk berbicara tentang akhlak. Pentingnya akhlak. Saudara-saudariku rahmani wa rahimakumullah, Allah turunkan agama untuk menebar rahmat di permukaan bumi. Allah turunkan agama untuk menebar rahmat di permukaan bumi. Di awal surat Luqman, Allah berfirman, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Di awal surat Luqman. Itulah dia ayat-ayat kitab yang penuh dengan hikmah yang sangat agung dan mulia, hudan sebagai petunjuk, wa rahmatan sebagai rahmat. Maka syariat Allah turunkan karena Allah ingin merahmati bumi beserta isinya, bumi dan penghuninya, dengan Allah turunkan rahmat kepada mereka. Nabi kita tercinta Muhammad SAW pun demikian, diutus untuk menebar rahmat. Dalam ayat yang kita masyhur, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau melainkan rahmat, sebagai rahmat dan kasih sayang. Lil alamin, untuk alam semesta. Maka kalau Al-Quran Allah turunkan untuk rahmat, Nabi SAW diutus oleh Allah untuk rahmat bagi alam, maka itulah orientasi utama Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasul, agar semua mendapatkan sesuatu yang di dalamnya penuh dengan rahmat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita lihat Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana hidup beliau, kita akan menemukan ada orang sehebat beliau di dalam menebar rahmat kepada manusia. Tak ada orang seperti beliau dalam muamalahnya kepada manusia. Tak ada orang seperti beliau yang benar-benar hidupnya penuh dengan seluruh kemuliaan. Di akhir kehidupan Rasul, beberapa bulan sebelum Rasul kita SAW wafat, Rasul pernah berdiri di depan para sahabat di masjid dan berkata, siapapun dari kalian yang merasa saya zalimi, saya berbuat zalim kepadanya, baik pada dirinya, pada hartanya, pada kehormatannya, siapapun di antara kalian, kepada para sahabat Nabi mengatakan, siapapun di antara kalian yang merasa saya pernah berbuat zalim kepadanya, maka sekarang ini balas. Falyaqtas, lakukan qisas. Balas kezoliman yang saya lakukan kepada kalian. Dan ketika itu, tak ada seorang sahabat pun yang berdiri, ya Rasulullah, saya pernah Anda zolimi, waktunya di, tempatnya di sini, waktunya adalah ini, kejadiannya begini, tak seorang pun.
9: Ana ingin mengatakan, bukan karena para sahabat hanya memuliakan Rasul. Bukan murni karena sahabat itu mengagungkan Rasul dan menghormati Rasul. Mencintai Rasul, bukan. Bukan semata-mata itu juga, itu pasti. Namun memang tak seorang pun dari sahabat itu yang pernah dizolimi Rasul. Tak seorang pun yang Rasul pernah menzolimi, mereka pernah dizolimi oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang lakukan zaman sekarang, sehebat apapun gelarnya sebagai seorang ustaz dan ulama, lalu berdiri di forum umum, siapa di antara kalian yang merasa pernah saya zalimi, sekarang tolong balas, bonyok

0: itulah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Rasul tak pernah menyakiti makanan. Bingung gak? Menyakiti apa Anda bilang tadi? Makanan pun tak pernah disakiti oleh Rasul. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Lisannya tak pernah mencela makanan. Ini yang Anda katakan tadi, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tak pernah menyakiti makanan. Mencela itu menyakiti tidak? Mencela itu menyakitkan tidak? Makanan tak pernah dicela oleh Nabi. Berarti Rasul tidak pernah menyakiti makanan. Makanan loh. Dicela. Entah terlalu asin, entah terlalu manis, entah terlalu pedas, entah terlalu... apa lagi? Terlalu sedikit. Terlalu gosong. Siapa manusianya ini yang benda yang kita anggap benda mati pun tak pernah mendapatkan akhlak yang tidak baik dari beliau? Dan ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar orang yang dijaga oleh Allah, benar-benar manusia terbaik yang pernah ada di permukaan bumi. Jangan pernah tanya tentang diri kita, termasuk saya, berapa kali mencela makanan. Beliau coba, ada yang tidak beliau sukai dari makanan itu, beliau tidak nyebut apa-apa, beliau tinggalkan. Istrinya coba, oh berarti ini yang Rasul tidak suka. Gak pernah disebut. Kalau makanan tak pernah dicela oleh Rasul, bagaimana mungkin beliau akan mencela manusia? Makanan yang tidak akan, menurut kita tidak punya perasaan, menurut kita benda mati, menurut kita tidak pernah tuntut balas, menurut kita kalau kita sebut pun dia akan diam saja, itu pun tidak pernah dicela oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah manusia hidup di permukaan bumi sekarang ini? Anda rasa mustahil ada orang yang satu orang yang seperti ini. Yang hidup tidak pernah mencela. Sampai kepada makanan pun tidak pernah dicela oleh dia. Menurut Anda wallahu alam. Tapi menurut antum tidak mustahil. Menurut Anda mustahil. Ada orang yang hidup selamat semua dari lisannya termasuk makanan. Karena agama Islam itu adalah agama akhlak. Agama Islam adalah agama budi pekerti. Agama Islam adalah agama kasih sayang. Kasih sayang untuk yang mengamalkannya dan kasih sayang dari yang mengamalkannya untuk siapapun yang ada di sekitarnya. Itulah agama Islam. Dan untuk itulah Allah menurunkan agama Islam. Dan untuk itulah Allah menurunkan syariat. Untuk itulah Al-Quran diturunkan. Untuk itulah Rasul diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalala. Dan tak ada manusia mengamalkan agama dan syariat seperti Rasulullah SAW mengamalkannya. Sehingga jadilah beliau manusia dengan akhlak terbaik dari seluruh manusia yang ada. Allah memuji Nabi kita tercinta tentang akhlak beliau di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam. Di awal-awal surat Al-Qalam. Ayat yang keempat. Allah puji akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan, dengan menurunkan ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Qalam, di awal-awal surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau, yaitu Rasul, la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar berada di atas akhlak yang luar biasa. Awim, agung. Agung maksudnya hebatnya luar biasa. Ana selalu mengatakan begini. Kalau kita hidup dipuji akhlak kita oleh seluruh teman kita. Teman ya. Sahabat. Orang yang baik. Orang yang hidupnya dengan kita damai. Semua yang hidup bersama kita dalam kedamaian, dalam kasih sayang, teman, itu makna teman yang ana maksud, tetangga, relasi, saudara, murid, guru, di mana kita duduk, di mana kita berdagang, di mana kita, seluruh yang tak ada antara kita dengan dia, tak ada masalah, itu yang kita sebut teman. Orang yang antara kita dengan dia di dalam permusuhan. Apabila semua teman ini memuji kita, bahwa kita akhlaknya baik, berarti kita akhlak kita memang luar biasa baik. Kenapa? Seluruh teman memuji akhlaknya. Seluruh teman merekomendasikan bahwa dia orang baik. Dan untuk mencapai itu saja di zaman kita sekarang ini, sulitnya minta ampun. Namun, akan lebih hebat lagi manakala yang memuji akhlaknya adalah teman dan lawan. Beda? Nampak? Makanya saya tadi mengatakan teman. Siapa teman itu? Orang yang antara kita dengan dia bermuamalah. Tak ada permusuhan. Tak ada permusuhan. Baik dia tetangga, aman-aman aja. Baik dia relasi, partner, rekan kerja, atasan, bawahan. Tempat di mana kita bisa biasa belanja. Di mana bisa kita bisa duduk dan makan. Orang yang bermuamalah bersama kita. Antara kita dan dia tidak ada permusuhan. Itu yang kita sebut teman tadi. Apabila semua orang itu memuji kita, berarti kita memiliki akhlak yang sudah hebat. Namun itu masih di bawah. Ada yang di atasnya. Apabila yang mengakui bahwa akhlak kita mulia, teman dan lawan. Lawan biasanya nggak akan merekomendasikan akhlak kita. Lawan biasanya pasti menyebut untuk kita keburukan. Lawan biasanya pasti pandai dan mahir melihat kelemahan kita. Dan mahir lisannya membicarakan akhlak kita yang tidak baik. Lawan, musuh. Dan musuh-musuh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam pernah punya satu kesempatan untuk menghujat akhlak Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak setuju dengan dakwah Rasul, apa yang beliau bawa, mengajak untuk meninggalkan berhala, mengajak untuk meninggalkan Lata dan Uzza, mengajak untuk meninggalkan judi, mengajak untuk meninggalkan khamar, mengajak untuk meninggalkan kezaliman, mengajak untuk meninggalkan riba, mengajak untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, walau warisan nenek moyang yang salah. Itu mereka tidak setuju. Dan marahnya kepada Rasul dari pintu itu. Namun akhlak Rasulullah SAW tak pernah mereka memiliki satu kesempatan cacat pun. Yang bisa mereka hujat dari akhlak Nabi SAW. Kalau tahu pun mereka menghujat akhlak Rasul SAW, hanya murni tudingan. Dan mereka tahu tudingan mereka itu tidak benar. ketika mereka mengatakan Nabi Muhammad kadzab, pendusta. Pendusta akhlak baik atau akhlak buruk? Akhlak baik atau akhlak buruk? Akhlak buruk. Rasulullah dituding oleh mereka pendusta, dan mereka yang menuding Rasul pendusta, mereka yang telah mengatakan selama 40 tahun Rasul hidup, tak pernah ditemukan dusta dalam hidup Rasul. Jadi sebelum Rasul menyampaikan dakwah, Rasul bertanya kepada mereka, pernahkah kalian menemukan, bagaimana kalau saya beritahu kepada kalian, saya informasikan sekarang kepada kalian, bahwa di balik bukit ini, Mekah dikelilingi oleh bukit-bukit batu, bahwa di balik bukit ini sekarang ada pasukan yang siap untuk menyerang kalian tiba-tiba, baik di pagi hari atau di sore hari. Kalian percaya dengan saya atau tidak? Mereka mengatakan, 40 tahun engkau hidup bersama kami, tak pernah kami menemukan engkau berdusta walau satu kali. Namun ketika Rasul mulai berdakwah, mereka mengatakan Nabi Muhammad pendusta. Dan mereka tahu Nabi Muhammad tidak berdusta. Itu hanya tudingan kepada Rasul kita tercinta Muhammad SAW, akibat dari mereka tidak mau menerima dakwah Nabi kita tercinta SAW. Maka kembali kepada poin tadi, akhlak Rasul kita tercinta Muhammad SAW tidak hanya dipuji oleh teman, tapi dipuji oleh teman dan kawan. Semua kita mungkin pernah memiliki problem di mana orang itu menjadi musuh kita. Mungkin ya, perasaan anak sih begitu. Perasaan anak begitu. Karena kita manusia hidup di zaman sekarang. Siapa yang lepas dari problematika antar manusia, antar muamalah? Ya. Mungkin semua kita, anak-anak merasa seperti itu. Kita punya suatu saat dalam hidup kita ada orang yang memposisikan dirinya sebagai musuh kita. Terjadi sesuatu permusuhan antara dia dan kita. Lihat apa yang terjadi. Lihat bagaimana dia bisanya dia untuk membongkar, menyampaikan, menceritakan kekurangan kita, kesalahan kita, dusta kita, kata-kata kita yang tidak pada tempatnya, akhlak kita yang tidak baik. Musuh. Sementara itu tidak pernah didapatkan oleh musuh-musuh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Namun satu level di atas itu adalah apabila yang memuji akhlak langsung Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dia ayatnya. Ini sudah yang paling tinggi. Dipuji oleh kawan. Dipuji oleh kawan dan lawan. Dan di atasnya dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Dan ini pujian Allah kepada akhlak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pernahkah kita tahu bahwa perintah untuk memperbaiki akhlak itu sudah mulai turun di awal-awal wahyu? Perintah untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki budi pekerti, memperbaiki sikap dan sifat dalam bermuamalah kepada manusia dan bermuamalah kepada siapapun yang kita wajib bermuamalah kepadanya, itu perintah untuk memperbaiki akhlak turun di awal-awal turunnya wahyu. Wahyu yang pertama turun, semua kita tahu, di Gua Hira. Namun wahyu yang kedua turun sudah bicara akhlak. Yang kedua turun. 7 ayat pertama dari surat Al-Muddatsir. 7 ayat awal. 1 sampai 7 dari surat Al-Muddatsir. Ini wahyu yang keberapa kali diturunkan kepada Nabi SAW. Yang kedua, pertamanya Iqra. Yang keduanya Ya Ayyuhal Mudassir. Dan di dalam Ya Ayyuhal Mudassir baru wahyu yang kedua saja Allah sudah perintahkan Rasul akhlak.
1: Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir.

ini 7 ayat di awal surat Al-Mudathir. Ini wahyu yang kedua kali turun. Ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, berhala-berhala jauhilah. Wala tamnun tastakthir, jangan engkau memberi untuk mendapat lebih banyak, agar mereka memberikan kepada engkau sesuatu yang lebih banyak daripada engkau berikan kepadanya. Wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu maka bersabarlah. Di dalam ayat ini, beberapa ayat bicara tentang akhlak. Yang paling jelas, wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu bersabarlah. Sabar adalah akhlak yang sangat utama dalam agama Islam. Allah sengaja memilih para nabi dan para rasul dari orang-orang yang paling hebat sabarnya di setiap generasi itu. Kenapa mereka dipilih menjadi rasul? Di antaranya faktornya karena mereka lah orang yang sabarnya paling hebat. Sabar bagian daripada akhlak. Akhlak yang mulia, apabila kita bertemu dengan orang yang mahir bersabar, kita akan bertemu dengan orang yang luar biasa, dan kita akan pasti akan menyukai akhlaknya itu. Wala tamnun tastakthir juga merupakan akhlak. Jangan engkau memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Memberi dengan maksud dan tujuan. Memberi namun ada yang dicari. Memberi tidak ikhlas tapi berharap balas. Ini akhlak yang tidak baik. Dan berikutnya yang ketiga, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Pakaian ada dua. Pakaian zahir ini dia. Sucikan dari najis. Dan kedua, pakaian batin, pakaian yang tak terlihat, dan dia adalah akhlak. Dan dia adalah akhlak. Baju kita ada dua. Ini dia yang pertama. Disuruh sucikan. Sucikan dari najis, sucikan dari sesuatu yang tidak pantas dengannya kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala. Dan pakaian yang kedua adalah akhlak dan budi pekerti. Dibersihkan juga dari segala sesuatu yang membuatnya menjadi najis, menjadi kotor.

pakaian akan menutupi aurat manusia. Yang apabila aurat itu ketahuan oleh orang, nampak oleh orang, tersingkap aurat itu, diketahui oleh orang, kita akan malu. Betul atau tidak? Baju ini, pembungkus aurat, dia menutupi aurat kita, di mana ketika baju ini, la qadarallahu terbuka, sehingga aurat kita kelihatan, akan membuat kita malu di hadapan orang. Hal yang sama dengan akhlak. Akhlak adalah pakaian seorang muslim. Dan akhlak itu yang menutupi budi pekertinya. Sehingga dia terhindar dari hal-hal yang akan membuat dia malu di hadapan manusia. Maka aib dan kesalahan, dosa-dosa kita, itu dalam agama kita disebut aurat. Di dalam agama kita Allah menyebutnya aurat. Aib dan kesalahan manusia, kita punya aib dan kesalahan, kita punya kekeliruan, kita punya dosa. Dosa, kesalahan, kekeliruan kita itu dalam agama kita, dalam bahasa agama syariat, dalam bahasa syariat disebut aurat. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, wala tattabi' aurata muslim. Jangan kamu ikut-ikut mencari-cari auratnya seorang muslim. Barang siapa yang mencari-cari aurat seorang muslim, maka Allah yang akan mencari-cari auratnya. Aurat di sini maksudnya adalah aib, dosa, dan kesalahan. Aib, dosa, dan kesalahan ini tertutupnya dengan akhlak. Akhlak yang akan membuat dia hilang, sehingga tak dilihat oleh manusia. Ditutupi oleh akhlak. Akhlaklah bajunya. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan dalam surat Al-Mudathir, wahyu yang kedua kali turun, Allah sudah perintahkan perbenahan akhlak. Perbaiki akhlakmu. Sehingga tertutupi auratmu. Engkau tidak malu dengan sikap-sikap yang tidak baik. Engkau terlihat memiliki akhlak yang tercela yang membuat engkau akan hina di hadapan manusia. Di antara zikir pagi dan sore yang kita ucapkan adalah doa di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah SAW memerintahkan kita membaca doanya, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutup aurat-auratku, ya Allah, tutup aurat-auratku dan amankan rasa takut yang ada pada diriku. Kecemasan-kecemasan, ketakutan, kekhawatiran gitu, jadikan dia hilang dan aman. Ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama, ya Allah, tutup aurat-auratku. Aurat di sini maksudnya adalah aib dan kesalahan. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat yang ke-27, ayat yang ke-26, Ya Bani Adama, qad anzalna alaikum libasan, yuwari sawatikum warisha, walibasut taqwa dzalika khair. Wahai Bani Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang pakaian itu akan menutupi aurat-aurat kalian, sekaligus dia adalah perhiasan untuk kalian. Ini pakaian zahir. Kami sudah turunkan kepada kalian pakaian.
Kami berikan kepada kalian sesuatu yang sifatnya pakaian, menutup aurat kalian, sekaligus perhiasan untuk kalian. Itulah fungsi pakaian, fungsi yang utama dalam menutup aurat, fungsi yang kedua sekaligus perhiasan. Ini pakaian pertama, pakaian zahir. Lihat Allah bicara yang pakaian yang kedua, dan kami walibasut taqwa, dan ada juga pakaian ketakwaan. Lihat, ada dua pakaian seorang muslim. Pakaian yang pertama ini dia menutup auratnya. Pakaian yang kedua ketakwaan akhlak, yang dia adalah intinya adalah takwa kepada Allah yang akan menutup aib-aibnya. Dengan menyempurnakan takwa, dengan menyempurnakan akhlak, seorang mukmin terhindar dari aib. Menutup di sini maksudnya bukan kerjakanlah tapi bisa ditutup gitu, bukan itu. Terhindar dari aib. Semakin seorang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala, semakin kesalahannya akan semakin hilang. Dan dia akan semakin tertutup dari celaan manusia. Karena manusia tak menemukan dari dirinya celaan-celaan itu. Seperti yang tadi kita katakan, masyarul muslimin, lihat. Ayat tentang pembenahan akhlak sudah turun di awal syariat. Bersamaan dengan perintah menjauhkan diri dari berhala, beribadat kepada berhala. Anda selalu katakan, perintah pembenahan akhlak seiring dengan perintah menjauhi syirik. Coba lihat. Warujza fahjur, berhala, jauhi. Hindari berhala-berhala, tinggalkan berhala-berhala. Perintah untuk bertauhid. Perintah untuk mencampakkan berhala-berhala dan semua yang diibadati selain Allah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan. Ada pakaian dua tadi. Pakaian zahir sucikan dan pakaian batin adalah akhlak. Manakala kita perhatikan dakwah Nabi kita tercinta SAW di awal-awal dakwah di kota Mekah, dua poin inilah yang paling dominan. Dua poin ini yang paling apa? Yang paling dominan. Pertama, mereka benar-benar, Nabi dan para sahabat yang beriman di kota Mekah, benar-benar berlepas diri daripada seluruh berhala. Berlepas diri dari seluruh peribadatan kepada selain Allah. Berlepas diri dari perbuatan mengambil-mengambil berkah dari selain Allah, dari sesuatu makhluk. Berlepas diri dari bergantung kepada benda-benda. Meminta kepada benda-benda. Menggantungkan segalanya kepada bintang, kepada ramalan, menjauhkan diri dari seluruh yang namanya kesyirikan. Ini hal yang sangat dominan di kota Mekah dari Nabi dan para sahabat. Yang kedua yang dominan dari diri mereka adalah akhlak dan budi pekerti mereka. Banyak sekali orang Quraisy masuk Islam dan musuh-musuh dakwah di zaman Rasul masuk Islam karena akhlak. Karena melihat akhlaknya para sahabat. Karena di pendidikan akhlak dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh para sahabat. Mereka dicaci, dimaki, enggak pernah balas. Mereka disakiti, enggak pernah balas. Karena akhlak yang sangat dominan ketika itu, perintah Allah kepada Nabi dan para sahabat, "Fu wasfahu," di kota Mekah. Maafkan, biarkan. Maafkan, biarkan. Maafkan, biarkan. Nabi SAW dicaci maki di depan umum. Para sahabat dianiaya, diazab. Namun lisan mereka tidak pernah membalas dengan cacian dan makian. Apalagi tindakan. Kemudian
Rasul kalau mau kelahi, enggak ada orang Quraisy yang sanggup berhadapan dengan beliau. Karena Rasul manusia yang sangat kuat. Sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan ada seorang ahli gulat, ahli gulat di tengah orang Quraisy bernama Rokalah atau Rokanah. Ahli gulat terkenal dengan kemampuan dan keahliannya bergulat. Pernah suatu saat menghadang Rasul di jalan dan ngajak gulat. Ngajak sarah, musarah. Banting-membanting, gulat, gulat. Membutuhkan tenaga, membutuhkan kekuatan fisik. Rasul menghindar. Tapi, didesak terus. Rasul menghindar. Didesak lagi. Sampai Rasul tidak bisa menghindar. Dan ketika itu dilayani oleh Rasulullah SAW. Dengan mudahnya Rasul membantingnya. Dan ketika dia dibanting, dia mengatakan, saya belum siap, saya belum siap. Biasa orang kalah. Saya belum siap. Ulang lagi, ulang. Diulang lagi. Dibanting lagi oleh Rasul kita tercinta SAW. Kedua kalinya dia mengaku belum siap. Dibanting lagi untuk yang ketiga kalinya oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Anda ingin mengatakan, Rasul itu perkasa luar biasa. Tulang beliau kuat, tenaga beliau kuat. Sampai-sampai istri Rasul mengatakan seolah-olah Rasul itu punya tenaga 40 orang lelaki. 40 orang lelaki, tenaga Rasul SAW. Kita saja, antara tenaga kita dengan tenaga orang yang mencaci kita, kita sadar tenaga kita lemah dibanding dia, masih bisa ngajak dia kelahi kalau kita dicaci oleh dia. Padahal kita sadar tenaga kita di bawah tenaga dia. Betul atau tidak? Kita bisa minta tolong batu, minta tolong besi, minta tolong kayu yang ada di sekitar kita. Tapi dari sisi tenaga, kita ngaku dia lebih kuat daripada kita. Tapi kalau dicaci di depan umum, kita nggak akan rela. Lihat Rasul kita tercinta. Kekuatannya, kekuatan 40 orang lelaki, dicaci di depan umum, diam saja. Apa ini? Inilah dia Islam. Inilah dia akhlak. Inilah dia pengasih, penyayang, pemaaf, sabarnya Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Cacian makian tiada henti-hentinya siang dan malam untuk Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau sholat, diambil kotoran unta, ditaruh di atas kepala beliau. Di kesempatan lain beliau sedang sholat, diambil plasenta unta yang baru selesai melahirkan. Plasentanya yang basah-basah itu diambil, ditaruh di kepala Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Rasul tidak membalas. Rasul tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak, beliau diam, tidak membalas sebalas sebatah kata pun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Inilah akhlak seorang muslim. Apabila orang-orang jahil ngomong enggak karu-karuan, ngomong enggak jelas, ngomong enggak Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Cacian makian tiada henti-hentinya siang dan malam untuk Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau sholat, diambil kotoran unta, ditaruh di atas kepala beliau. Di kesempatan lain beliau sedang sholat, diambil plasenta unta yang baru selesai melahirkan. Plasentanya yang basah-basah itu diambil, ditaruh di

cinta Muhammad SAW. Rasul tidak membalas. Rasul tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak, beliau diam, tidak membalas sebalas sebatah kata pun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Inilah akhlak seorang muslim. Apabila orang-orang jahil ngomong enggak karu-karuan, ngomong enggak jelas, ngomong enggak beraturan, ngomong enggak ada akhlak, berbicara dengan mereka, mereka tidak balas. Mereka hanya mengatakan salama, semoga engkau selamat dan saya selamat. Semoga keselamatan untukmu dan keselamatan untukku. Tidak membalas orang yang berbuat jahat kepada kita adalah akhlak yang luar biasa. Betul atau tidak? Rasul di atas itu. Orang berbuat jahat kepada beliau, beliau membalas dengan kebaikan. Wah, itu akhlak yang luar biasa, sulit, Pak. Demi Allah, sulit. Entah kapan kita bisa sampai kepada akhlak yang seperti itu. Kita dijahati, enggak balas. Itu aja udah sulit. Mohon maaf ya. Kalau sebentar, sedikit sebentar lagi anak akan mengeluarkan kata-kata yang kurang kita kurang setuju. Tapi mungkin benar ya. Anak tidak berani mengatakan pasti benar, tapi mungkin benar. Kita ini banyaknya egois. Kita pantang orang bicara buruk tentang diri kita. Kita terlalu membela kehormatan diri kita. Kita terlalu membela apa yang kita sebut dengan harga diri. Sehingga pantang bagi kita mendengar orang lain bicara buruk tentang diri kita. Ini sifat mayoritas manusia. Dan mungkin sifat itu juga sifat yang mungkin kita alami. Kita pelaku-pelakunya. Anda tidak menuding, hanya mengatakan mungkin. Karena ini realita kehidupan yang banyak terjadi dalam pergaulan kita dengan bersama manusia. Terlalu hebat untuk menjaga harga dirinya. Padahal, kita tahu, kita juga punya kekeliruan yang luar biasa banyak. Namun kita mati-matian menjaga harga diri kita. Rasul tak punya satu kekeliruan, tapi dia tidak pernah menjaga harga dirinya dari hujatan manusia. Dengan cara yang kita lakukan. Kalau kita lihat akhlak Rasul kita tercinta, budi begitu Rasul, seolah-olah Rasul itu beliau tidak peduli dengan harga dirinya, dicabik-cabik orang harga dirinya, diinjak-injak orang harga dirinya, dilecehkan orang, beliau tidak peduli. Dikatakan ini, dikatakan itu, dikatakan merusak, dikatakan memecah belah, dikatakan orang gila, dikatakan sok suci, dikatakan pendusta, dikatakan tukang sihir, memecah belah antara suami dan istri, anak dan orang tua. Diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tak pernah Rasulullah SAW itu marah urusan dunia. Tak pernah. Tak pernah ditemukan Rasul kita SAW marah. Penyebabnya adalah apa? Dunia beliau dicabik-cabik, harga diri beliau direndah-rendahkan orang, beliau dicaci orang, atau beliau dizolimi orang, itu gak pernah. Kalau Rasul marah, marah hanya untuk membela agama Allah ketika agama Allah itu dilanggar. Hanya itu marahnya Rasul SAW dalam hidupnya. Dan itu pun tidak banyak. Yang ingin ana katakan adalah, Rasul manusia dengan harga diri yang suci dari kesalahan, pernah bela-bela harga diri. Fahamlah apa yang ingin saya tuju. Siapa kita? Dan kenapa begitu hebat kita membela apa yang kita sebut dengan harga diri?

0: Kalau kita duduk sendirian, lalu jujur kepada diri kita sendiri, dan mulai mengintrospeksi diri sendiri, dan mulai mengingat-ingat kesalahan kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri, lalu kemudian takar di mana harga diri kita. Seberapa sebenarnya harga diri kita dengan dosa yang kita lakukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan lisan kita yang tidak terjaga kepada manusia. Dengan budi pekerti kita yang belum pernah, belum bisa hebat. Dengan emosi yang masih meluap-luap. Dengan lisan yang mungkin masih mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada manusia. Terutama ketika orang yang dibicarakan itu tak ada di hadapan kita. Kenapa manusia suci tak pernah bela harga diri? Dan kenapa kita yang tidak suci ini mati-matian membela harga diri? Ada permainan iblis dan bala tentaranya yang kita harus mawas. Saya hanya mengajak untuk diri saya sendiri dan kita semua yang hadir, mari kita berusaha tak terlalu peduli harga diri. Demi Allah, saya mengajak diri saya sendiri untuk mengarah ke sana. Jangan terlalu peduli harga diri kita. Mau dicaci maki orang, mau disebut-sebut orang, memang diri kita berdosa kok. Diri kita berlumur dosa kok. Kalau ada orang yang membicarakan kita yang buruk tentang diri kita, kalau kita mau jujur sebenar-benar jujur, kita akan mengatakan, baru segitu kamu ngomong. Kalau kamu tahu siapa saya sebenarnya, engkau bicara bisa lebih hebat daripada itu. Namun banyak hal yang kau ketahui dari diriku, dari dosa dan kesalahanku, yang kau tidak tahu. Kalau kita bisa berlatih seperti itu, cacian makian manusia tak akan membuat kita emosi. Apalagi ingin membalas dengan kata-kata, membalas dengan sikap dan sifat. Kira-kira apa yang saya katakan tadi jauh dari kebenaran atau memang itu realita kehidupan? Kalau kira-kira ada orang terdengar oleh kita bicara buruk tentang diri kita, kalau kita mau jujur, kita akan mengatakan, baru segitu kamu tahu tentang saya. Saya melakukan dosa lebih banyak daripada apa yang kau katakan. Tapi jangan ngomong itu ke dia, dalam hati kita aja. Gak perlu kita ngomong itu ke dia. Hah? Saya ingin mengatakan demi Allah seperti itu. Jadi kalau dia ngomong tentang diri kita yang tidak baik, kita akan menakar. Katakan. Mungkin ucapan Anda baru 5% dan 10% dari kesalahan saya. Masih ada 90% yang Allah tutup dari dirimu. Alhamdulillah Allah tutup dari dirimu. Kalau engkau tahu apa yang kulakukan, engkau akan bicaranya 900% dari pembicaraan sekarang. Dengan demikian, mudah-mudahan kita memiliki sifat sabar yang luar biasa, akhlak sabar yang luar biasa. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di akhirat Allah akan berikan ganjaran tanpa hisab kepada orang-orang yang memiliki sifat sabar. Dan itu sifat dominan para nabi dan para rasul. Belum lagi kedermawanan. Wah. Kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Rasul itu, Pak, saking dermawannya, beliau rela hidup jarang memiliki stok makanan di rumah. Itu saking dermawannya. Dan beliau rela untuk itu, ridho untuk itu, beliau, istrinya, dan anak-anaknya. Dalam bahasa lain, mungkin saya akan mengatakan begini. Rasul itu, orang yang sangat saking dermawannya, rela memiskinkan dirinya, memiskinkan keluarganya, anak dan istrinya, asal untuk membantu orang lain. bukan terpaksa miskin ya. Beda.
1: Rela. Hidup ala kadar.
0: Rasul itu kalau datang maka datang rezeki kepada beliau, rezeki datang kepada beliau melimpah ruah. Kalau beliau ingin menumpuk harta sebagaimana kebiasaan mayoritas manusia yang hidup sekarang di permukaan bumi ini, Rasul kaya raya. Bagaimana tidak? Hasil perang, harta hasil perang itu 1/5 untuk Rasul. 4/5 baru dibagi kepada seluruh yang hadir di medan jihad. 1/5 untuk Rasul, terserah Rasul mau diapakan. Itu harta yang luar biasa. Di perang Hunain, Rasulullah SAW memberi 100 unta, datang 100 unta, 50 unta, 100 unta, yang 50 datang lagi. Saya kok 50, yang lain 100, ini ambil 50 lagi. Ada orang miskin yang 100 unta. Satu unta itu, Pak, harganya 6.000 rial. 1 rial sekarang itu 4.000 rupiah. Kalikan. Berapa? 24 juta. Oh, 1 skupi itu, Pak. Ya? Benar, Pak? 100 skupi, 50 skupi, 100 skupi. Yang 50 datang lagi, ini ambil 50 lagi. Orang miskin mana itu? Anda sengaja larikan ke skupi. Karena ketika Anda bilang unta, antum enggak respon. Wajah antum itu enggak kelihatan orang yang berinfak luar biasa. Padahal 100 unta. Karena antum enggak tahu nilai unta berapa. Ketika Anda jadikan skupi, baru untuk, huh? Baru terbelalak. Ya, itu harga unta. 6.000 kali 4.000 rupiah. Berapa? 24 juta. Harga 1 skupi. 100 unta berarti 100 skupi. Anda lagi nyari nih yang 100 skupi, siapa yang berani infak 100 skupi? Banyak ustadz-ustadz, banyak dai-dai yang butuhkan kendaraan untuk ngajar Al-Qur'an kepada manusia. Tetapi begitu harta datang, kata Aisyah, beliau selalu bagi-bagi sehingga 10 hari harta itu tak akan bersisa. 10 hari habis. Itu kebiasaan Rasul. Datang harta, 10 hari akan hilang. Akan habis harta itu diinfakkan, disimpan untuk di akhirat. Kalau beliau menyimpan sesuatu dari harta itu, menyimpan untuk hutang yang akan dibayarkan. Jadi dari harta beliau yang banyak itu, diambil jatah yang beliau inginkan, yang beliau putuskan untuk keluarganya. Dan itu jatah yang tidak banyak, jatah yang sedikit. Jatah. Sisanya beliau habiskan untuk akhirat. Diinfakkan di jalan Allah untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar beliau. Dari para sahabat. Sehingga Aisyah mengatakan, kalau tidak Aisyah atau salah satu daripada ummahatul mukminin, Aisyah insyaallah, Aisyah mengatakan, tak pernah keluarga Nabi Muhammad SAW kenyang dari roti 2 hari berturut-turut. Gak pernah. Pagi ini kenyang dengan roti dari gandum, siang kenyang juga dari roti dari gandum. Gandum termasuk makanan lebih favorit, lebih mahal, lebih elegan di zaman itu dibanding kurma. Di kala itu, roti yang dari gandum itu lebih mewah lah dibanding kurma. Karena kurma kan banyak di kota Madinah. Tak pernah 2 hari berturut-turut kenyang dari roti dari gandum. Paginya dapat roti gandum, siangnya dapat roti gandum, malamnya dapat roti gandum. Hari yang sama, hari berikutnya sama. Paginya kenyang dengan roti gandum, siangnya kenyang dengan roti gandum, malamnya kenyang dengan roti gandum. Enggak pernah seumur hidup Rasul sampai wafat, keluarganya kenyang 2 hari berturut-turut dari roti gandum. Ala kulli hal, kita ingin melihat akhlak
1: orang yang membawa Al-Quran kepada kita. Akhlak manusia yang mengajarkan syariat kepada kita. Akhlak Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang kita diwajibkan meniru beliau. Betul, meniru beliau harus meniru sholat beliau yang benar. Meniru puasa beliau yang benar. Meniru zakat beliau yang beliau ajarkan yang benar. Meniru akhlak kepada orang tua yang benar. Meniru haji yang benar. Umroh yang benar. Ibadah-ibadah dengan segala bentuk dan cabangnya benar. Tapi tidak di situ saja. Banyak orang sudah lupa untuk meniru akhlak Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi anak katakan, saking pentingnya akhlak itu dalam agama Allah diturunkan di wahyu kedua. Dan itu menjadi sifat dominan dan indikasi dan ciri khas dominan umat Islam di kota Mekah. Setelah tauhid mereka, setelah mereka berlepas diri dari berhala, berlepas diri dari Lata, Uzza, Hubal, Mana, dari yang lainnya. Dari kebiasaan-kebiasaan syiriknya orang Quraisy. Dan itu sebelum turunnya perintah sholat Jumat, sebelum turunnya perintah puasa, sebelum turunnya perintah jihad, sebelum turunnya perintah zakat, akhlak dulu. Ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, itu masih di Mekah kan? Hijrah ke Habasyah. Dan mendapatkan pelayanan atau sambutan baik dari Raja Najasyi. Sehingga mereka dijaga dan diperhatikan, mereka dilarang untuk dizolimi, dijaga, dijamin keamanannya dari Raja Najasyi, dan ini membuat Quraisy gregetan. Akhirnya Quraisy ingin umat Islam itu ditarik lagi ke kota Mekah, biar diazab lagi gitu. Sehingga dikirimlah utusan. Ketika itu yang dikirim adalah ahli debat, ahli bermain kata dari orang Quraisy. Sahabat Nabi Amr bin As yang cerdas luar biasa, namun ketika itu masih di atas agamanya Quraisy. Di atas agama Quraisy, masih di atas kesyirikan. Akhirnya beliau masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi yang mulia. Namun ketika itu masih bersama membela orang Quraisy, bersama ayahnya, bersama Khalid bin Walid yang radhiyallahu anhu, yang ketika itu masih di atas agama Quraisy juga. Amr bin As yang diutus untuk pergi ke Raja Najasyi dengan meminta Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin ke kota Mekah. Karena mereka gergetan melihat umat Islam dijaga dengan baik oleh Allah melalui Raja Najasyi di sana. Di antara diskusi yang terjadi antara Amr bin As, kemudian Raja Najasyi dan perwakilan kaum muslimin yang diwakili oleh sepupu Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib, saudara Ali bin Abi Talib, lebih tua daripada Ali bin Abi Talib. Di antara yang beliau katakan, bahwa kami dahulunya adalah orang yang memakan bangkai, memutuskan silaturrahim, yang kuat berbuat semena-mena kepada yang lemah. Kami berbuat buruk kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Datanglah kepada kami seorang Rasul yang kami tahu nasabnya, kami tahu siapa dia. Dan dia mengajak kami untuk meninggalkan berhala, beribadah kepada selain Allah, beribadah itu hanya kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Menyuruh kami untuk menjalin silaturahmi, menyuruh kami untuk amanah, menyuruh kami untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Melarang kami dari perbuatan riba, melarang kami dari perbuatan perkataan-perkataan keji. Yang disebutkan itu adalah tauhid dan akhlak. Tauhid dan akhlak. Satu ayat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat yang ke-159, dengan yang kita tutup materi pada kesempatan yang berbahagia, dan kita lanjutkan beberapa kesempatan ke depan untuk bertanya-jawab. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Yang artinya, maka disebabkan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu, karena sebab rahmat yang datangnya dari Allah kepadamu, wahai Rasul, lintalahum, disebabkan rahmat itulah engkau mampu berlemah lembut kepada mereka. Allah menyebut akhlak luar biasa Nabi kita tercinta, disebabkan Allah turunkan rahmat yang luar biasa kepada Nabi SAW, dengan rahmat, melalui rahmat Allah, dengan rahmat Allah itulah akhirnya Nabi memiliki akhlak yang lembut luar biasa. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, disebabkan rahmat dari Allah lah, maka engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik, akhlak lemah lembut yang luar biasa itu orang yang dapat rahmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kunta fadzan, sekiranya engkau itu adalah orang yang kasar, ghalidhal qalb, keras hati, lam faddu min hawlik, pasti mereka berhamburan menghindar dari dirimu. Berhamburan sekitarmu menghindar dari dirimu. Menjauh. Dan ini realita kehidupan orang yang kasar, orang yang hatinya keras. Malas kita duduk bersamanya, malas kita bersahabat dengannya, malas kita berinteraksi dengannya. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Wastaghfir lahum, minta ampunlah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, lakukan musyawarah dalam perkara-perkara sesama mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau engkau sudah bertekad untuk melakukan suatu perkara, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di dalam ayat ini pernyataan tegas dari Allah, Allah memberikan rahmat yang luar biasa kepada Nabi kita tercinta, dengan rahmat yang luar biasa itulah Rasul menjadi manusia yang paling luar biasa akhlaknya, paling lemah lembut di permukaan bumi. Tak ada yang sehebat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajakannya adalah mari kita tiru, inilah Rasul kita, inilah akhlak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah budi pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hiasilah akhlak kita dengan kelemah lembutan. Hiasilah akhlak kita dengan hal yang tidak kasar, tidak keras hati. Hiasilah akhlak kita dengan pemaaf. Hiasi akhlak kita dengan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di samping tentunya yang lebih penting daripada itu adalah akhlak kita kepada Allah dengan bertauhid, menjauhi syirik. Itu utama sekali. Namun kita sedang berbicara akhlak sesama manusia. Wallahu ta'ala a'la wa'alam bisawab. Ini yang bisa ana sampaikan. Dan ajakan demi ajakan yang ana lakukan tadi adalah ajakan untuk diri sendiri. Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Rasulullah SAW menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Takwa kepada Allah, manusia dengan Rabb-nya. Husnul khuluq, akhlak yang baik, sesama manusia, manusia bersama makhluk yang ada di sekitarnya. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan takwa, perbaiki hubungan kita dengan manusia melalui akhlak yang baik. Dan jangan terlalu peduli kepada harga diri. Ini nasihat kepada anak sendiri juga. Jangan terlalu peduli kepada harga diri. Harga diri itu yang membuat kita selalu emosi. Harga diri yang membuat kita selalu ingin membalas. Harga diri yang membuat kita, kalau sudah membalas Pak, itu biasanya membalasnya lebih besar daripada yang dia lakukan kepada kita. Itu biasanya itu. Jarang orang ingin membalas, tapi di bawah itu dia ingin membalasnya. Jarang. Maka yang paling sering kita dengar, itu yang dilakukan kepada aku. Saya bisa melakukan yang lebih dahsyat daripada itu. Coba lihat. Karena memang itulah yang diinginkan oleh musuh manusia, yaitu iblis. Baik, ini materi kita pada secara materi kita cukup sampai di sini. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan dosa kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah kuatkan kaki kita ketika sedang melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Asad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih li sya'ni kullah Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tunsuna wa hina tusbihun.
3: آيات من القرآن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Kama akhrajaka rabb

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Wa in

Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Tuhan.
1: Ingatlah, ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
0: Wa'lamu

0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

0: Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ.
0: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.
1: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

0: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى.

yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Wa inna takha

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

0: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.
1: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal, lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Ada ini?
2: Iya ya Pak Bowo.
1: Ono potoi isu-isu sampe to.
2: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya akeh.
1: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umrohe. Wes epo ilmu, konco sing apik, wes sampean yo ayem lek, di bojo salihah to.
2: Pengajian ngendi kuwi Pak?
1: Ini rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuradayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
2: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Bayan.
1: Ho ole.
2: Bune, ngayo mangkat ngaji.
4: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
2: Huh?
4: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini, kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.5

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Anda sedang mencari pekerjaan.

0: tapi juga bernilai ibadah. Bass FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Tuhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
2: La
0: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.

selanjutnya membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih, Subhanallah, Subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, "Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, 'Celakalah setan.' Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, 'La taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithlal bait wa yaqula bi quwwati. Walakin qul bismillah, fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithlad dzubab.'" Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, "Itu semua terjadi karena kekuatanku." Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Buzz FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Buzz FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: آيات من القرآن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

0: Al-Kitab.
1: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, para pendengar Radio Kita FM di Cirebon dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan tentang fikih pendidikan anak, silsilah nomor 24, yang masih mengangkat tema tentang anak dan rukun iman. Pada kesempatan berbahagia kali ini kita akan memasuki bagian yang keenam, yaitu kita akan membahas tentang rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir, Ibu? Hari kiamat. Kehidupan manusia di dunia ini tidaklah untuk selamanya. Namun ada saatnya kita harus meninggalkan dunia yang fana ini untuk kemudian mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan. Kapan kita akan mempertanggungjawabkannya? Ketika hari kiamat datang. Maka perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini bahwa hari kiamat itu betul-betul ada. Karena amat disayangkan, tidak sedikit anak-anak kita ini yang teracuni pemikiran bahwa kiamat itu tidak ada. Dan ini amat berbahaya karena sudah menyentuh salah satu pokok ajaran Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Enam rukun iman ini adalah merupakan pokok ajaran Islam. Kalau misalnya pokok dari ajaran Islam itu sudah dinodai, ini bisa sangat berbahaya untuk keselamatan keimanan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Maka sejak kecil kita harus sudah mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa hari kiamat itu ada. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan tentang adanya hari kiamat itu banyak ayat dalam Al-Quran. Bahkan, kata sebagian ulama, hampir setiap halaman di Al-Quran itu ada cerita tentang hari kiamat. Hampir. Jadi, hampir-hampir kita temukan di setiap halaman di Al-Quran menceritakan tentang hari kiamat dengan berbagai redaksinya. Entah itu bercerita tentang salah satu kejadian di hari kiamat, atau mengingatkan tentang kejadian hari kiamat, atau menyebutkan nama di antara nama-nama hari kiamat. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali menyinggung tentang hari kiamat ini dalam Al-Quran. Kalau Allah menyinggung sering, itu artinya penting atau tidak penting? Penting, ya. Makanya ibu-ibu yang kami hormati, kalau misalnya ibu ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada anak ibu, biasanya ibu akan mengulang-ulang. Beda dengan hal yang tidak penting. Ya. Misalnya ibu ingin titip sesuatu kepada anak ibu untuk disampaikan kepada besan ibu misalnya. Harus sampai ke tangan besannya. Maka ibu akan mengatakan, nak, ini nanti yang menerima ini harus Pak Fulan atau Bu Fulanah. Disebutkan namanya. Ketika anak mau berangkat, sudah naik motor, diingatkan lagi, nak, jangan lupa ya, nanti ini titipan harus diterima oleh Pak Fulan atau Bu Fulanah. Sudah, habis mengucapkan anak naik motor, nyalakan motor, sudah mau berangkat, jalan, dipanggil lagi. Jangan lupa nak. Diulang berkali-kali, karena hal yang penting. Allah subhanahu wa ta'ala, manakala mengulang-ulang penyebutan hari kiamat, itu menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Makanya sering disinggung. Begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari kiamat bahkan sangat detail. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tandanya, nanti kita akan jelaskan sedikit. Entah itu tanda yang kecil, yaitu tanda yang terjadi jauh sebelum datangnya hari kiamat, atau tanda yang besar, yaitu tanda menjelang, dekat menjelang kejadian hari kiamat. Kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa hari kiamat itu akan diawali dari meninggalnya kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kita sudah meninggal dunia, berarti kita sudah memasuki alam yang berbeda dengan alam dunia ini, yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan alam barzakh. Alam apa? Barzakh. Alam barzakh itu adalah alam kubur. Alam barzakh itu alam kubur, merupakan pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya barang siapa yang sudah meninggal dunia, berarti kiamatnya itu sudah terjadi. Ini yang biasa diistilahkan dengan kiamat sughra. Kiamat apa, Bu? Sughra. Sughra itu artinya kecil. Kalau kiamat yang nanti bumi dihancurkan, langit diruntuhkan, itu namanya kiamat besar. Jadi nanti kita akan mengalami dua kiamat. Kiamat kecil sama kiamat besar. Kiamat kecil itu apa? Kiamat kecil itu ketika kita mati. Ketika kita meninggalkan dunia ini, nyawa kita dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui malaikatnya, Malakul Maut, saat itulah terjadi kiamat kecil kita. Kalau kita sudah meninggal, akan kemana? Kemana lagi kalau bukan ke kuburan? Kita jelaskan kepada anak kita bahwa saat kita masuk ke dalam kuburan, satu-satunya yang akan setia menemani kita adalah amal soleh yang kita kerjakan. Makanya disebutkan sebagaimana yang pernah kemarin barusan saya sampaikan di pengajian tafsir, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengiringi jenazah ada tiga. Dua akan kembali, yang tersisa berapa? Satu. Setiap jenazah akan diiringi oleh tiga. Dua akan kembali, satu akan menetap di kuburan itu. Tiga itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Tiga itu adalah keluarganya, hartanya, dan amal solehnya. Apa aja Bu? Yang pertama, keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amal solehnya. Inilah tiga yang akan mengikuti kita dan mengantar kita ke kuburan saat kita meninggal nanti. Tapi dari tiga ini, tidak semuanya setia. Di antara tiga ini, tidak ada yang setia menunggui kita di kuburan kecuali cuma yang satu. Sedangkan yang dua akan pulang meninggalkan kita tidak lama setelah kita dikubur di dalam kuburan tersebut. Adapun yang dua yang akan meninggalkan kita adalah keluarga kita dan harta kita. Satu-satunya yang tersisa yang akan menemani kita di alam kubur siapa? Amal soleh kita. Maka dari situlah kita harus lebih setia kepada amal soleh kita dibanding kepada harta atau keluarga kita sekalipun. Orang mengatakan sehidup semati. Ketika menikah sehidup semati. Tapi begitu mati, salah satu dari keluarganya apakah akan ikut mati? Anda. Ya. Satu-satunya yang akan setia mengikuti kita adalah amal soleh kita. Itulah yang akan menemani di dalam amal kubur, di dalam alam kubur kita. Adapun harta yang kita gadang-gadang, rumah yang selama ini kita tinggali, harta atau kendaraan yang selama ini kita naiki, istri yang kita miliki, anak-anak yang kita sayangi, tidak ada satupun di antara mereka yang mau menemani kita di dalam kuburan. Panjenengan pernah dengar ada bapak meninggal anaknya ikut masuk ke kuburan? Pernah? Pernah? Saya pernah Bu ngeliat Bu. Cuma mengangkat jenazahnya, diuruk terus metu. Tidak ada yang mau apa? Yang mau dikubur di situ menemani bapaknya. Istrinya pun tidak ada yang seperti itu. Atau suaminya pun tidak ada. Maka satu-satunya yang mau menemani kita adalah amal soleh yang kita kerjakan. Maka dari situlah mari kita memperbanyak amal soleh. Mari kita perbanyak amal soleh kita supaya teman kita di kuburan banyak. Kalau misalnya kita jarang melakukan amal soleh, sholat lima waktu masih sering ditinggalkan, aurat masih sering dibuka, kemudian juga kurang perhatian dengan anak-anak dalam masalah pendidikan mereka, jangan bermimpi nanti di kuburan ada yang menemani kita. Sedangkan kita di dunia menyia-nyiakan, menterlantarkan amal-amal tersebut. Jangan menyesal seandainya nanti gantian amal-amal itu yang menterlantarkan kita di kuburan, karena tidak ada yang mau menemani kita di kuburan. Al-jaza'u min jinsil amal, kata sebagian ulama, ganjaran sebuah perbuatan itu tergantung bagaimana perbuatan kita. Sama dengan perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita menyia-nyiakan amal soleh di dunia, maka nanti gantian amal soleh akan menyia-nyiakan kita di kuburan, alias gak mau menemani kita. Ketika di dunia kita gak mau akrab sama amal soleh, alias gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau zakat, gak mau berbuat baik kepada tetangga, gak mau berbakti sama orang tua, maka tunggu saatnya ketika amal-amal soleh tersebut akan meninggalkan kita semuanya di kuburan. Dan kita tinggal sendirian di kuburan, di ruangan yang sangat pengap, yang sangat gelap, yang sangat sempit. Tidak ada satupun di antara amal soleh yang mau menemani kita, karena ketika kita masih hidup, kita tinggalkan amal soleh tersebut. Lewat pintu inilah, kita bisa menasehati anak-anak kita ketika mereka berebut sesuatu yang mungkin menurut kita yang sudah tua itu tidak layak untuk rebutan. Contoh, anak-anak ibu pernah rebutan mainan enggak? Pernah? Pernah apa sering? Sering. Cara ibu menasehati gimana? Cara ibu menasehati gimana? Selentik? Nje? Nah, atau dibentak? Atau dijewer? Ya? Atau dinasehati? Dinasehati. Bagaimana cara menasehatinya? Banyak. Ya. Kejadian seperti itu yang hampir-hampir tidak akan selamat rumah dari keributan, rebutan anak-anak kita terhadap mainan. Entah itu mainan apalah, entah itu kelereng, entah itu mobil-mobilan, entah itu bola. Apa sajalah yang bisa dibuat untuk rebutan oleh anak-anak kita. Kita yang tua ini kan merasa kayak gue tok yang gue rebutan. Seperti itu saja buat rebutan. Itu karena kita sudah tua. Dan tidak layak kita rebutan dir. Ya. Kira-kira layak enggak bu panjenengan rebutan kelereng sama bapak E? Layak enggak? Mis tua rebutan dir. Orang memper. Kenapa? Karena kita akal otaknya itu sudah mendekati sempurna. Adapun anak-anak kita itu masih kecil. Jadi belum sempurna otaknya. Tapi bukan berarti ketika anak kita belum sempurna otaknya, kemudian kita biarkan saja. Justru ketika ada kejadian seperti ini, inilah peluang kita untuk mengajarkan kepada anak kita tentang alam kubur. Bagaimana itu Ustaz? Kita ajarkan kepada anak kita bahwa, nak, buat apa rebutan seperti itu? Buat apa rebutan mainan? Buat apa rebutan kelereng? Buat apa rebutan mobil-mobilan, apakah mobil-mobilan kelereng itu nanti akan kita bawa ke kuburan? Jadi, ada satu momen di dalam kehidupan, sebuah kejadian atau sering banyak kejadian dalam kehidupan anak-anak kita, kita jadikan itu sebagai pintu untuk memasukkan tentang keimanan kepada hari akhir. Kita tanyakan kepada anak kita, apa ada nak? Orang meninggal membawa mobil-mobilan. Jangankan mobil-mobilan, mobil beneran saja tidak ada yang dibawa. Jadi kita tanyakan hal itu kepada anak kita. Yang akan menemani kita nanti di kuburan, nak, bukan mobil-mobilan, bukan kelereng, bukan makanan, bukan kerupuk. Yang akan menemani kita ke kuburan nanti adalah perilaku baik kita. Ketika kamu, nak, misalnya kita ngomong sama kakak, sama yang barep sama yang sulung, kita katakan kepada anak kita yang pertama, kak, kalau kamu itu mengalah kepada adik kamu, itulah perilaku baik yang akan menemani kamu di kuburan. Begitu pula adiknya ketika dia ngotot ingin mendapatkan itu, ingin merebut milik kakaknya, kita katakan kepada adiknya, dek, kamu itu kalau misalnya mengalah kepada kakakmu, perilaku baik inilah yang nanti akan kamu bawa ke kuburan dan akan menemani kamu di kuburan. Jadi dengan seperti ini kita memasukkan keimanan tentang alam akhirat, keimanan tentang hari akhir kepada anak-anak kita. Dan dalam sehari, subhanallah, berapa momen yang bisa kita manfaatkan untuk menjelaskan keimanan kepada hari akhir. Bahkan alangkah baiknya, seandainya anak-anak kita suatu saat ketika ada orang meninggal, kita ajak ikut ke kuburan. Kemudian disuruh melihat anak tersebut. Bagaimana sesosok jasad yang sudah kaku dimasukkan ke dalam ruangan atau liang yang sangat sempit, kemudian diuruk dengan tanah, setelah itu ditinggalkan. Kita ajak anak kita untuk berpikir, nak, coba lihat. Jasad yang sudah terbujur kaku, dibungkus dengan kain kafan, kemudian diuruk seperti itu, setelah itu semuanya pergi. Sama siapa, nak, jasad itu ketika kita semuanya sudah pergi? Siapa yang akan menemani jasad itu, nak, kalau bukan amal soleh yang dia kerjakan? Ini. Kemudian setelah itu, kita jelaskan bahwa sebelum terjadinya hari kiamat, akan banyak peristiwa yang terjadi sebelumnya. Itu yang biasa diistilahkan dengan tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda itu ada yang kecil dan ada yang besar. Maksudnya tanda kecil itu apa, Ustaz? Maksud dari tanda kecil lah tanda yang terjadi jauh hari sebelum datangnya hari kiamat. Kalau tanda yang besar, itulah tanda yang terjadi menjelang sebentar lagi terjadi hari kiamat. Tanda yang kecil kita jelaskan pada anak-anak kita, contohnya banyaknya pembunuhan. Ya, kita lihat di zaman kita ini nyawa itu sangat murah, naudzubillah min dzalik. Kemudian juga sering terjadi gempa bumi, dan juga tersebarnya perbuatan zina sampai-sampai di zaman kita ini mencari wanita, maaf, yang betul-betul bersih, yang terhormat. Yang masih, maaf, masih perawan, agak sulit di zaman kita ini. Karena pergaulan bebas sudah begitu merata. Dan ini bisa kita jelaskan kepada inilah tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Kemudian juga tersebarnya riba. Hampir-hampir di setiap lini kehidupan kita, hampir-hampir sulit kita melepaskan diri dari sesuatu yang namanya riba. Jadi kecil di sini artinya bukan kecil remeh, bukan. Tapi kecil maksudnya adalah ini terjadi jauh sebelum datangnya hari kiamat. Adapun tanda-tanda yang besar, itulah tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang, dekat sekali dengan kejadiannya hari kiamat. Contohnya munculnya Dajjal. Munculnya siapa, Bu? Dajjal, yaitu seorang yang sangat jahat, yang akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian juga turunnya Nabi Isa alaihi salam dan yang lain-lainnya. Sudah, lalu setelah itu baru kita menjelaskan tentang hari kiamat diawali dengan apa. Di antaranya diawali dengan ditiup. Inilah tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Kemudian juga tersebarnya riba. Hampir-hampir di setiap lini kehidupan kita, hampir-hampir sulit kita melepaskan diri dari sesuatu yang namanya riba. Jadi kecil di sini artinya bukan kecil remeh, bukan. Tapi kecil maksudnya adalah ini terjadi jauh sebelum datangnya hari kiamat. Adapun tanda-tanda yang besar, itulah tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang, dekat sekali dengan kejadiannya hari kiamat.

Dajjal. Munculnya siapa bu? Dajjal, yaitu seorang yang sangat jahat yang akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian juga turunnya Nabi Isa alaihi salam dan yang lain-lainnya. Sudah, lalu setelah itu baru kita menjelaskan tentang hari kiamat diawali dengan apa? Di antaranya diawali dengan ditiupnya sangkakala. Kenapa bu sangkakala? Trompet, ya. Sangkakala itu istilah kita trompet. Sangkakala itu ditiup oleh seorang malaikat, namanya siapa? Namanya siapa, Bu? Hah? Israfil. Namanya siapa? Israfil. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan trompet. Dan malaikat ini semenjak diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah siap sangkakala itu di depan mulutnya. Dan tidak pernah malaikat ini lengah sedikit pun. Jadi berapa lama coba bu ya? Bagaimana malaikat itu siap sedia semenjak diciptakan sampai nanti terjadinya hari kiamat. Tidak pernah malaikat ini ngantuk. Enggak seperti kita nggih Bu nggih. Ketika pengajian saja napa? Ngantuk. Ada yang ngantuk? Ada. Masa setiap saya tanya ada yang ngantuk selalu ada. Ya. Jadi malaikat Israfil pun enggak pernah ngantuk. Sejak diciptakan sampai terjadi hari kiamat, beliau sudah siap dengan sangkakala di depan mulutnya menunggu instruksi perintah dari Allah Tabaraka wa Taala. Kenapa malaikat Israfil sedemikian siapnya? Karena beliau khawatir seandainya ada perintah, dia dalam keadaan lengah sehingga tidak segera untuk menjalankan perintah tersebut. Ini malaikat Israfil. Ketika datang perintah, maka ditiuplah sangkakala yang pertama kali. Dan tiupan sangkakala yang pertama kali adalah merupakan pertanda akan matinya para makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Ini tiupan yang keberapa? Tiupan yang pertama. Para makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya mati. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian tiupan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditiupkan sekali lagi, maka seketika itu mereka bangkit dari kuburnya untuk menunggu keputusan Allah Tabaraka wa taala. Surat Az-Zumar ayat berapa? Ayat 68. Setelah sangkakala itu ditiup dua kali, menurut sebagian ulama yang lain tiga kali. Setelah para makhluk dibangkitkan dari kuburannya, dan bisa dibayangkan bagaimana seluruh makhluk di dalam kuburan itu semuanya terbuka kuburan. Berapa ratus ribu, berapa juta, berapa miliar, berapa triliun kuburan yang dalam satu waktu hanya dengan satu tiupan trompet semuanya bangkit. Setelah itu mereka bergegas untuk berkumpul di sebuah padang yang diistilahkan dengan padang mahsyar untuk menunggu penghitungan atau penghisaban amalan. Dan masih ada kejadian-kejadian yang lainnya runtut. Ya. Mungkin setelah itu ada penimbangan amalan, kemudian juga disuruh berjalan di atas jembatan yang terbentang antara surga dengan neraka. Ada yang selamat, ada yang tidak. Ya. Ada yang selamat, kemudian berjalan dengan begitu kencangnya. Ya. Kemudian juga ada yang selamat tapi berjalannya biasa saja. Ada yang tersambar, ya, oleh pengait yang terbuat dari besi, kemudian dia terjerumus ke dalam neraka jahat.

6. Ada yang selamat tapi berjalannya sambil berangkang, ya. Sambil apa berangkang bahasa Indonesianya? Sambil merayap, ya. Sambil merayap di atas jembatan tersebut. Yang ini menggambarkan betapa sulitnya kejadian itu. Setelah itu manusia menempati salah satu di antara dua tempat. Kalau tidak di surga, ya di neraka. Surga itu buat hamba-hamba Allah yang beriman, sedangkan neraka itu adalah buat hamba-hamba Allah yang tidak beriman. Ketika kita jelaskan masalah surga dan neraka, kita juga bisa manfaatkan hal itu untuk memotivasi mereka menjalankan kebaikan atau mencegah mereka dari keburukan. Banyak di antara kita sering memerintahkan anak kita untuk sholat, dan itu bagus. Sering memerintahkan anak kita untuk berpuasa. Sering memerintahkan anak kita untuk berbakti kepada orang tua. Tapi kadang-kadang kita ini kurang memberikan iming-iming atau motivasi. Sehingga anak itu bertanya, terus kalau saya sholat, saya dapat apa? Karena mungkin anak-anak, saya sholat apa dapatnya? Mungkin dia pikirannya ya, sholat paling cuma capek saja. Teman saya banyak yang gak sholat, tetap bisa berprestasi di sekolahan. Teman saya banyak yang sholat, kaya. Saya sholat miskin saja dari dulu. Nah, yang seperti ini tuh perlu kita jelaskan kepada anak kita. Kita terangkan kepada mereka bahwasanya kita sholat selain sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, adalah karena selain itu kita menginginkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan kepada anak kita betapa nikmatnya kenikmatan yang ada dalam surga. Makanan, minuman, bidadari, pepohonan, istana, ya. Kita gunakan cerita tentang surga ini sebagai iming-iming buat anak kita. Boleh? Boleh. Kenapa tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan tentang surga untuk apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang surga untuk apa? Salah satunya adalah untuk memotivasi kita, untuk mengiming-imingi kita. Karena banyak orang yang mau berbuat sesuatu ketika diiming-imingi. Contoh sekarang. Misal, ya, misalnya. Ada sebuah pengajian, misal. Barang siapa yang ngaji, ya, maka dia akan mendapatkan duit 1 juta rupiah masing-masing. Kira-kira banyak yang ngaji enggak, Bu? Kabian mangkat. Sing ora tau salat ya mangkat. Sing penting oleh duit. Iming-iming. Tapi ini iming-iming yang sifatnya duniawi. Ada iming-iming yang sifatnya ukhrawi yang seharusnya kita manfaatkan. Yang seharusnya kita manfaatkan untuk memotivasi kita dan anak-anak kita. Yaitu tentang surga tadi. Kenapa kita sholat? Pak, Bu, misalnya. Ditanya sama anak kita. Kenapa kita mesti sholat? Kita katakan kepada anak kita selain karena itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Supaya kita nanti masuk surga, nak. Di surga kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Kita jelaskan kepada anak kita tentang keimanan yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Karena surga itu adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Sebaliknya, ketika kita melarang anak kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari dusta misalnya, atau dari perbuatan curang, kita jelaskan kepada anak kita kenapa kita harus jujur di dalam ujian. Mungkin anak kita jujur dalam ujian, ternyata nilainya kecil. Sedangkan temannya yang curang, nyontek, nilainya tinggi. Dia kalah sama temannya. Dia mungkin akan ngeluh kepada kita, menyampaikan, Bu, saya ini tadi berusaha jujur, malah nilainya sedikit. Sedangkan teman saya, dia itu nyontek, nilainya tinggi. Gimana itu, Bu? Kenapa saya besok? Mendingan saya besok nyontek saja, biar nilainya juga tinggi.